0: bukan yang suka banget tapi bisa makan.
1: Kamu waktu di Jawa tuh ada bingka nggak?
0: Jarang sih.
1: Jarang ya? Iya, oh berarti adanya, kamu baru tahu ada bingka itu waktu tinggal di sini, Sa?
0: Iya.
1: Wow.
0: Adanya tuh yang mirip bingka, apa sih namanya? Yang apa tuh? Kelapa itu loh.
1: Apa tuh?
0: Apem.
1: Oh apa?
0: Iya iya. Oke. Okay. Itu kan mirip tuh bentukannya.
1: Nah. Ya pokoknya kalau di sini ya di Kalimantan terutama ya teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan gitu, Sa, kita tuh suka banget yang kombinasi banyak telur dan banyak santan.
0: Oh iya iya, di sini ya jajannya kan? Tuh lebih banyak yang begitu ya?
1: Yes, jadi teman Pro 2 kalau misalnya kamu tuh ngerasa, ngah Lun aku pengen menjaga kulitku dan kawan-kawannya, mungkin udah saatnya kita libur makan bingka dan kawan-kawannya ya. Apalagi risol, aduh goreng-gorengan pagi-pagi.
0: Oh, iya, apalagi itu loh, risol panas.
1: Risol panas? Oh, emang di sana gak ada waktu itu, Sa?
0: Ada sih.
1: Tapi gak sebanyak itu ya?
0: Nggak kebiasaan makan paginya gitu, okay. Sarapannya.
1: Jadi kamu nggak tapi ingat di sini di situ ada apa gitu, iya. Kan biasanya kalau udah ngomongin kue-kue gini teman Pro 2, dulu waktu SMP aku tuh selalu bawa bekal ini, donat.
0: Oh, donat
1: gula halus itu loh.
0: Oh, yang ada ini, donatnya yang polosan.
1: Yang polosan, ada gulanya. Dan jujur aku tuh bingung dulu tuh kok bisa gini-gini. Coba teman Pro 2, sekarang kamu satuin tangan kamu dua-duanya dari jadi jari tengah ketemu jari tengah terus jempol ketemu jempol. Segede itu tebak harganya berapa?
0: Berapa?
1: 2000 doang.
0: Lah, serius?
1: Serius. Itu tapi tahun berapa ya? 2015.
0: Loh, tapi
1: kayaknya
0: kan
1: udah 9 tahun yang lalu ya.
0: Tahun itu loh.
1: Tahun yang ini.
0: Termasuk murah enggak sih?
1: Termasuk murah, makanya gede-gede gitu. Aku tuh langsung beli buat bekal di sekolah, kayaknya cuma 2 aja udah kenyang aku.
0: Kirain 10 gitu.
1: Ya Allah, itu mah mau bagi-bagi sama kepala sekolah juga bagaimana. Dan juga kalau udah makan ini di sekolah teman Pro 2 biasanya pas jam-jam istirahat.
0: Oh, tapi kalau aku ya Kak, kadang tuh habis sarapan aku malah ngantuk.
1: Ya Allah.
0: Makanya aku ya udah enggak usah sarapan dulu.
1: Ini berarti kamu harus ganti anunya, ganti sarapannya. Menu sarapannya menurut aku, karena emang ada beberapa kandungan makanan itu yang malah bikin kita cepat ngantuk. Aku lupa, nantilah kita cek lagi abis ini ya. Dan waktu jam istirahat pas aku sekolah itu, waktu masih SMP teman Pro 2, itu juga masuk di jam-jam teman-temanku mulai mengeluarkan wangi-wangian baru.
0: Apa itu?
1: Kamu tahu gak sih bocil-bocil yang baru puber, terus bau badannya tuh udah mulai berubah. Jadi karena sadar baunya mereka tuh udah beda, semua orang di kelas setiap istirahat itu nyemprotin parfum masing-masing.
0: Iya, pernah.
1: Kamu bayangin satu kelas itu jadinya teman Pro 2 kayak campuran parfum, bau parfum, campuran bau badan gitu ya? Jadi kayak pahit banget. Sumpah.
0: Apalagi abis matkul olahraga. Matkul, mata pelajaran.
1: Iya lagi. Dan emang umur segitu tuh kita belum ngeh sih menurut aku kalau ada perubahan yang segede itu di badan kita.
0: Iya, temanku tuh, aku juga pernah punya teman yang sampai tuh guruku yang notice.
1: Ya Allah.
0: Jadi kayak, aduh gitu. Emang iya sih, cuma kayak gak enak aja di notice.
1: Terus
0: guru.
1: Sama gurunya bilang apa?
0: Gurunya tuh cuma yang bilang aja dia dipanggil gitu. Jadi kayaknya ini deh gitu.
1: Terus, diomongin berdua langsung gak di depan kelas?
0: Iya, aku diceritain temanku.
1: Okay.
0: Aku gak tahu secara langsung. Jadi kayak, oh ya udah gitu, kayak ya udah sih udah dikasih tahu, jangan dikasih
1: tapi
0: tahu
1: itu
0: lagi.
1: Bener, tapi itu benar. Dan aku tuh bersyukur banget ya teman Pro 2 sekolah di tempat yang guru-gurunya tuh nggak menganggap obrolan tentang proses pubertas tuh obrolan yang tabu. Jadi mereka tuh udah kasih tahu apa aja yang bakal terjadi di badan kita dan kita tuh harus prepare tentang apa aja.
0: Iya, jadi enak ya Kak.
1: Enak. Jadi kita tahu, makanya teman-temanku itu pada doyan bawa parfum ke sekolah gara-gara disuruh sama guruku ini.
0: Oh, malah dianjurkan ya.
1: Malah disuruh, katanya kan kalau umur segini kita udah mulai naksir-naksir teman, katanya. Masa iya naksir teman terus nanti pas mau kenalan bau, digituin. Jadi kan anak namanya juga anak SMP, makin iya aku kan pengen paling wangi gitu-gitu. Cuma ya ujung-ujungnya jadi pahit sekelasan ya, karena parfum karena nyampur semuanya. Dan aku beruntung juga alhamdulillahnya teman Pro 2, aku tuh dapat gen yang enggak punya bau badan. Karena mungkin itu juga ngefek ke aku yang enggak gampang keringatan.
0: Tipenya kakak yang enggak
1: gampang. Tipenya yang begitu enggak gampang keringatan, jadi enggak gampang bau badan.
0: Iya, aku juga yang susah keringatan. Enggak gampang keringatan meskipun kadang tuh butuh olahraga yang apa ya, yang berat banget gitu.
1: Yes, baru aku betul. Ada sih bau badan, cuma tuh enggak yang apa ya? Enggak bau badan yang kayak kita puber ya, kayak bau badan bocil, udah kayak gitulah modelannya.
0: Tapi dulu tuh di SMP kok, Kak. Kayak ada razia gitu.
1: Hah, razia
0: kayak
1: apa?
0: Misalnya bawa make up atau sesuatu gitu. Makanya tuh kadang kayak parfum, kalau parfum mungkin masih boleh. kayak razia-razia ya apa namanya, kayak make up gitu loh kak. Nah terus kadang tuh

0: bawa lotion, bawa ini gitu kan. Nah itu tuh kadang nggak dibolehin.
1: Loh kenapa?
0: Nggak tahu.
1: Itu takut dipakai.
0: Nggak tahu ya, mungkin karena kayak nggak tahu kenapa kau.
1: Aneh juga ya. Kalau untungnya aku tuh di sekolah yang bener-bener yang se-strik itu untuk urusan ini penampilan dan juga apa ya sebutannya body appearance murid-muridnya dari aku SMP sampai SMA.
0: Wah, keren.
1: Serius
0: sih.
1: Jadi teman-teman yang berjilbab itu sebenarnya di SMA banyak ya yang rambut itu juga diwarnain.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya ada kelihatan sama guru terus dibilang kayak gini, coba dikasih vitamin, rambutnya itu udah mulai kering, kasihan rambutnya gitu-gitu. Oh, dan kami gitu tuh ya? Sangat-sangat dianjurkan buat bawa boleh lip balm atau lip tint gitu kan, tapi yang warnanya tuh nggak gonjreng.
0: Oh.
1: Supaya nggak pucet.
0: Oh iya, aku di SMA boleh, tapi SMP nggak tuh ketat banget.
1: Ketat banget.
0: Ketahuan
1: ya.
0: Ketahuan ngewarnain rambut dipotong.
1: Ya Allah, agak menyeramkan ya teman pro 2 ya, tapi menurut aku ada alasannya pasti ya sebenarnya di belakang itu. Tapi kalau ngomongin body hygiene menurut aku ini nggak bisa dilarang-larang,
0: betul,
1: siapa lagi
0: betul,
1: untuk
0: betul.
1: Yang umurnya baru-baru puber kan.
0: Iya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Nah, teman pro 2, bau badan tuh ternyata ada beberapa loh penyebabnya, enggak cuma genetika aja.
1: Oke, okay, tapi ternyata ada 1000 ya katanya alasannya ya.
0: Iya.
1: 1000 alasan. Setiap kali. Ini lagu apa ya? Ku ajak jalan. Itu lagu siapa ya?
0: Lupa, kok jujur, banget. Tapi
1: itu
0: aku
1: pokoknya
0: tahu.
1: Se-gengs itu masa itu sama kayak lagunya si Ayu Ting Ting yang judulnya apa ya waktu itu ya? Sambalado. Satu timeline enggak sih itu?
0: Ah, kurang tahu ya aku.
1: Oh, kamu enggak terlalu ngikutin ya?
0: Aku tahu lagunya tapi tahu
1: lagunya
0: tahu
1: tapi aku hafal banget. Apa? Mama aku soalnya nyetel terus teman Pradina.
0: Oh, kirain kakak yang emang suka dangdut sekali.
1: Sedikit.
0: Enggak expect kalau.
1: Oh, emang enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Ya siapa sih yang enggak joget kalau denger lagu dangdutnya kan? Iya kan?
0: Soalnya muka-muka kakak tipe yang kayak apa ya?
1: Apa? Aku kayak dengerin apa?
0: Dengerinnya tuh lagu-lagu indie gitu.
1: Ih, enggak. Oh, enggak justru. Aku malah suka banget sama girl pop yang lagi booming-booming sekarang.
0: Nekila.
1: Oh, terus tapi aku sekarang lagi suka si gengnya ini, Olivia Dean, Raye, terus juga sama siapa ya satu lagi yang low-key mirip-mirip sama mereka suaranya. Oh, Sienna Spiral.
0: Oh iya iya
1: nah,
0: iya.
1: Nah, itu bertiga lagi naik banget kan. Iya, terus tipenya sama jadi aku suka. Tapi kok daripada ngomongin selera musikku, ini mending kita lanjutin yang tadi nih, jenis bau badan. Emang ada apa aja tuh?
0: Jenis bau badan tuh ternyata ada yang dari bakteri, Kak.
1: Dari bakteri.
0: Iya,
1: oke. Okay.
0: Jadi kadang tuh bau badan tuh karena kita sering beraktivitas kan. Mm-mm. Nah, itu kan pasti bakterinya tuh ada banget kan.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu yang ngebuat bau badan kita tuh ada gitu.
1: Justru menurut aku teman pro 2 makin banyak, makanya orang bilang kan kalau kita tuh lagi banyak agenda di luar apalagi di tempat-tempat yang kotor, mm-hmm, justru emang bakteri itu lebih banyak numpuk di tempat-tempat begitu kan. Makanya kita jadinya lebih gampang bau lagi teman pro 2.
0: Apalagi kalau aktivitasnya berat,
1: bener juga. Dan tadi kita sempat spill kalau waktu lagi baru pubertas itu juga bau badan kita tuh beda-beda teman pro 2.
0: Yeah.
1: Waktu zaman bocil aku enggak tahu kenapa ya, tapi bocil tuh wanginya enak menurutku.
0: Oh, iya?
1: Bayi
0: oh,
1: maksudnya.
0: Bayi ya, bukan.
1: Bukan bocil. Bayi tuh enak enggak menurut kamu?
0: Seneng banget aku keciumin bayi tuh.
1: Kayaknya selain karena lotion-lotionnya mereka teman pro 2, mereka tuh juga enggak terlalu beraktivitas kayak kita kan.
0: Iya, anak bayi aktivitasnya
1: belum keringatan
0: apa?
1: Dan kawan-kawannya belum terpapar kayak bahan kimia apapun juga. Jadinya teman pro 2 mereka baunya tuh ya murni
0: wangi bayi gitu.
1: Wangi
0: ya?
1: Bayi. Tapi kalau bocil
0: bau matahari lah, bau telur lah udah campur.
1: Apa ya asamnya mereka tuh?
0: Beda gitu loh, kayak khas bocil tuh begini gitu.
1: Ini ketahuan banget. Dia kayaknya mereka bernapas aja tuh mereka tuh baunya bau matahari, bau telurnya tuh bau apa ya? Tahu enggak sih? Amis.
0: Iya.
1: Amisnya mereka tuh juga kayaknya gara-gara mereka kesana kemari dan kawan-kawannya
0: gitu kan,
1: nyobain pasti ini dan itu teman pro 2, hormon. Terus juga ini sih kalau di webcomic gitu mereka tuh salah nyebut bau-bauan ini bagian dari feromon.
0: Feromon? Apa
1: iya,
0: itu feromon?
1: Jadi menurut mereka bau itu kan berhubungan sama hormon kita.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama orang terdekat kamu banget, misalnya pasangan kamu banget, ada yang namanya feromon yang kita tuh gak bisa hirup secara langsung baunya tuh gimana, tapi itu yang bikin kita attach sama dia.
0: Oh.
1: Kayak kita tuh gak bisa jauh, kayak ih kita suka bau badannya gitu. Ada juga yang kayak gitu.
0: Oh.
1: Cuma kita emang gak bisa cium langsung baunya, cuma ada gitu loh. Ih sumpah kalau ngomongin
0: alami
1: bau
0: gitu
1: tuh
0: ya?
1: Iya, kayaknya kalau ngomongin bau tuh banyak banget detail-detail yang kita lewatin karena mikirnya bau tuh cuma antara harum sama
0: dan
1: warga yang gak nyaman. Harus ditambahin gak banget ya.
0: Iya.
1: Yes, tapi juga teman produk menurut aku semua wewangian yang ada di badan kita ini bisa kok kita handle lewat personal hygiene. Jadi kalau kamu ngerasa emang kamu tipenya yang gampang bau, ya udah berarti emang isi tas kamu tuh gak bisa jauh-jauh dari tisu basah,
0: parfum,
1: dari parfum, lotion,
0: deodoran,
1: bener. Jadi teman produk kalau kayak kita-kita yang ini, kalau aku sama Isa tipenya ternyata yang gak gampang bau ya. Apakah tetap bau juga? Tetap,
0: gak sekuat itu.
1: Yes, kalau misalnya aku ngerasa keringatan banget teman pro 2, ya aku tetap harus ke toilet.
0: Iya, tetap
1: dibersihin, abis itu harus diparfumin lagi, dipakein lotion lagi. Karena menurut aku, gak cuma nyaman buat aku aja loh kalau aku bersih, tapi orang lain juga.
0: Apalagi kalau wangi kan, Kak?
1: Betul, and another fun fact teman pro 2, ternyata bau badan orang itu tiap beda-beda karena ada faktor genetiknya juga.
0: Oh iya?
1: Ada, tadi kan sempat kita bilang ada yang gampang bau, ada yang enggak juga. Terus kita dikasih tahu sama Sabila barusan teman pro 2, kamu bisa lihat bedanya. Kamu bisa lihat bau badan orang itu bakal gimana based on kotoran telinganya.
0: Nah, kalau aku tuh tipenya yang kering, kebetulan.
1: Yang kering, sama. Tapi aku Loki agak-agak kombinasi sebenarnya teman pro dua. Cuma alhamdulillahnya masuk yang nggak berbau. Dan ternyata dari Sabila juga dia bilang dia tuh nggak bau badan karena kotoran telinganya tipenya yang kering juga.
0: Ya, sama ternyata ya.
1: Yap, dan alasannya apa? Jadi ada faktor genetik yang sama, namanya itu gen ABCC11. Jadi
0: info ini baru
1: tuh
0: nih,
1: yes, ngatur jenis kotoran telinga kamu teman pro dua, terus juga ngelihat keaktifan kelenjar keringat kita. Pantes kita nggak gampang keringatan.
0: Iya, ternyata itu faktornya.
1: Ini juga. Jadi teman pro dua, kalau misalnya nih kamu kepo, ih aku kira-kira bau badannya yang mana ya, kamu bisa coba lihat kalau kotoran telinganya basah, mungkin kamu bisa lebih sedikit aware sama personal hygiene kamu,
0: iya,
1: sama bau badan kamu
0: juga ya, Kak, ya?
1: Itu juga iya. Apakah nyebabin bau badan? Enggak juga. Tapi sebenarnya teman pro 2, kalau kamu pengen tahu baunya itu gimana, ya kamu bisa lihatlah tipenya itu dari kotoran telinga kita.
0: Betul.
1: Tapi tetap juga ya kudu wajib bersih-bersih juga
0: dong,
1: teman pro 2.
0: Bukan mentang-mentang enggak.
1: Udah kotoran telinganya kering jadi kagak mau bersih-bersih. Itu mah beda urusannya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
8: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
7: Cepat cek budaya.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Dilihat-lihat nih ya teman Pro 2, ini langit udah agak-agak abu-abu. Tapi iya, aku berharapnya ini sih. Eh, kamu pengen hujan gak, Sa?
2: Aku ramal.
1: Waduh, emangnya kamu dalit ya? Ya, Ella. Oh ya, Dilan kebalik. Kalau apa?
2: Tapi karena aku bukan peramal ya, jadi aku gak bisa menentukan cuaca hari ini apakah bakalan mendung terus.
1: Tapi aku pengen hujan sih teman Pro 2.
2: Oh iya, udah lama gak hujan.
1: Udah lama gak hujan. Jadi please hari ini semoga kita kedapatan hujan ya teman Pro 2. Tapi ya udahlah, biar kita lihat hasil akhirnya dari Kak Abil teman Pro 2. Ada BMKG Kota Samarinda ya nih buat kamu di informasi cuaca. Silakan Kak.
3: Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi teman Pro 2 dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperakan akan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Nah, untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 4 hingga 18 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Tapi untuk perkiraan cuaca maritim di wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, tinggi gelombang diperkirakan berpotensi gelombang sedang dengan ketinggian 1,4 meter pada perairan ini. Jadi untuk sobat yang berkegiatan di perairan tersebut diharap untuk berhati-hati. Nah, untuk kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan akan berawan tebal sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari barat daya dan kecepatan angin maksimum mencapai 28 km per jam. Nah, demikian sobat BMKG informasi perkiraan cuaca dan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih update dan detail silakan kunjungi kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
1: Yeay, terima kasih Kak Abil dan teman Pro 2 ya. Ternyata kita bakal cerah berawan. Menurut aku ini a good sign sih.
2: Padahal tadi berharapnya hujan ya.
1: Ya tapi gak apa-apa lah, at least gak kepanasan teman Pro 2 ya. Gak apa-apa, boleh. Dan semoga kamu juga yang berkegiatan hari ini teman Pro 2 dikasih kelancaran ya. Tetap bawa jas hujannya sih menurut aku, walaupun kita udah berapa lama ya gak hujan.
2: Berharap banget hujan, tapi ya gak apa-apa deh.
1: Gak apa-apa deh, kita mah apa-apa, di gak apa-apain aja ya.
2: Gak apa-apa.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Nah, kalau dari tadi teman Pro 2 kita udah ini ya kayaknya judging mulu, ada yang bau dan kawan-kawannya.
1: Betul.
0: Udah saatnya kita untuk sharing tips and trick dari kita.
1: Biar wangi.
0: Biar wangi. Kayaknya aku pengen mulai dari aku dulu deh.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke, kalau pagi itu teman Pro 2 abis mandi, ini menurut aku wajib banget ya kita tuh selalu pakai lotion.
1: Wajib
0: karena
1: banget.
0: Karena kalau misalnya teman Pro 2 parfum kamu itu tipenya ada kan parfum yang emang harus dikasih ke titik-titik yang kata orang-orang tuh titik panas di badan kita.
1: Oh, yang kayak di telapak tangan.
0: Iya, kayak di pergelangan tangan sama di leher katanya gitu kan. Menurut aku justru tuh lebih nempel lagi kalau kulit itu tuh kondisinya lembab.
1: Oh.
0: Tapi perlu diingat juga, enggak semua parfum itu cocok buat kamu taruh di kulit langsung. Misal, kalau kamu ngomongin parfum refill yang biasanya ada di pinggiran-pinggiran jalan atau yang emang itu parfum untuk refill-refillan gitulah ya, yang harganya kalau berapa mili itu cuma 30 ribuan gitu-gitu. Oh, itu menurut aku enggak bisa kalau langsung di kulit.
1: Oh.
0: Kalau buat aku mungkin karena emang kulitnya sensitif ya. Jadi kalau ditaruh langsung, kalau ditaruh langsung tuh dia gatel, kayak perih, gatel gitu. Terus kata adekku, ya gini aja kak, disemprot ke depan, terus kakak lari ke semburan airnya itu katanya. Kayak oke, make sense gitu kan, thank you. Tapi itu juga buat kamu teman Pro 2, menurut aku bisa bikin lebih tahan lama juga wanginya. Tapi dengan cara harus diperhatiin ini parfum tipenya yang gimana.
1: Cocok gak?
0: Tipenya tuh maksud aku yang gini loh, Sa, ada yang katanya itu cuma body mist gitu-gitu yang dia itu harus di reapply berapa kali setelah berapa jam, itu juga penting menurut
1: aku. Tapi ada juga loh kak parfum yang nggak boleh disemprot ke badan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi kayak kadang tuh kita dianjurkan tidak menyemprotkan parfum ke leher, karena nanti ada kayak kelenjarnya gitu loh.
0: Oh, jadi kayak, rawan ya.
1: Iya, jadi kayak jangan, tidak disarankan gitu menyemprotkan ke leher.
0: Berarti emang kalau aku sih biasanya semprotin parfum itu waktu bajunya lagi digantung gitu loh.
1: Oh, nah, jadi ya di baju udah. Gitu ya.
0: Iya, jadi di baju aja, dan itu tuh kayak di bagian-bagian yang itu lumayan deket sama kepala orang juga.
1: Oh,
0: paham
1: iya,
0: gak sih? Jadi kayak di ini di bahu. Badan kita di, bukan di bahu, bawahnya bahu ini apa sih, lengan ya?
1: Oh iya, iya,
0: yang tempat kita biasa disuntik imunisasi. Nah, di situ tuh aku naruhnya biasanya di situ, di kanan kiri. Jadi orang kayak lebih aman. Terus kan kita pakai jilbab tuh.
1: Iya.
0: Jadi aku biasanya taruh di ini, di sepanjangan jilbab ini kayak ya 2 sampai 3 lah. Oh, karena gitu. Kita kalau berhadapan langsung sama orang, ini duluan kan yang dihadapin, bagian jilbab, jadi itu yang keciuman dulu.
1: Kalau aku sih semprotnya muter gitu kak.
0: Wih, kebayang banget sih itu, kayak tau gak sih ini pixie dust gitu jadinya.
1: Oh, iya. Aduh. Tapi gak sebanyak itu ya, cuma muter aja.
0: Oh, cuma muter, denger-denger sambil joget dikit ya.
1: Rollerblade.
0: Wih, rollerblade. Kalau kamu Bill, spill tadi, apa Bill, satu dari Bill? Yang tips kamu, yang apa yang dilapisin apa itu?
2: Oh, jadi kalau misalnya kita habis mandi nih, kedua, itu kan badan masih lembab, si Lucio Endol itu langsung pakai serum.
0: Serum? Oh, itu serum tuh yang anu kan, yang ditetes itu kan?
2: Body serum.
0: Oh iya iya iya, oke oke.
2: Kalau pakai gitu bisa sih. Body serum terus ditimpa pakai lotion pas lagi lembab-lembabnya. Habis itu langsung itu ditimpa pakai body oil.
0: Body oil lagi. Tapi emangnya enggak kayak mushy gitu enggak sih?
2: Body oil itu justru dia kayak apa ya, bikin kulit tuh jadi lembab, jadi wangi gitu loh.
0: Oke.
2: Dia nahan moisture dan wanginya gitu.
0: Oh, paham. Oh, untuk nyiket ya.
2: Dan body oil itu kan biasanya minyak zaitun, minyak cendana dan lain-lain, itu wangi gitu.
0: Benar.
1: Belum pernah coba sih aku.
0: Jangan minyak tawon ya, teman-teman dua, walaupun sama-sama minyak beza itu. Itu mah
1: atau minyak telon.
0: Minyak telon itu apalagi?
1: Biar bau bayi.
0: Jadi kayak masuk angin kitanya ya. Itu untuk ngunci banget ya cocoknya ya.
2: Dan itu tuh lebih menurut aku itu lebih cocok untuk malam, guys, sebelum tidur. Jadi mau dipasangin body oil banyak-banyak juga enggak apa-apa. Tidur dalam keadaan wangi,
0: lembab, termoist dengan baik ya teman Pro 2. Sama teman aku tuh biasanya suka nyaranin buat kesana kemari membawa body butter. Body butter itu walaupun emang lebih mahal gitu kan, tapi wanginya itu juga termasuk yang awet, yang nyegrak, nyegrak banget. Cocok lah, kalau aku sih sukanya itu yang wangi manis-manis ya. Jadi untungnya body butter tuh banyak yang varian kayak gitu, jadi cocok banget. Terus kita ada satu saran lagi dari Sabila teman Pro 2 untuk coba lihat ritualnya Amanda Zahra.
1: Wah, itu kalau aku ngelihatnya itu panjang banget, jujur.
0: Demi Allah, aku tuh kayak apa ya teman Pro 2 ya. Aku tuh awalnya tuh shock banget waktu dia bilang, aku suka wangi melati. Aku langsung kayak Wanginya agak wangi-wangi itu ya, bersahabat sama beliau-beliau yang nangkring-nangkring di pohon gitu, teman Produa ya. Tapi katanya itu justru yang bikin dia lebih wangi lagi.
1: Iya.
0: Dan ada banyak banget yang dilakuin sama dia sebelum langsung lanjut ke bagian berendam-berendamnya. Pokoknya dia tuh suka mandi bunga gitu deh. Iya, kita cobain yang itu. Mandi bunganya dulu kali ya. Jadi sebelum kamu itu nyebur, teman Produa, kamu itu harus bersihin dulu kulit kamu. Jadi kamu bisa
1: digosok-gosok.
0: Coba pakai body wash, pokoknya pakai sabun mandi aja dulu nggak apa-apa. Karena ternyata selama ini kita tuh kalau pengen berendam, ya dalam kondisi kita masih kering tuh kita langsung berendam gitu kan?
1: Oh iya iya.
0: Iya kan? Iya. Tapi ternyata nggak, kita harus bersihin dulu.
1: Waduh, yang ini nggak punya bathtub gimana ya?
0: mungkin bak mandi bisa diakalin ya teman Produa, atau ini baskom aja lah. Ini kalau bocil bayi itu kan, bayi itu kan ada tapnya aman lah ya.
1: Iya,
0: kalau kita mungkin di dalam drum bekas minyak bekas oli kali ya teman Produa. Tapi kalau dulu aku sukanya di bak mandi sama sepupuku.
1: Iya sama aku juga.
0: Ya kan? Kami dulu snorkeling tau di situ.
1: Aduh,
0: pakai sepatu katak.
1: Maaf banget ya orang rumah. Dulu aku pernah nyebur langsung ke baknya.
0: Ya Allah.
1: Langsung makan di. Aduh.
0: Ya Allah.
1: Aduh.
0: Tapi emang kayaknya semua anak akan seperti itu ya teman Produa.
1: Iya.
0: That's okay. Anyways, lanjut lagi. Tadi setelah kamu itu mandi dengan body wash ini, kamu juga bisa eksfoliasi kulit kamu. Jadi teman Produa, ini itu sebenarnya jadi salah satu cara buat kamu ngejaga tekstur kulit supaya halus dan cerah gitu. Kalau bisa itu tuh scrub yang ada butiran-butirannya gitu teman Produa, yang bisa ngebantu kamu untuk ngangkat sel kulit mati. Tapi jangan berhemat juga ya. Ada orang tuh yang kalau luluran tuh kayak sampai merah kulitnya.
1: Waduh, jangan dong, perih
0: jangan,
1: nanti.
0: Jangan. Kalau kamu biasanya luluran enggak sah?
1: Luluran. Tapi aku yang kayak dibasahin pakai air gitu loh, Kak.
0: Oh, paham.
1: Jadi enggak yang kering kayak digosoknya kan jadi kayak osok-osok banget gitu.
0: Kalau aku malah karena kulitnya sensitif tadi jadinya enggak bisa pakai yang ada scrubnya itu.
1: Oh,
0: alhasil jadi... kalau misalnya luluran, ada luluran yang cair.
1: Oh,
0: Jadi ya udah gosoknya pakai itu aja. Ya Allah, kalau kulit sensitif emang ya gitu.
1: Iya, dikit-dikit merah gitu kan.
0: Yoi. Terus juga jangan lupakan kekuatan dari rempah-rempah Indonesia.
1: Betul.
0: Kayak seluruh dunia itu berusaha ke Indonesia dari zaman bahari teman Produa ya.
1: Mencari.
0: Supaya dapat rempah-rempah ini. Jadi kita juga kudu manfaatin ini.
1: Iya, masa kita yang orang Indonesia.
0: Betul. Dulu aku tuh inget ya, aku pernah yang belang se gitu. Tahu enggak sih kulit yang saking kebakarnya, bukan kebakar sih, saking belangnya itu bukan gelap hitam lagi warnanya tapi udah biru, agak-agak
1: biru.
0: Kebiruan. Iya.
1: Enggak pernah lihat.
0: Mama dulu kulitku sempat kayak gitu, saking maksudnya di bawah matahari terus gitu kan. Jadi aku tuh selain dikurung kayak sebulanan di rumah, mamaku tuh rutin ngasih aku luluran kunyit kalau dulu.
1: Kunyit
0: itu dicampur sama beras yang udah digerus gitu.
1: Bukannya kuning ya?
0: Jadi. Kuning emang aku jadi. tapi menurut mamaku tuh kayak enggak apa-apa, coba kita bantu regenerasi kulitnya lagi. Dan yang works banget itu sebenarnya berasnya juga sih, menurut
1: beras
0: aku.
1: Beras apa kita?
0: Aku lupa ya, mamaku tuh pakai beras apa teman Produa. Yang penting aku mah taunya dipakein aja gitu loh.
1: Enggak bisa cepat. Beras biasa enggak bisa.
0: Beras biasa tapi harus di enggak beras yang nasi kita makan itu ya kan, itu udah ada pewanginya. Yeah, yeah. Gitu kan. Yang aku tuh aduh nantilah aku tanya mamaku ya teman Produa. Pokoknya itu aja yang digerus sama mamaku terus ya udah itu dijadiin bahan luluran.
1: Alami ya?
0: Alami, tapi ya gitu ya kalau udah urusan kulit mah kita enggak bisa minta cepet-cepet. Aku tuh sempat ngomong ke dokter kulit yang terakhir kali aku datangin gitu kan. Terus aku bilang, "Ini berapa lama nih, Dok, bisa hilang ini bekas bentol-bentol gitu kan?"
1: Baru bisa enggak besok langsung hilang?
0: Pengennya gitu kan, baru kata dia, "Kamu enggak bisa ngarepin kalau sebulan, terus misalnya kamu enggak rutin juga susah," katanya. Jadi teman Produa, kalau emang kamu pengen ngejaga supaya kulitnya tetap kinclong, hilangin bekas-bekas luka, apalagi mengurangin bau badan ya, itu emang kudu rutin banget.
1: Iya, konsisten ya.
0: Konsisten, nah itu yang paling utama.
1: Kuncinya sih.
0: Mungkin mulai hari ini dulu ya, nanti 3 bulan lagi kita tanyain, kamu kirim update-nya ke kita ya teman Produa.
1: Iya.
0: Sumpah kita bakal tungguin banget. Baby, it's the way that

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Yeay. Masih barengan sama kita berdua ya, teman pro 2. Udah puas tadi bahas tentang body odor dan juga lain-lainnya ya. Dan sekarang teman pro 2, kita bakal ngomongin sesuatu lagi.
1: Sesuatu, apa itu?
0: Lumayan jauh sih dari yang kita bahas sebenarnya, teman pro 2. Dan menurut aku ini tuh juga hal yang gak umum. Maksudnya ini acara-acara yang menurut aku gak bisa kita saksiin langsung.
1: Oh, jarang ya?
0: Jarang banget. Terus juga emang fokusnya itu teman pro 2 untuk beberapa kebudayaan aja. Ada juga agama-agama tradisi yang percaya sama satu ini agenda. Kamu pernah dengar tentang kremasi?
1: Pernah dong.
0: Apa yang kamu tahu tentang kremasi, Desa?
1: Itu sih ya, kalau udah meninggal, nah itu jenazahnya dibakar.
0: Oke.
1: Yang aku tahu cuma itu sih.
0: Aku biasanya tuh ya kalau dulu lihat ini tuh di film-film India dulu.
1: Oh iya, kan.
0: Apalagi film India kolosal gitu, teman pro 2. Jadi kalau misalnya udah beres dikremasi, aku tuh paling suka terharu kalau nontonin scene mereka lagi ini, apa, lagi naruh abunya di laut. Ya kan. Terus sampai sekarang itu juga, teman pro 2, aku sering banget lihat kalau orang lagi ngonten pas lagi nabur abunya itu di laut. Ada yang bilang sih kalau udah ditaruh di laut gitu, mereka kayak mengantarkan itu mereka ke tempat terakhirnya gitu kan. Dan tempat terakhirnya tuh kok bisa bayangin seindah itu. Gak tahu kita tuh bakal dibawa kemana. Bener-bener keliling selepas dunia.

0: kadang kayak rak, kadang ada tutupnya juga. Di situ ditaruh semua kumpulan-kumpulan Gucci yang isinya tuh abu.
1: Oh iya iya, aku pernah lihat di drakor.
0: Nah, di drakor juga ada ya kan, jadi, di Korea gitu-gitu iya, teman produk.
1: Jadi mereka tuh ngelayatnya kayak kok menghadap tembok. Aku pertama kali kok menghadap tembok, kenapa? Ternyata disimpannya di
0: dalam itu kotak-kotak kayak apa ada, ya rak gitu ya sebutannya ya. Coba kamu kasih tahu kita teman Pro2 kalau kita salah sebut itu rak apa lemari apa gimana ya,
1: siapa
0: sih
1: tahu kan.
0: Tapi artinya kita tuh juga sebenarnya udah kenal banget sama si kremasi ini teman Pro2. But moving on, sebenarnya ini tuh juga banyak banget dilakuin dari berbagai agama, kebudayaan. Jadi gak cuma tradisi satu kelompok, dua kelompok doang. Buat kita-kita mungkin teman Pro2 di Indonesia, kamu bisa lihat salah satu praktek yang paling dikenal itu ngaben dari Hindu Bali.
1: Oh, aku belum pernah lihat sih.
0: Belum pernah lihat langsung ya. Tapi teman Pro2 ngaben ini menurut aku juga sering kok dikasih ilmunya kalau kita lagi belajar seni budaya.
1: Oh,
0: aku
1: iya.
0: Sering banget aku dikasih tahu kalau dulu teman Pro2.
1: Aku cuma taunya kayak kalau di Bali ada ngaben gitu aja. Kalau di Thailand gitu aku belum tahu sih.
0: Dan ini ada alasannya tahu, tujuannya juga. Kadang kalau orang, bukan kadang sih, kalau lagi ngaben itu teman Pro2, jadi jenazah itu tuh ditaruh di tempat-tempat yang apa ya menurut aku udah dihias banget.
1: Oh, sakral gitu
0: sakral
1: mungkin ya.
0: Sakral banget. Jadi ini memang tujuannya itu tuh untuk menyucikan roh gitu. Jadi orang yang udah meninggal itu bakal dikembalikan lagi ke alam semesta gitu. Oh, sebutannya
1: kalau aku taunya itu loh kak, yang di Bromo.
0: Okay.
1: Upacara Kasodo namanya.
0: Oh, Kasodo.
1: Iya, jadi itu tuh kayak upacara persembahan gitu. Jadi di ngelemparin kayak hasil alamnya, terus ada juga yang pernah lempar kambing gitu.
0: Okay.
1: Ke kawah Bromo, tapi nanti bisa diambilin gitu.
0: Wow, emang Indonesia kaya banget ya,
1: iya,
0: sama tradisi-tradisi dan budaya begini teman Pro2. Dan kalau yang tadi aku sempat spill si ngaben ini, ada istilah yang namanya panca mahabuta. Jadi itu tuh kayak elemen-elemen tanah, air, api, udara, dan juga ada namanya unsur ruang atau ether. Jadi tubuhnya manusia itu tuh dilihat kesusun dari unsur-unsur ini.
1: Oh.
0: Terus kalau dikremasi itu artinya kita tuh dari alam kembali ke alam lagi.
1: Oh, kembali ke alam ya.
0: Benar.
1: Karena ada unsur-unsur tadi.
0: Dan teman Pro2 ternyata enggak semua upacara ngaben itu tuh harus identik sama satu bentuk kremasi yang sama. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngelihat hal-hal kayak jenazahnya kondisinya gimana, keluarganya atau tradisinya, itu juga bakal beda-beda juga pelaksanaannya.
1: Oh.
0: Tapi makanannya tetap sama. Dan aku tuh selalu apa ya, kayak takjub sama tradisi yang ada di Indonesia, apalagi kalau udah ngomongin sama keyakinan juga. Ada yang bilang keyakinan itu tuh selalu ada di atas tradisi dan kebiasaan kan. Tapi jujur, tradisi itu menurutku juga nilai-nilainya tuh udah ada di situ juga. Contohnya ini tadi, ya kan, kita tuh dari alam kembali ke alam lagi. Artinya ya emang sesuatu itu gak ada yang abadi teman Pro2.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Apalah kita ini manusia gitu kan, ujung-ujungnya juga kita akan kembali lagi.
1: Iya, kembali lagi ke alam.
0: Betul juga. Makanya teman Pro2, kalau misalnya kamu ada yang kamu tahu tentang kremasi gitu-gitu, spill coba ke kita ya, biar nanti kita bacain
1: nih.
0: Di WhatsApp kita di mana tuh?
1: 081258487885.
0: Nah, kita tungguin juga di Instagramnya @rrpro2samarinda ya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Nah, teman pro 2, menurut kamu kenapa sih sebagian orang
1: kepercayaan
0: iya,
1: tradisi
0: kepercayaan,
1: ya?
0: Iya, kenapa harus dikremasi? Kenapa enggak dikubur aja gitu?
1: Sebenarnya alasannya itu banyak banget sih, dan menurut aku semua keyakinan itu teman pro 2 selalu apa ya, memandang tubuh manusia tuh emang sebuah pemberian aja, paham gak sih? Dan kita tuh selalu menilai kematian itu tuh jadi ajang apa ya sebutannya ya, menyucikan diri.
0: Oh iya,
1: ibaratnya
0: betul.
1: Kita selama hidup teman pro 2 gak tahu ya udah melakukan kesalahan apa aja gitu kan ya. Terus juga mungkin teman pro 2 kita sempat nyakitin hati orang.
0: Betul.
1: Makanya kalau misalnya nih ada yang meninggal gitu kan teman pro 2, ya artinya itu momen kita juga untuk memaafkan dia. Ya enggak ya sih?
0: Disucikan ya.
1: Ibaratnya tuh kita tuh jadinya lahir kembali.
0: Betul.
1: Kalau kamu ternyata datangnya dalam keadaan bersih gitu kan ya, berarti perginya juga harus dalam keadaan yang sama.
0: Iya, berpulangnya harus bersih juga.
1: Betul. Dan di sini juga sama sebenarnya, sama keyakinan-keyakinan yang bilang kenapa sih harus dikremasi. Tadi ngomongin tentang ngaben ya. Ternyata di situ ada satu simbol yang penting banget. Itu ngomongin tentang peleburan atau pengembalian unsur tubuh. Jadi api dalam proses pembakaran itu teman pro 2 bukan sebenarnya untuk bikin kita harus jadi abu abis itu, enggak. Tapi fokusnya tuh lebih ke gimana api itu bisa menyucikan raganya kita gitu loh.
0: Melalui upacara ini
1: teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok bisa gitu loh, iya, karena ada beberapa bagian rasaku seingatku ya teman pro 2 tentang kepercayaan Hindu untuk pembagian-pembagian tubuhnya manusia. Mereka tuh juga percaya ada atma alias roh yang nanti tuh bakal mengalami perjalanan lagi setelah kematian gitu loh.
0: Jadi perjalanannya tuh dalam kepercayaan
1: kita
0: mereka,
1: kita bantu menyiapkan mereka ini untuk perjalanan selanjutnya lewat penyucian dari agni ini tadi. Ini lumayan
0: menarik,
1: simple
0: ya?
1: Complicated juga iya, simple juga iya teman pro 2. Dan menurut aku juga sebenarnya ini bukan hal yang apa ya, hal yang kalau kita nilai kan kalau di luar dari kebiasaan tuh kayak emang boleh ya gitu. Kan ya boleh aja, karena menurut aku semua keyakinan itu selalu pengen ketika kita berpulang kondisi kita tuh bener-bener yang sesuci itu.
0: Iya, dan pasti setiap keyakinan juga berbeda-beda ya caranya.
1: Dan apakah selalu dikremasi Lun kalau ngomongin tentang komunitas Hindu? Enggak juga. Salah satu contohnya tuh di Pekanbaru sana teman pro 2, ternyata ada pilihan lain. Kamu tuh boleh ngelakuin kremasi, tapi juga boleh ngelakuin penguburan alias namanya mendem sawa. Ini tergantung kondisinya ya. Jadi menurut aku semua agama itu gak bakal pernah mau menyulitkan umatnya gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya menurut kamu teman pro 2, aduh ini agak berat, itu biasanya pasti bakal ada penyelesaian-penyelesaiannya. Apalagi kalau ngomongin ngaben ini teman pro 2, kan aku belum pernah lihat langsung ya.
0: Oh iya, aku juga.
1: Kalau lihat di Google aja, sumpah itu kayak sebuah perayaan mungkin kalau kamu gak tahu. Kalau kamu nggak tahu itu itu tuh sebenarnya peringatan kematian, itu kamu mungkin bakal ngira itu perayaan karena
0: saking megahnya.
1: Arak-arakannya itu loh teman pro 2. Jadi memang aku tuh sempat ingat juga ada kok beberapa keluarga yang mungkin belum bisa nih ngelaksanain ngaben. Ternyata ada opsi lainnya lagi.
0: Oh apa itu kak?
1: Opsi lainnya ini juga sebenarnya kayak kamu bisa menunda dulu atau
0: boleh ya,
1: lewat cara yang lain lagi. Bisa, tergantung lagi sama gimana kondisinya. Ya kan?
0: Mirip yang di Toraja itu ya?
1: Kalau di Toraja beda.
0: Toraja tuh yang apa yang?
1: Yang di Toraja itu seingat aku yang mereka ada di rumah-rumah gitu kan. Nah kayak gitu.
0: Tapi sama sih disimpan dulu kalau misalnya emang belum bisa.
1: Nah kalau itu aku nggak tahu ya, kalau Toraja emang bisa nyimpen dulu gitu ya. Coba deh aku cek dulu ya, pemakaman Toraja teman pro 2. Nah namanya itu tradisi Rambu Solo. Jadi ini tuh salah satu tradisi buat kamu-kamu teman pro 2 mengantarkan arwah ke alam puya namanya. Jadi jasadnya emang gak langsung dikubur, tapi dikip dulu di dalam rumah. Dan lokasi kuburannya tuh unik banget, bisa kayak di tebing batu, gua, sampai di pohon khusus.
0: Pohon. Iya, aku
1: bener-bener. Nah ini bisa, tapi katanya tuh kayak untuk bayi-bayi kalau di pohon-pohon. Ya kalau segede apa pohonnya kalau orang dewasa ya teman pro 2 ya. Terus ada satu contoh lagi yang mungkin kamu masih mikir, emang boleh ya digituin? Boleh. Bahkan ya, ada satu tradisi lagi namanya teman pro 2, ini Zoroaster. Ini dia itu punya gaya yang menurut lu lumayan baru ya buat aku, dan aku baru banget baca ini teman pro 2. Jadi jenazahnya itu bahkan enggak dikremasi, tapi enggak dikubur juga.
0: Dah, terus diapain dong?
1: Jadi benar-benar yang dibiarin aja. Mm-hmm. Ada satu lokasi namanya itu Tower of Silence atau disebut sama orang sana itu Dharma.
0: Oh, itu emang disediakan tempatnya gitu.
1: Disediakan tempatnya. Jadi kita itu kalau misalnya sudah meninggal teman mm-hmm. Pro 2, ya udah dikumpulin di tower itu aja, dijejerin. Mm. Jadi tower itu kayak melingkar gitu bentuknya. Mm-hmm. Jadi semua yang udah meninggal itu dibiarkan
0: gitu.
1: Iya, melingkar gitu. Jadi bersampingan-sampingan satu sama lain. Tujuannya apa? Ini tuh supaya jenazah itu bisa terurai secara alami lewat sinar matahari, lewat burung-burung
0: gitu
1: ya, lewat burung yang emang karnivora. Dan ini bukan sengaja dijemur gitu ya, ada nilai keagamaannya juga. Katanya itu ini untuk ngejaga kesucian unsur alam sekaligus juga misahin tubuh kita teman pro 2 dari kehidupan yang masih berlangsung gitu.

0: Taulah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Kalau kamu teman Pro 2 pernah nonton Game of Thrones, kamu nonton Game of Thrones enggak, Sa?
1: Enggak.
0: Nah, di Game of Thrones itu mereka tuh juga kalau misalnya ada yang meninggal, mereka tuh juga ngekremasi tau.
1: Oh, di game tuh ada begitu?
0: Bukan game, dia tuh ini, dia film.
1: Oh.
0: Dia film, tapi dia tuh based on novel gitu loh. Nah, tahu enggak gimana cara kremasinya?
1: Gimana tuh?
0: Sama sebenarnya caranya itu harus ada tumpukan-tumpukan kayu, terus juga orangnya yang jasad jenazahnya ini ditaruh di paling atas, tapi cara bakarnya pakai anu naga.
1: Hah?
0: Iya.
1: Jadi naganya nyembur gitu.
0: Naganya nyembur.
1: Nyemburin api gitu.
0: Serius. Oh. Tapi itu biasanya tuh kayak khusus untuk keluarga-keluarga yang masuk dalam golongan Dragon Lord, alias mereka itu emang orang-orang yang bisa menunggangi naga gitu-gitu loh.
1: Oh, kalau enggak bisa.
0: Kalau enggak bisa mungkin caranya tetap yang biasa ya, tapi mostly yang ditunjukin di film itu tuh lewat pembakaran dari naga,
1: naga gitu.
0: Gitu.
1: Unik ya?
0: Unik banget. Makanya aku kayak pas nonton itu kayak, "Oh, mereka kremasi juga." Tapi enggak nyangka kalau naganya langsung yang disuruh.
1: Iya.
0: Untuk nyalain api. Karena jadi dia tuh kayak nama karakternya itu kayak suku Targaryen gitu.
1: Oh.
0: Jadi si suku Targaryen ini tuh kayak punya ikatan darah gitu loh sama para
1: sama naga
0: ini. Jadi tuh kalau misalnya kamu baru lahir, kamu itu bakal lahir bersama dengan telur naga yang bakal nanti kalau menetas bakal nemenin kamu seumur hidup.
1: Wah, jadi punya temen dong.
0: Iya, makanya waktu salah satu karakternya meninggal, nanti naganya itu juga yang bakal ngantarin dia, yang bakal ngebakar.
1: Jadi naga.
0: Tuh kan sesimpel. Maksudku kayak sesimpel film aja, mereka tuh sedip itu untuk nunjukin koneksi antara api sama orangnya yang meninggal.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan juga naga, tambahnya ada naganya aja di situ.
1: Dari situ tuh bisa gitu ya membuat film.
0: Betul.
1: Yang isinya tuh ada tradisi-tradisi.
0: Dan itu make sense karena dia juga based on apa ya, modifikasi dari budaya-budaya yang udah terjadi di kehidupan nyata.
1: Iya,
0: sebenarnya.
1: True story ya.
0: True story. Kalau nyeritain tentang si Targaryen dan juga Game of Thrones, aku lancar nih. Tapi untuk proses ngabin, kita juga pengen spill buat kamu teman Pro 2. Ada banyak banget sebenarnya tatanan caranya. Dan menurut aku ini juga balik lagi kayak tadi aku sempat spill tentang gimana kita tuh sebagai orang terdekatnya, keluarganya. Kita kan nggak tahu ya kehidupan setelah kematian itu bakal gimana sih,
1: kan?
0: Yeah. Jadi kita tuh kayak berusaha untuk membantu aja gimana caranya bisa mempermudah mereka gitu kan ya. Terus ya pokoknya meringankan jalannya gitu kan. Makanya kita-kita yang masih ada di dunia ini berusaha banget buat mengantarkan dia sebaik-baiknya gitu kan. Kalau proses ngabin ini aku dulu yang spill ya, Sa.
1: Oh, boleh,
0: abis
1: boleh.
0: Ini kamu nih yang boleh. Harus kasih tahu. Jadi step-stepnya buat kamu teman Pro 2. Yang pertama, proses ngabin itu enggak sesederhana jenazah itu langsung dibakar. Ada beberapa rangkaian upacara yang kudu dilakuin teman Pro 2, mulai dari persiapan sampai proses penyuciannya. Nanti kalau udah siap, baru tuh kita masuk ke tahap kremasinya, alias pengesengan. Pengesengan.
1: Ya, tolong koreksi ya teman Pro 2.
0: Ini kasih tahu yang benar gimana teman Pro 2, karena jujur ya, salah satu kelemahan aku tuh enggak tahu gimana cara membaca e.
1: Oh iya, karena ada beberapa kalimat yang asing kan, Kak?
0: Asing, terus kayaknya karena kebawa faktor budaya sukuku sendiri gitu teman Pro 2. Kami tuh kebanyakan membaca E itu dengan E.
1: E aja?
0: Iya, jadi gak E. Aku bahkan, ini agak out of topic sedikit, aku baru tahu lipen itu dibacanya lipen.
1: Oh, jadi sama biasanya
0: ini aku
1: apa?
0: Lipen. Iya, aku gak tahu, kirain emang kayak gitu. Karena emang aku maksudnya selalu E doang. Jadi tolong untuk pengesengan ini teman Pro 2 kasih tahu ya yang benernya gimana. Oke, lanjut, Sa.
1: Nah, lanjutnya setelah proses kremasi ya. Setelah proses kremasi itu, sisa abu dan tulangnya dikumpulin tuh. Nah, proses itu dinamain nuduk gali.
0: Nuduk gali, oke. Okay.
1: Nah, kemudian sisa dari proses nuduk gali itu bisa dilarung atau dihanyutkan ke sungai, ke laut, atau tempat yang tertentu. Itu prosesinya nganyut atau ngayut gitu,
0: ngayut
1: sebutannya.
0: Oh, anu ya, kayaknya dari asal kata hanyut, ya kan? Kalau ini tahu kita ya.
1: Iya, kalau ini bisa kita benarkan luka ya.
0: Dan ternyata prosesnya itu nggak berhenti sampai situ teman Pro 2. Ada beberapa tradisi lagi yang juga masih ngelaksanin upacara lanjutan. Ya, pokoknya ini bagian dari proses penyucian untuk penghormatan ke roh atau leluhur.
1: Iya, sebagai proses pengantaran ya, Kak ya.
0: Yes, dan aku tuh sering ya kalau nonton drakor-drakor gitu, atau ini drama-drama India gitu, biasanya tuh udah ada wasiat-wasiat kayak nanti pengen abunya itu dihanyutkan kemana
1: dari jenazahnya.
0: Iya, pokoknya mereka udah ngasih wasiat pesan pengennya kesini.
1: Oh iya, menarik. Aku juga pernah ada sih selebgram kayaknya, siapa yang meninggal, siapa tuh yang sampai dibikin film,
0: siapa ya,
1: lupa siapa pokoknya tuh? Ada yang ya? Dia okay. tuh sebelum meninggal dia pengen keliling dunia.
0: Okay.
1: Makanya abunya ditabur di laut.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi biar dia tuh keliling dunianya dari laut itu,
0: tuh kan. Tuh yeah. kan teman pro 2, emang kita mah kalau udah ngomongin hal kayak gini, apalagi permintaan dari orang tersayang ya, mau gimana pun pasti akan kita cari-carinya supaya yeah. bisa dikabulin.
1: Betul-betul.
0: Aku kira itu kayak dibawa keliling dunia gitu, enggak ya?
1: Abunya ya,
0: langsung di laut, karena benar-benar akan seluas itu nantinya.
1: Iya.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Musim hujan banjir. Musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh. Gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Kalau ngomongin tentang kremasi, terus juga tadi kita udah spill beberapa cara pemakaman yang menurut kita nggak biasa gitu.
1: Betul,
0: kan ya. Sebenarnya intinya tuh sama semua tahu. Proses-prosesnya tuh tadi udah ngajarin kita buat ini tuh pengingat kalau kita datangnya suci, ya udah dipulangkannya juga harus suci, harus bersih gitu kan. Terus ini juga nyangkut sama apa ya, menurut aku teman Pro 2, rasa sayangnya keluarga-keluarga kita. Sakingnya mereka itu ngerasa kita itu sayang gitu kan teman Pro 2. Jadi kita tuh selalu mengusahakan supaya walaupun kita gak tahu setelah ini jalannya itu gimana,
1: ya?
0: Hidup setelah kematian itu gimana, yang penting kita itu juga udah bisa mengusahakan supaya mereka lebih mudah.
1: Betul.
0: Lebih ringan langkahnya.
1: Memperlancar gitu ya
0: kan? Ya, walaupun emang penampilan ritualnya itu beda-beda ya, tapi gitu teman Pro 2, kita sama-sama manusia, jadi mikirnya ya harus saling bantu lah.
1: Betul-betul.
0: Mau gimana pun, mau kita gak tahu selanjutnya itu gimana, but at least inilah yang bisa kita lakuin.
1: Iya, karena kita kan tidak pernah tahu ya dalam hidup yang terjadi itu apa saja.
0: Dan juga teman Pro 2, menurut Lun, kalau misalnya kamu masih ngerasa, ih tapi kok kayaknya sebeda itu ya Lun sama keyakinan aku, ya gak apa-apa sebenarnya. At least kamu udah tahu dulu teman Pro 2 inti nilainya itu apa dan kawan-kawannya. Kalau aku jujur, belajar tentang toleransi itu tuh justru gara-gara mikir, oh sebenarnya tuh apa yang kita rasain tuh sama. Terus semua proses yang kita jalanin, entah untuk kebaikan kita sendiri atau juga kita yang berusaha buat ngejauhin hal-hal yang dilarang, itu tuh sama juga tujuannya. Supaya Tuhan gak marah,
1: betul, betul.
0: Supaya kita disayang Tuhan. Jadi ya intinya tuh sama, cuma emang bentuknya aja yang beda.
1: Iya, karena beberapa tradisi tuh emang gak sama-sama tradisi kita kan Kak. Dan itu bukan sesuatu yang yang harus ditakuti juga.
0: Dan gak boleh dijudge teman
1: Pro
0: 2. Jujur, kayaknya sampai tahun 2026 ini aku masih beberapa kali lihat orang kalau di medsos tuh suka ngeributin, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Ya gak usah repot sih menurut aku.
1: Tradisi masing-masing.
0: Bener, soalnya. Bener, ibaratnya gini ya, sesimpel kita aja gak pengen digatuk.
1: Iya.
0: Kok kita berani getuk-getuk orang, ya kan? Itu kalau ininya ya, kalau yang bahasa kasarnya sedikit. Tapi kalau menurut Lun, bentuk toleransi itu juga datang dari kita yang pengen belajar.
1: Betul, karena kita mau belajar tradisi yang lain juga ya Kak.
0: Maksudnya
1: pasti pengen tahu gitu loh.
0: Betul, dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin juga masih pengen belajar banyak banget ya tentang keagamaan lain dan juga tradisi-tradisi lain, ya boleh aja, gak usah khawatir apa-apa teman Pro 2. Karena semua orang itu menurut aku justru makin bisa toleransi satu sama lain, asalkan kita mau belajar juga dan ngerti kenapa ya ada begini dan juga begitu.
1: Betul.
0: And anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 10 nih, yang artinya Lun udah beres nemenin kamu di spada barengan sama Isa. Gimana?
1: Yay.
0: Kamu udah tahu tips and trick biar wangi terus?
1: Tahu dong.
0: Iya, dan teman Pro 2, kami juga wajib ingetin itu semua. Kalau gitu, thank you banget yang udah dengerin kita di Spada hari ini ya, Sa. Ya. Abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Dan aku Isa Setiana.
0: Bye-bye.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
8: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
7: Hah? Serius?
8: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
7: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
8: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
7: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
8: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, sekelompok arkeolog menemukan sebuah makam di kota kuno Aspendos, Turki, yang diduga merupakan kuburan seorang atlet gulat 2400 tahun yang lalu. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Mehmet Nuri Ersoy, mengatakan bahwa hal tersebut diketahui dari artefak yang ikut ditemukan dalam makam tersebut. Para ilmuwan pun juga mulai meneliti temuan makam tersebut. Beralih ke informasi lainnya, datang dari dunia olahraga, teman Produa. Petenis Indonesia Janis Chen bersama pasangannya Katarzyna Peter dari Polandia harus terhenti di babak 32 besar nomor ganda putri Cincinnati Open 2026 hari Senin kemarin. Janis dan juga Katarzyna kalah dari pasangan Cina Zhang Shuai dan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6, 7-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 51 menit. Informasi terakhir, teman Produa, film Spider-Man Brand New Day terus melaju kencang di box office global pada akhir pekan ketiganya. Film yang dibintangi Tom Holland dan juga Zendaya ini kini resmi menjadi rilisan terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures setelah menembus pendapatan kumulatif global lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah lebih. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo update. Terbaik kamu.

Produa Hitlist merapat di 88,5 FM teman Produa. Barengan sama Sulis sampai di jam 12 nanti. Aku tungguin kamu buat request lagu favorit kamu ya. Boleh via WhatsApp, Instagram, ataupun ke RRI Digital. Anyways, ini di luar cuacanya sumpah tetap panas ya. Sumpah, kapan sih ini hujannya? Jujur nih, kalau misalkan kamu tahu boleh kasih tahu aku kapan hujannya. Ya Allah, karena tadi malam tuh, tadi malam apa kemarin ya teman Produa? Itu di Betapus juga ada lahan yang juga kebakar gitu kan ya. Terus beberapa insiden-insiden yang terkait sama suhu bumi meningkat ini tuh juga mulai mengkhawatirkan gitu loh. Jadi kamu juga udah mulai harus hati-hati ya teman Produa. Selain rajin pakai sunscreen, kayaknya juga udah harus rajin ngecek di rumah kompor udah mati belum ya. Aduh, ini ada percikan api gak ya? Listrik udah diketek mati atau belum gitu kan ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro2 merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis ya. Ini udah ada yang gabungan sama aku merapat di WhatsApp-nya Pro2 RRI Samarinda, teman Pro2 yang pastinya sih ngajakin kamu buat dengerin lagu favoritnya ya, teman Pro2. Tapi BTW abis ini kamu juga masih boleh kok request lagu favorit kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang, teman Pro2. Yuk sini kita intip-intip dulu, teman Pro2, di WhatsApp-nya Pro2 RRI Samarinda. Ini udah ada yang gabungan. Ada siapa dia, kagak ada namanya. Ada Chael, terus juga ada Ami, katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ya udah nih lagunya langsung aja aku puterin ya.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

Teman Pro 2 merapat di 88,5 FM. Kamu masih sama aku di Pro 2 Headless ya. Pastinya aku nungguin kamu untuk gabungan merapat di 88,5 FM via WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Di WhatsApp udah ada Lara Purnamasari, katanya izin pengen request lagu. Ayo sini kalau sama Solis mah gak usah request-request ya. Gaskan pokoknya. Teman Pro 2 sekalian, aku mau ngajakin kamu main-main ke ladang tebu. Nah ini juga bisa dibilang sih sebenarnya bukan ladang tebu doang sih, karena dia punya sejarah panjang yang juga ternyata jadi sumber dari kota-kota megah dan modern di Belanda dibangun. Nah ini kita ngomongin soal Belanda juga gak bisa jauh-jauh sama kanal-kanal megah di Amsterdam, atau ya arsitektur klasik stasiun kereta api di Rotterdam lah ya. Nah sebenarnya kita tuh lagi ngelihat hasil pembangunan yang didanai dari sumber yang jauh dari Eropa. Penasaran kan? Makanya stay tune teman Pro 2. Anyways, ini di Instagramnya Pro 2 RRI Samarinda juga udah ada yang gabungan. Tadi aku intip-intip ada berbinar underscore FM. Katanya dia juga kangen sama weekend teman Pro 2. Sama dong, padahal ada Selasa nih pasti ya. Katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Oke deh, lagunya ready. Langsung aja aku puterin ya.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Ngomongin soal arsitektur dari Belanda dan juga tebu di Pulau Jawa, teman Pro 2, ini hubungannya tuh berawal dari kondisi kas negara Belanda yang kritis di tahun awal 1830-an. Jadi Belanda itu baru aja kehilangan wilayah Belgia yang memisahkan diri sekaligus menanggung kerugian finansial yang besar banget ya, karena perang Jawa melawan Pangeran Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830. Nah, di tengah ancaman kebangkrutan, akhirnya Gubernur Jenderal Johannes van den Bos ini juga menerapkan sistem culture stelsel atau tanam paksa di tahun 1830. Di antara semua komunitas yang diwajibkan buat ditanam, teman Pro 2, tebu ini jadi penghasil devisa paling besar untuk pemerintah kolonial. Dan pilihan Belanda buat memprioritaskan tebu ini juga bukan tanpa perhitungan, karena di abad ke-19 konsumsi gula di Eropa ini meningkat pesat seiring tren minum teh dan juga kopi di kalangan masyarakat yang luas.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Request lagu favorit kamu teman Pro 2 boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga ke RRI Digital barengan sama Sulis sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Aku masih tungguin kamu. Pokoknya lagu apa aja as long as ada di playlist yang Pro 2 RRI sama Rinda pasti bakalan aku puterin. Skip Station 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kita buat menyenangkan dari Bernadia, teman berdua. Baru aja temenin kamu di 88,5 FM. Dan kita lanjut lagi hari ini sama aku di Berdua Hitlist, teman berdua. Kalau tadi udah aku puterin beberapa lagu yang udah kamu request ya, teman berdua. Kamu masih boleh gabungan sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Boleh gabungan sama Sulis via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Lagu-lagu yang kamu mau pasti aku puterin kalau misalkan kamu udah kalau misalkan lagunya ada di playlist yang Produa RRI sama Rinda ya, teman Produa. Ini di Instagramnya Produa udah ada yang gabungan, ada Kavi underscore 37 katanya pengen dengerin lagunya Tulus yang Monokrom. Ih, jujur lama banget lagi gak dengerin lagu ini. Ya udah langsung aja kita dengerin sama-sama ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Berapa di 88,5 FM teman Pro 2, kamu baru aja dengerin satu lagu dari Benson Boone, If You Still Love Me. Ini rilis di tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan kayaknya kalau misalkan kamu tahu lagunya Benson Boone tuh kayak jarang ya dia bikin lagu-lagu yang mellow gitu ya teman Pro 2. Tapi kok ini ngeluarin lagu mellow? Perempuan mana yang menyakitimu, Benson? Benson apa Bun sih panggilannya? Atau Benson Bun? Ya, apa sih? Gabungan dong sini merapat 88,5 FM. Ini di WhatsApp-nya Pro 2 RRI Samarinda ada Lara Purnamasari yang pengen dengerin lagunya Gita Gutawa. Ayo, come on. Tapi sorry banget nih, lagunya belum masuk ke playlist-nya Pro 2 RRI Samarinda. Mau diputerin lagu JKT48 kayak biasa enggak? Atau mau ganti lagu? Boleh, sini. Aku pokoknya masih tungguin kamu request lagu favorit kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang ya.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Merapat di 88,5 FM teman Pro 2. Di Instagramnya Pro 2 RRI Samarinda ada Farisha underscore Naura 08 dan juga Tata Mahar yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang Cegel. Terus tadi akhirnya Lara Purnama Sari, ya udah deh kak pengen diputerin lagunya Fortune Cookie JKT48 aja. Ya udah nih langsung ya aku puterin buat kamu-kamu yang ada di rumah teman Pro 2.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Masih ada kurang lebih 15 menit lagi buat Sulis. Mungkin kamu request lagu favorit kamu, teman berdua. Ngomongin soal bangunan-bangunan yang ada di Eropa, teman berdua, yang ini ternyata juga dibangunnya, ya bisa dibilang sih ini gara-gara dulu teman berdua tebu atau ya batang tebu itu jadi komoditas yang emang dijual atau diminta untuk tanam paksa gitulah teman berdua. Tapi gimana menurut kamu? Setuju enggak nih kalau ternyata bangunan-bangunan di Belanda itu dibangunnya pakai pakai tebunya Indonesia? Anyways, masih ada waktu, pokoknya request lagu terus barengan sama aku di Pro 2 Hitlist teman berdua.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

udah mau merapa di jam 12 siang teman Pro 2. Artinya udah beres nih, aku tungguin kamu request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan lupa buat selalu request lagu favorit kamu every day dari Senin ketemu Senin, pokoknya di jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau misalkan kamu dengerin nih, oh, ada suara siapa, nggak apa-apa, request aja lagunya. Karena lagu-lagu yang udah kamu request itu nanti kira-kira bakal masuk ke top chart 20-nya Pro 2 dari Samarinda atau enggak gitu kan ya. Makanya request terus tiap hari teman Pro 2. Yaudah deh, habis ini di Santai Siang lanjut lagi sama aku sampai di jam 3 sore teman Pro 2. Kita ketemu dulu sama satu single dari Rizwan Fadilah sama Mahalini. Jujur waktu dengerin lagu ini sih aku kiranya kayak, loh ini Mahalini duet sama suaminya lagi, ternyata adeknya teman Pro 2.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Merapat di 88,5 FM teman berdua santai siang hari ini aku mau ngajakin kamu jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu. Ini kayaknya Nona kalau dengerin kita sih aku udah dihapaki ya teman berdua. Please suara kamu jelek gak usah nyanyi gitu teman berdua. Eh gini beneran aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Filipina. Asal muasal enggak tuh. Tapi emang Filipina ini jadi salah satu kota yang akhirnya nge-viral Lin atau memviralkan si UB teman berdua. Nah jalan-jalan ke Filipina teman berdua kita gak boleh skip untuk ke kota tua di Filipina. Salah satunya adalah Vigan, dimana Vigan ini tuh memadukan tiga budaya sekaligus dan jadi salah satu kota bersejarah yang ada di provinsi Ilocos Sur Filipina. Dikenal juga lewat kawasan kotanya yang sampai sekarang ini masih mempertahankan banyak bangunan dan juga suasana dari masa lampau atau dari masa dulu teman berdua. Dan menariknya ya karakter Vigan ini tuh terbentuk dari pertemuan berbagai pengaruh budaya terutama Spain, Tiongkok dan juga budaya-budaya lokal Ilocano yang berkembang di wilayahnya. Dan perpaduan tiga budaya ini juga gak cuma terlihat dari bangunan-bangunan tuanya tapi juga tercermin dalam sejarah, tradisi, bahkan gimana cara masyarakat Vigan ini tuh hidup atau bersosial teman berdua. Di balik jalan-jalan bersejarahnya juga ada berbagai cerita menarik yang secara gak langsung ngebikin kota yang satu ini tuh makin menarik.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Santai siang di 88,5 FM teman berdua. Yuk lanjut jalan-jalan ke kota Vigan ya. Jadi jauh sebelum bangsa Spain ini nyampe di Filipina di abad ke-16 ya, sebenarnya Vigan ini udah jadi pos perdagangan pesisir yang emang penting di masa prakolonial. Jadi waktu itu kawasan yang dikenal sebagai Isla de Vigan ini sendiri teman berdua jadi tempat bertemunya pedagang-pedagang dari berbagai wilayah. Kapal-kapal dari Tiongkok juga yang berlayar ini pasti entah mampir atau ya bakalan menuju ke si Vigan ini tadi gitu loh. Dan mereka bakalan masuk lewat sungai Mestizo untuk melakukan perdagangan sama masyarakat setempat. Perdagangan ini dilakukan hingga dulu pakai sistem barter dan melibatkan berbagai komunitas bernilai, di mana para pedagang dari luar Filipina ini juga ngebawa barang-barang dari wilayah Asia yang bakal ditukarkan sama hasil bumi dari kawasan sekitar Filipina teman berdua. Tapi nggak cuma itu doang, bahkan ya hasil bumi lainnya itu bukan sekedar kayak yang tanaman atau mungkin ya rempah gitu, enggak teman berdua. Jadi di Filipina itu terkenal sama lilin lebah dan juga emas, terus berbagai hasil dari pegunungan di Cordillera. Nah, aktivitas perdagangan ini nih yang akhirnya ngebikin Vigan ini kayak ya makin berkembang secara pesat karena banyak pedagang yang mampir ataupun emang menuju ke Vigan gitu kan ya. Dan Vigan juga berkembang sebagai salah satu titik penting dalam jaringan perdagangan di wilayah utara Filipina sejak sebelum masa kolonial Spanyol.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
5: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
6: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
7: Teman terbaik.

Daya tarik vegan yang lainnya ini terletak pada arsitekturnya yang memadukan pengaruh Eropa, Tiongkok dan juga budaya lokal Filipina, teman Pradua. Di mana tata kotanya ini juga pakai pola garis kotak-kotak atau grid yang diperkenalkan dalam perencanaan kota kolonial Spanyol. Nah, di kawasan bersejarahnya ada tuh bangunan dua lantai yang pakai kombinasi bata dan juga kayu dengan atap miring yang nunjukin pengaruh arsitektur tradisional Tiongkok. Perpaduan ini juga kelihatan kok dari desain yang emang bisa dibilang ya menyesuaikan kebutuhan para penghuninya. Dan salah satu ciri khasnya ini tuh ada di jendela dari cangkang kapis dalam bingkai kayu yang juga bisa digeser buat ngebantu sirkulasi udara. Nah, lantai bawahnya ini umumnya dipakai buat kegiatan usaha atau penyimpanan, sedangkan lantai atasnya itu baru dipakai untuk tempat tinggal. Jadi bisa dibilang sih bangunan-bangunan yang ada di vegan ini tuh kayak ruko gitu loh, teman Pradua. Bawahnya untuk usaha, jualan, lain sebagainya, dan aktivitas utama di rumah kayak masak, makan, tidur itu ada di lantai duanya. Seru ya?

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
2: Loh, kakak, tolong!
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

Satu keunikan dari vegan ini ada di budayanya teman Produa yang sampai sekarang mereka ini masih melestarikan tradisi pembuatan guci tanah liat. Dan ini dikenal dengan sebutan Bernay. Dan teknik pembuatan tembikar ini nih teman Produa yang bisa dibilang sih jadi signaturenya vegan. Karena ini asli karena diperkenalkan secara langsung sama para imigran Tiongkok yang bermukim di vegan sejak akhir abad ke-18. Dan Bernay sendiri ini tuh jadi satu hal atau satu kebiasaan yang punya ciri khas karena tembikar-tembikarnya teman Produa atau guci-gucinya itu tuh punya bentuk yang khas berupa badan yang emang bentuknya tuh bakalan bulat-bulat dan juga lebar gitulah teman Produa. Terus di bagian mulutnya atau di bagian corong atasnya itu menyempit. Nah dasarnya atau di bagian bawahnya itu dia bentuknya datar. Karena secara tradisional ya guci ini emang dibawa dari gucinya tapi diperkenalkan sama masyarakat Tiongkok. Dan gucinya ini biasanya dipakai sebagai wadah untuk nyimpan air, nyimpan makanan dan juga ngolah minuman tebu. Dipakai buat bikin cuka dan berbagai bahan fermentasi lainnya.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sedikit lanjut lagi teman Pro2, kita jalan-jalan ke vegan Filipina. Di sana juga kayaknya nggak bisa skip buat nyobain makanan-makanannya, termasuk salah satu kuliner yang juga ini Endulita Beng Beng teman Pro2. Tapi yang ngomongin soal makanan, ini tuh juga jadi bagian dari identitas masyarakat Filipina. Dan karakter masakan dari vegan ini cenderung sederhana dan ngutamain rasa alami dari bahan gitu loh teman Pro2. Dan cita rasa dari makanannya kalau misalkan kamu kepo, jadi dia tuh karena pure pakai bahan-bahan alami dan gak terlalu di-enhance pakai bumbu-bumbu berlebihan teman Pro2, dia juga pastinya ada kombinasi manis, asem, asin, bahkan ada pahit-pahit sedikit gitu karena emang mengutamakan rasa alami dari si bahan ini tadi teman Pro2. Ini semua rasanya bisa kamu temuin dalam masakan Ilocano dan kelihatan banget sih sama beberapa makanan lainnya yang ada di vegan, namanya pinak bed dan juga dinengdeng yang juga banyak pakai sayuran, terus bahan-bahan lainnya yang juga jadi bagian dari hidangan mereka sehari-hari. Jadi selain dijual ya mereka makan makanan itu gitu loh teman Pro2. Tapi selain masakan rumahan, vegan ini juga punya makanan khas yang populer namanya longganisa dan juga empanada. Longganisa ini dibikin dari daging giling dengan cita rasa khas. Meanwhile untuk empanada ini isinya pepaya muda, toge, wortel, telur, dan juga longganisa. Ayo, pasti kamu tadi mikirnya empanada itu kayak panada kan? Karena aku juga gitu teman Pro2. Ternyata bukan. Nah, makanan-makanan yang udah aku sebutin tadi bisa dengan gampang kamu temukan di berbagai tempat makan dan juga warung-warung lokal di vegan teman Pro2. Bisa jadi opsi kalau misalkan kamu pengen liburan ke luar negeri. Hah, kemana lagi ya? Kayaknya Vietnam udah terlalu mainstream, ya udah ke Filipina aja teman Pro2. Masih belum banyak tuh yang kesana.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: teman Fredo Santai Siang 88,5 FM. Waktunya aku updatein kamu sama informasi-informasi nih teman Fredo. Tapi btw ini di sekitaran M. Yamin lalu lintasnya lumayan rame ya teman Fredo. Meskipun matahari juga rame. Meletek banget ya, bener sih rame. Kayaknya satu orang dapatnya 15 kali ya. Tapi teman Fredo jangan lupa reapply sunscreen kamu dan jangan lupa minum sih teman Fredo. Biasanya kalau misalkan panas-panas kayak gini kan kayak mager mau ngapa-ngapain, bahkan sampai minum aja juga kayak jauh banget ambil minum gitu. Bernafas gak boleh males dong. Kalau itu gimana ya saya jelaskannya. Hah, ya udah deh nih. Informasi pertama datang dari dunia olahraga teman Fredo. Aduh, sebenarnya males sih ngebawa informasi ini soalnya ada fansnya.
1: Fans. Oh my god. Jonathan Christie, I know.
0: Bukan that. Bukan fansnya Jonathan Christie ya. Fans badminton. Teman Fredo, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie ini berhasil melaju ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Dan Jonathan ini memastikan tiketnya setelah mengalahkan wakil Jerman Matthias Kiklitz ya dalam 2 game langsung dengan skor 21-15 dan 21-14. Mereka ini bertanding di India dan Jonathan juga tampil percaya diri sejak awal pertandingan teman Fredo. Dia juga langsung ngambil kendali permainan di game pertama. Terus selain itu juga di awal-awal aja dia juga membuka game pertama dengan keunggulan 4-0. Sedangkan Kiklitz ini juga akhirnya berusaha ngejar tapi Jonathan tetap maju jaga jarak teman Fredo. Dan skor 8-4 ini masih jadi punyanya Jonathan sampai akhirnya menang tuh dengan skor akhirnya 21-15, 21-14. Masih ada informasi-informasi lainnya sudah hadirin spesial buat kamu. Tapi kita ketemuan dulu bareng sama yang satu ini teman Fredo. Ada Ariana Grande, Thinking About You.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Real. Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro2 masih datang dari dunia olahraga, tapi bukan dari bulu tangkis lagi, tapi ini dari IBF, sorry, dari World Boxing Organization, teman Pro2. Nah, juara dunia kelas super bulu 59 kg versi International Boxing Federation atau IBF dan juga World Boxing Organization, teman Pro2, Emmanuel Navarrete, dan juara versi World Boxing Council Oshaki Foster ini dilaporkan menyepakati laga penyatuan sabuk juara dunia. Dan pertarungan ini juga berpotensi menghasilkan satu orang juara dengan tiga sabuk dunia sekaligus gitu loh. Karena FYI, Navarrete sendiri sampai sekarang, teman Pro2, ini tuh ngebawa sabuk IBF dan WBO. Meanwhile, Foster ini mempertahankan gelar WBC, tapi satu sabuk WBO ini punya Navarrete dalam pertarungan mendatang masih belum sepenuhnya dipastikan. Dan ketidakpastian ini juga akhirnya berkaitan sama kewajiban Navarrete buat mempertahankan gelar WBO gitu loh, teman Pro2. Jadi dia ini udah dua kali diperintahkan sama WBO untuk menghadapi Charlie Suarez dalam pertandingan ulang. Dimana pertemuan pertama mereka berdua ini tuh berakhir kontroversial karena setelah pertarungan ini dihentikan di ronde ke-7 dan dinyatakan tanpa pemenang gitulah pokoknya. Tapi kita tunggu aja lah ya, teman Pro2, apakah Navarrete dan juga Oshaki Foster ini bakalan akhirnya ketemu atau justru ya nanti akan ada kebijakan-kebijakan lainnya gitu kan ya. Sampai

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

ngaku deh teman berdua, kalau misalkan kamu selama ini kalau misalkan naik pesawat suka ngedumel sendiri kayak, "Ih, kenapa sih bagasinya ini dibatasin? Ah, males banget. Apa sih nanti kita repot lagi lalalalalalalala," gitu kan teman berdua. Nah, bukan tanpa alasan teman berdua, ini setiap pesawat emang punya kebijakan untuk membatasi berat bagasi. Dan alasannya salah satunya adalah karena pesawat itu punya batas berat maksimum, dimana setiap pesawat ini juga disarankan atau punya berat tertentu untuk dia tuh dikategorikan aman buat terbang gitulah teman berdua. Nah, sebelum pesawat berangkat, jadi maskapai ini udah menghitung keseluruhan beban lewat dokumen kayak load sheet gitulah teman berdua. Dan perhitungan ini juga memastikan berat pesawat juga tetap ada di dalam batas yang ditentukan gitu. Dan ini berat pesawatnya itu juga harus dijaga supaya apa? Supaya pesawat kamu juga tetap seimbang gitu. Kan gak lucu nih, nanti kamu malah keselamatannya terancam gara-gara pesawatnya berat sebelah gitu teman berdua. Nah, ngomongin soal berat bagasi juga ya, ini juga punya pengaruh sama jumlah bahan bakar, tau gak sih? Jadi makin berat pesawat, ternyata tuh makin besar energi yang dibutuhkan untuk menerbangkan si pesawat ini tadi. Ya ibarat kata kalau misalkan kamu naik motor terus habis gitu bebannya terlalu berat gitu kan teman berdua, kamu harus motor kamu harus ngeluarin tenaga yang ekstra. Nah, itu tadi Pak bakalan membutuhkan jumlah bahan bakar yang juga enggak sedikit gitu deh. Dan ukuran bagasi ini juga harus sesuai sama pesawat gitu loh. Karena selain beratnya, dimensi koper kita tuh juga diperhatikan gitu loh. Jadi bagasi kabin itu juga harus bisa masuk ke kompartemen penyimpanan atau ruang di bawah kursi. Dan juga bagasi kita tercatat harus bisa melewati pintu dan sistem pemuatan menuju ruang penyimpanan pesawat teman berdua. Jadi bukan kayak, "Aduh males sih bawa berat-berat." Enggak teman berdua, ini semua dijaga supaya kamu juga selamat dan aman sampai tujuan kamu.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ada beberapa rekomendasi makanan teman Pro 2 buat kamu yang pengen mencegah pengeroposan tulang kamu gitu ya. Yee. Jadi, oh wow, ada back soundnya ya teman Pro 2. Bisa
1: sound effect-nya kamu tahu enggak?
0: Apa tuh? Kita ekspor. Kita impor dari Zimbabwe. Iya, teman Pro 2, sorry banget banyak betul ini. Tapi ada beberapa rekomendasi makanan yang bisa kamu konsumsi untuk mencegah pengeroposan tulang. Salah satunya adalah susu, terus ada juga brokoli teman Pro 2. Karena susu ini kan juga dari dulu udah dikenal sebagai salah satu sumber kalsium yang juga gampang banget buat ditemuin dalam pola makan sehari-hari. Bahkan kalau misalkan kamu inget dulu komposisi makanan tuh kayak 4 sehat 5 sempurna. Nah yang menyempurnakan itu adalah susu gitu teman Pro 2. Kalau brokoli ini juga bisa jadi pilihan makanan buat tulang keropos, terutama untuk kamu yang pengen memperoleh kalsium dari sumber nabati. Gitu juga sama tahu dan juga kacang almond. Kacang almond ini juga ngandung kalsium, magnesium, protein, serat dan juga lemak tak jenuh teman Pro 2, di mana magnesium sendiri juga jadi mineral yang dibutuhin sama tubuh dan punya peran dalam kesehatan tulang. Kalau tahu ini juga jadi makanan yang gampang banget ditemuin ya. Dan makanan yang satu ini juga mengandung protein nabati dan juga kalsium, terutama di produk tahu yang dibikin dengan penggumpal yang mengandung kalsium. Masih ada informasi lainnya sampai nanti merapat di jam 3 teman Pro 2. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Hai teman program Merapat 88,5 FM sama Sulis. Emang ya kegiatan di dunia ini sangat-sangat hobah kadang. Jadi kayak emang perlu persiapan yang luar biasa. Kayak sekarang nih cuaca tiba-tiba hobah juga teman berdua. Udah mendung-mendung aja. Mudah-mudahan hujan sih, tapi aku setuju banget kalau hari ini hujan teman berdua. Di satu jam ke depan aku lanjut lagi temenin kamu di Santai Siang teman berdua. Ini waktunya aku kasih update informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Dimulai dulu barengan sama Ryan Gosling yang akhirnya ini katanya bakal memerankan Ghost Rider teman berdua. Jadi film Ghost Rider ini bakal tayang di 28 Juli 2028 dan jadi film Marvel ketiga yang tayang di tahun 2028. Nah, sebelum Ghost Rider tahun 2008, ini juga jadi momen penayangan film Black Panther 3, terus juga X-Men juga teman berdua yang tayangnya di 5 Mei 2028. Tapi emang ya 2027 sampai 2028 tuh projectnya Marvel banyak banget karena udah masuk ke phase yang baru gitulah ya teman berdua. Anyways, lagi-lagi balik ke Ghost Rider yang diperanin sama Ryan Gosling teman berdua, di mana ini juga bisa dibilang sih jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu. Kira-kira gimana actionnya gitu loh. Karena emang ngomongin soal Ghost Rider jadi salah satu film yang juga jadi legend gak sih teman berdua?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Kita lanjut lagi ke informasi seputar hiburan kesayangan kamu lagi, teman Pradua. Ada Vision Cast yang udah ngerilis trailernya, teman Pradua. Ini bakal rilis di 2 bulan lagi di Oktober ya, teman Pradua. Jadi lagi-lagi sih Visionnya bakal diperanin sama Paul Bettany yang juga bakal memerankan sebagai Vision, teman Pradua. Jadi serial 8 episode ini langsung bikin penasaran nih dari trailernya teman Pradua. Karena akhirnya kan kita bisa tahu tuh Vision ini kayak gimana kehidupannya dia, atau kayak gimana dia menjalani hidup sebagai manusia, terus juga kerja like manusia biasa pada umumnya gitulah, teman Pradua. Tapi ternyata di balik kehidupan yang sederhana, kalau dari trailernya ini, teman Pradua, Vision ini juga masih dihantuin sama masa lalu barengan sama Wanda Maximoff, di mana dia bahkan juga masih inget tuh keluarga fiktif yang dia punya di series Wanda itu loh, Wanda Vision itu loh, teman Pradua. Dan kalau kita ngobrolin soal Vision Cast ini sendiri, juga bisa dibilang sih, teman Pradua, nanti akan ngehadirin lagi Ultron, terus juga AI-nya Marvel juga bakalan ada kayak Jarvis, Friday, Edith, dan juga Yocasta itu, teman Pradua. Gimana? Udah gak sabar atau enggak nih? Karena jujur kayak aduh, kelanjutannya apa lagi nih gitu. Karena kan kemarin terakhir Vision-nya tuh udah jadi putih. Aku spoiler ya, kamu belum nonton ya. Ya sorry ya, teman Pradua. Ups, keceplosan aku.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Hai teman berdua, informasi lainnya ini datang dari Nona. Ya itulah teman, gak apa liriknya teman berdua. Tapi teman berdua, ini kabar dari Nona. Semuanya, para personilnya ini teman berdua baru aja kayak, ya bisa dibilang sih nge-cover lah ya, atau nunjukin harmonisasi mereka lewat lagu Tanah Airku karya Ibu Sud, yang juga ini diunggah di Instagram story-nya mereka. Dan lagu ini juga dilantunin dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia kemarin yang ke-81 dan jadi petunjuk sebagai bentuk kecintaan mereka sama tanah air Indonesia. Jujur aku jadi kepo deh, gimana ya reaksi fansnya kayak, oh ini lagu apa ya gitu. Pasti kan mereka kepo karena selama ini mereka nyanyinya kan lagu-lagu yang upbeat, terus kayak memang lagu-lagunya mereka yang udah viral gitu loh teman berdua. Nah, ketika Nona ini nyanyiin lagu Tanah Airku, gimana ya respon para fans ya? Coba fansnya Nona yang asalnya dari Zimbabwe, dari mungkin dari Malaysia atau dari mana, boleh dong kasih tahu aku gimana teman berdua. Sekalinya benar memang fans dari Zimbabwe tapi orang Indonesia yang tinggal di sana sama

0: ketenangan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau dicampur patah hati ya kak, terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang, kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

Ada yang mau comeback teman berdua hari Senin kemarin. Ini ada Monsta X yang ngebagiin trailer full untuk album The Face ya. Jadi emang Monsta X ini akan ngerilis mini album baru judulnya The Face di 4 September mendatang. Tinggal beberapa hari lagi teman berdua, dan kelihatan emang kayaknya untuk full trailernya sih mereka jadi apa nih, tukang bersih-bersih, pekerja kantoran atau apa, masih belum kegambar sih teman berdua. Kamu tinggal tungguin aja, karena kalau ngomongin soal Monsta X ini juga jadi boy band yang apa ya, bukan legend sih, tapi udah lama lah ya teman berdua. Seingat aku Monsta X itu gen 2 deh teman berdua. Dan dulu sempet apa namanya, sempet sebentar, mereka debut di 2015 tuh, lama banget kan. Dan sekarang comeback lagi, ih jadi kepo deh. Ini kayaknya anak-anak zaman sekarang yang ngikutin K-pop itu dari gen 4, gen 5. Udah, coba dengerin dulu Monsta X. Bagus tau teman berdua. Oh, kayak menghasut banget ya. Masih panas banget ya sama Rinda. Aku harap kamu juga gak lupa buat reapply sunscreen. Atau ya istirahat, inhale, exhale dulu lah teman berdua sebelum melanjutin aktivitas kamu. Dan pastinya jangan lupa minum.

Udah mau merapat di jam 3 sore teman berdua. Abis ini aku udah harus waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama 88,5 FM ya. Kalau gitu selamat sore teman berdua. Asli kenapa ya belibet mulu. Selamat ngelanjutin aktivitas kamu and see you nanti ketemu lagi sama aku di hari apa ya? Kamis teman berada. Ya deh kalau gitu. Bye.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

dari Lady Gaga and Doichi teman berdua. Hai, 88,5 FM teman terbaik kamu, bareng lagi sama Lijek. Kali ini bakal temenin kamu untuk sore ceria teman berdua di hari Selasa 18 Agustus 2026. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat walaupun panas banget. Dari kapan? Dari kapan hari gitu ya, sama Rinda ya, luar biasa banget panasnya. Ini dari tadi pagi sampai sekarang, sampai kayaknya tuh di luar itu gimana ya tahun kedua ya, kayak di oven pernah aja masuk di oven ya, dari hawanya atau angin-anginnya tuh pun panas ya, luar biasa. Jadi buat kamu yang lagi aktivitas, masih harus beraktivitas, terutama yang aktivitas

Bisa dibilang ini ya, satu riset terkini ada ditemukan teman Pro2 ya, hasil riset dari IMGR 2027 alias Riset Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 ini menunjukkan data yang cukup agak-agak sedih gimana gitu sih kalau bacanya ya, tapi mau gimana, memang realitanya begini. Ternyata hampir separuh perempuan yang bekerja di Indonesia sekarang itu jadi tulang punggung keluarganya tahun berdua. Sekitar 47,65%, hampir 50-50 enggak tuh. Bahkan menanggung hampir seluruh pendapatan rumah tangga. Jadi bukan cuman sekadar ikut membantu ekonomi keluarga aja, tapi memang jadi sumber penghasilan utama. Yang menarik, 40,77% dari mereka itu masih tercatat sebagai istri di kartu keluarga. Jadi secara administrasi peran mereka sebagai pencari nafkah utama belum tentu kelihatan. Sebenarnya kan ini zaman-zamannya emansipasi wanita ya, sudah digaungkan banget untuk yang namanya ya pengen dong kesetaraan gitu wanita. Juga pengen dong sekolah, kerja gitu layaknya seorang pria, jadi mendapatkan hak-hak yang sama. Tapi yang mewujudkan di sini adalah yang jadi tulang punggung keluarganya malah mereka tuh ya, benar-benar setara sekali. Ya, banyak juga yang bekerja di sektor informal ya, para wanita-wanita hebat ini sekitar 47,53% mencari nafkah dengan bekerja sendiri, sementara 7,52% bekerja lepas dengan penghasilan yang gak tentu tuh teman Pro2. Jadi ini cukup membuka mata kita gimana, karena selama ini banyak dari kita mungkin ya teman Pro2 yang sering nganggap kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama ya, tulang punggung keluarga laki-laki gitu ya, old beliefnya gitu ya kan. Padahal kenyataannya sekarang ini realitanya di lapangan banyak juga nih perempuan yang ternyata jadi penopang ekonomi keluarga gitu. Dan ketika mereka bekerja dengan penghasilan yang gak stabil ya, terutama tadi yang kerjain di sektor informal gitu ya teman Pro2, tanggung jawabnya jelas tetap besar, tapi perlindungan dan keamanannya belum tentu tuh ikut terjamin ya. Ini butuh banget namanya peran mungkin semua pihak ya, supaya ya seenggaknya walaupun mau gak mau ya, namanya ekonomi sekarang hack indis ekonomi gitu ya tahun berdua, kalaupun peran perempuan mau gak mau harus jadi tulang punggung keluarga, jaminan atau keamanannya ya semoga bisa apa ya, terjamin gitu perlindungan dan keamanannya gitu ya tahun berdua ya. Oke, dan aku masih bakal bagiin lagi informasi-informasi lainnya buat kamu, so keep tuning on di Pro2 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Oke, Tool Pro 2, by the way, ini kan udah tanggal 18, kemarin banget baru aja kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana tuh, ada yang ikut lomba-lomba gitu gak sih? Tool Pro 2 ada, udah banyak pastinya berlangsung perlombaan kemarin banget itu, sumpah, di story WhatsApp, Instagram, TikTok. TikTok gue gak aktif, kurang. Ramai banget kayak mutualan aku ngepost gimana serunya ini ya tuh berdua lomba 17-an di, terutama di kompleks perumahan sih kebanyakan yang diikutin sama anak-anaknya gitu kan. Seru, ih kangen gitu ya, mau ikutan lagi lomba-lomba kayak gitu gak sih? Zaman-zaman SD dulu ikut lomba masukin paku dalam botol, ya lomba kelereng dan semacamnya yang sampai sekarang kayaknya masih banyak juga ya tahun berdua diadakan gitu, entah di tempat kerja kamu atau di sekolah ya atau di kampus ya nggak sih, masih ada mungkin ya, cuman bentuk lombanya aja yang udah mulai banyak yang kekinian gitu tahun berdua. Nah ini by the way ada yang menarik banget, kalau biasanya kan 17-an ya udah tuh upacara bendera pasti ya selalu ya tahun berdua upacara bendera di 17 Agustus dari pagi gitu ya untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi nuansanya gak cuman dari lomba-lombanya aja yang seru, pasti upacaranya juga lumayan hikmat gitu ya tahun berdua. Ada yang ngikutin gak sih upacara di Nusantara atau di Jakarta atau di mana ya? Karena hampir seluruh wilayah Indonesia pasti ngadain upacara benderanya sendiri. Nah, tapi di tahun ini upacara HUT ke-81 RI tahun ini ada nih berapa daerah yang ternyata punya suasana yang cukup beda. Terutama di Kulon Progo misalnya tahun berdua. Fasilitas tenda sama kursi VIP untuk pejabat di sana itu justru ditiadakan ya. Kan sering gak sih nemu ini ya, baru-baru aja sih aku kayaknya sering banget nemu entah komentar atau ada juga sih yang secara spesifik khusus gitu lewat di FYP aku, ada content creator ngebuat yang lucu adalah di tiap upacara bendera hari kemerdekaan masyarakat atau rakyat biasa, rakyat biasa gitu ya turun kita panas-panasan menghadap bendera merah putih gitu ya kan, memberi penghormatan, panas-panasan berdiri, tapi ada aja tamu-tamu VIP yang dapat tempat itu di bawah tenda gitu ya, sebutannya pejabat-pejabat gitu lah katanya ya, kayak konten-konten yang agak nyindir gitu. Nah itu kayaknya di notice ini tuh berada salah satu mungkin ya Kulon Progo ya, ini pokoknya di daerah situ pemerintahannya itu nomor 2, fasilitas sama tenda sama kursi VIP untuk pejabat itu justru ditiadakan, jadi semuanya mengikuti upacara dengan fasilitas yang sama, enggak ada yang duduk aja gitu ya, atau cuman mungkin berdiri ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan beri penghormatan habis itu dia duduk lagi, gak ada tuh, kayak gitu, ditiadakan. Di Purbalingga juga begitu, upacaranya digelar tanpa tenda peneduh ya, jadi pejabat sama masyarakat semuanya sama-sama berdiri di lapangan dan merasakan panasnya matahari ya. Di Jember dan Belitung juga sama, para pejabat juga ikut berdiri dan berjemur bareng sama peserta-peserta lainnya tuh tahun berdua. Dan ini satu hal yang sebenarnya sederhana gitu ya, tapi punya pesan yang kuat. Upacara kemerdekaan ini kan jadi anggapannya enggak cuman seremonial aja, tapi juga bisa jadi pengingat kalau semua masyarakat ya, termasuk apapun itu sebutannya, itu kan juga bagian dari masyarakat ya, jadi enggak harus selalu ada perlakuan khusus atau sekat antara yang punya jabatan sama yang enggak punya jabatan gitu. Jadi karena upacara kemerdekaan ya udahlah, sama-sama panas-panasan aja gini, kita gimana gitu. Dan ini udah diterapkan di beberapa daerah itu tadi tahun berdua ya, dan kalau semangat kayak gini bisa terus dijaga pastinya bagus banget ya, mungkin ke depan bisa diterapin juga asal lapangannya muat sih, takutnya lapangannya gak muat itu aja sih tahun berdua ya. Pasti rasa kebersamaan, kesetaraannya tuh justru jauh lebih terasa ya kalau semua orang mau berdiri di tempat yang sama, merasakan kondisi yang sama dan merayakan kemerdekaan sebagai satu kesatuan. Ya, ini ide yang cukup menarik, mungkin bisa diterapkan ke depan ya. Enggak ada lagi tuh yang duduk-duduk di ruang di bawah tenda ya, tamu khusus VIP gitu. Udah kita panas-panasan bareng.

0: Tau Lekam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tau Lekam.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana." Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kebuka.
1: Teman Prado, dalam beberapa waktu terakhir lagi rame banget nih tren minuman kopi yang dicampur sama pisang. Hah, gimana tuh ya? Jadi penambahan pisang ke dalam segelas kopi ini dianggap kayak memberikan tekstur yang lebih creamy dan rasa yang unik ya ke kopi, teman Prado. Dan tren ini berkembang dengan berbagai racikan unik di media sosial. Salah satunya adalah banana ice coffee. Duh, ada yang pernah dengar gak sih tentang atau bahkan pernah nyoba? Walaupun kayaknya kedengaran aneh ya, tapi perlahan banyak orang yang mulai mencoba minuman ini, diklaim lebih bernutrisi dan secara nutrisi mungkin boleh benar adanya teman-teman dua dari lemon for wellness. Pisang sendiri kan memang dikenal sebagai sumber serat, vitamin dan mineral yang mana dia dipercaya bisa membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan pencernaan serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu pisang juga punya rasa manis alami, artinya rasa pisang memang mampu menyeimbangkan rasa pahit dari kopi. Bahkan Institut Penelitian Kanker Amerika juga merekomendasikan pola makan berbasis tumbuh untuk mencegah kanker. Buah-buahan kayak pisang itu bisa berperan di situ tuh teman berdua ya. Dimana gak cuman itu aja, pisang juga kaya sama karbohidrat dan serat. Satu buah pisang berukuran sedang aja tuh mengandung sekitar 105 kalori, 27 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 14 gram gula alami. Artinya minuman ini bisa lebih mengenyangkan ketimbang es kopi biasa. Pisang sendiri juga pada dasarnya aman dikonsumsi bersamaan dengan kopi untuk kebanyakan orang. Gak ada bukti kalau kombinasi keduanya tuh menghasilkan reaksi berbahaya atau merusak nutrisi pisang. Jadi boleh banget buat dikombinasiin. Dan es kopi pisang ini bisa jadi pilihan minuman yang yang enak banget teman berdua, karena ya itu tadi kamu bisa ngedapatin banyak manfaat ya, karbohidrat, serat, sama mikronutrien. Sementara kopinya sendiri itu memberikan kafein dan senyawa bioaktif ya. Dan sebenarnya gak ada bukti khusus sih bahwa mencampurkan keduanya menghasilkan manfaat kesehatan tambahan, tapi layak dicoba sih teman berdua ya. Selain itu penambahan bahan tertentu pada pembuatan es kopi pisang juga patut diperhatikan. Hindari penambahan gula atau sirup berlebih, karena pisang sendiri sebenarnya udah manis teman berdua ya, dia udah punya gula alami. Jadi mungkin lebih baik gak usah pakai gula lagi, atau bahkan boleh sih ya, tapi dikit-dikit aja gitu ya teman berdua.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Meglepő FM.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Waktunya info pro 12 pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama, teman pro 2, Dinas Kehutanan di Sud Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan pemanfaatan skema pendanaan karbon dari Forest Carbon Partnership Facility sekitar 19 miliar rupiah untuk memperkuat mitigasi dan operasional penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Untuk mengawal kawasan hutan Kaltim yang luasnya mencapai sekitar 7,8 juta hektar, ketersediaan sumber daya manusia SDM aparat di garis depan masih menjadi tantangan tersendiri. Jumlah polisi kehutanan Polhut yang dimiliki daerah saat ini tercatat sangat terbatas, yakni hanya berkisar 94 personel. Keterbatasan armada resmi ini dinilai sangat tidak sebanding dengan bentang luasan wilayah yang harus diawasi dari berbagai ancaman serius, mulai dari pembalakan liar, perambahan kawasan, aktivitas pertambangan ilegal hingga resiko karhutla. Informasi lainnya, teman pro 2, album terbaru grup K-pop Stray Kids This and That memuncaki tangga lagu Billboard 200. Capaian itu menjadikannya sebagai album ke-9 grup yang secara berturut-turut berada di posisi tertinggi tangga lagu ini. Stray Kids menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya terus debut pada posisi pertama. Grup itu juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Sementara The Beatles hingga kini masih memegang rekor, yakni dengan 19 album nomor 1 pada tangga lagu itu. Informasi terakhir, teman pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie membuka perjuangannya pada kejuaraan dunia WWF 2026 dengan kemenangan atas wakil Jerman Matthias Klitz pada babak 64 besar di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India Selasa hari ini. Jonathan yang merupakan unggulan ketiga menang 2 game langsung 21-15, 21-14 atas Klitz dalam pertandingan yang berlangsung sekitar 40 menit. Berdasarkan jalannya pertandingan, Jonathan harus bekerja keras sejak awal karena Klitz mampu mengambil keunggulan 4-0 pada game pertama. Ia sempat memperkecil jarak menjadi 2-4 tapi lawannya kembali menjauh hingga 7-15. Jonathan kemudian perlahan mengejar dan memangkas ketertinggalan menjadi 13-18 sebelum merebut 2 poin berikutnya untuk membuat skor 15-19. Setelah itu ia mampu mengamankan game pertama dengan skor 21-15. Demikian info pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin pro 2 update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun pro 2 belakangan ini kayak sastra Indonesia lagi hidup lagi nih ya. Kayaknya mulai hidup lagi gitu tahun pro 2, terutama karena anak-anak mudanya juga makin banyak yang tertarik sama dunia literasi. Banyak yang mulai suka baca lagi nih tahun pro 2 ya. Dan bahkan ada yang ngejadiin baca itu sebagai gaya hidup ya. Atau bahkan membranding dirinya menjadi seorang yang aku suka baca gitu. Kayaknya sering sih aku nemu di sekitar aku ya tahun pro 2. Yang menarik, banyak anak muda juga sekarang yang gak cuma mencari cerita yang ringan, novel-novel dengan tema sejarah, kritik sosial, sampai kehidupan kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian juga makin diminati ya. Jadi selain menikmati cerita, pembaca juga diajak mikir dan berdiskusi soal isu yang ada di dalamnya gitu tahun berdua. Nah, salah satu yang ikut meramaikan dunia sastra Indonesia, Arti Ahmad, teman berdua, dia ini seorang novelis yang baru aja menulis novel Nyi Sadikem. Novel fiksi historis ini mengangkat profesi kuno Gowo dari sudut pandang seorang noni Belanda gitu. Karyanya bahkan berhasil masuk longlist Kusala Sastra Khatulistiwa 2026, salah satu penghargaan sastra bergengsi di Indonesia. Yang menarik juga, Arti ini ternyata gak punya latar belakang pendidikan sastra. Dia pernah bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di Salatiga, tapi justru dari pengalaman hidup dan berbagai hal yang dia lihat di lingkungan sekitarnya, muncul banyak keresahan yang kemudian dia tuangkan

Untuk teman pradua ke dalam karya ini jadi bukti juga sebenarnya ya bidang ilmu yang kita gelutin itu meskipun kamu mungkin nggak punya latar belakang sastra Indonesia ya atau di dunia tulis menulis, tapi kalau memang kamu ada passion di situ bisa nulis teman pradua dan menciptakan novel. Dan di mana ini teman pradua ya jadi penulis gitu ya kan itu butuh kayaknya nggak mesti harus duduk di bangku kuliah sastra aja tadi, tapi juga dengan kamu punya pengalaman hidup, lingkungan sama keresahan yang dirasakan sehari-hari aja itu bisa jadi sumber cerita yang kuat. Aku mau coba kenalin kamu ya sama dia nih teman berdua, Arti Ahmad ya, dengan novelnya Nyisa Dikem. Gimana sih proses kreatif dia sampai menghasilkan novel ini gitu ya. So stay tune aja 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
8: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
9: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
10: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Sadikim karya Arti Ahmad, teman perdua. Yang menarik ini bukan cuma sekadar ceritanya aja, tapi novel ini mengangkat satu profesi yaitu gowok, teman perdua. Gowok ini ya perempuan yang di masa lalu itu dipercaya mengajarkan laki-laki tentang kehidupan rumah tangga dan seksualitas sebelum mereka menikah. Dan profesi ini sekarang udah enggak ada dan masih cukup asing untuk banyak orang. Sumpah aku juga baru denger sih. Yang mana Arti Ahmad kemudian membawa profesi tersebut ke dalam cerita fiksi dengan tokoh utama seorang noni Belanda yang memang secara sejarah itu enggak ada ya cerita kalau noni Belanda itu jadi gowok, tapi tokoh dan seluruh cerita dalam novel ini itu memang benar-benar fiksi gitu, teman perdua, bukan based on true story atau apapun gitu. Tapi dari situ justru Arti mencoba membangun dunia baru dan melihat profesi gowok dari sudut pandang yang berbeda. Ide tentang gowok ini sendiri awalnya muncul setelah dia membaca Ronggeng Dukuh Paruk karyanya Ahmad Tohari ya, karena penasaran dia kemudian mencari berbagai referensi dan mulai mengembangkan ide tersebut. Prosesnya ternyata gak sebentar, Arti mulai menulis novel ini sekitar 2020 dan banyak melakukan riset lewat literatur ya, karena sosok gowok sendiri udah gak bisa ditemui secara langsung kan ya. Yang menurut aku paling menarik juga novel ini sebenarnya apa, dia tuh gak membahas soal profesi gowok. Arti juga pengen bicara tentang perempuan, tentang stigma, kekerasan, dan bagaimana sih perempuan itu berusaha bertahan di tengah kondisi yang sulit di masa lalu. Tokoh Nyai Sadikim sendiri digambarkan sebagai perempuan yang mengalami banyak hal berat ya, bahkan berada di titik ingin menyerah, tapi pada akhirnya dia milih untuk tetap bertahan dan menjalani hidup. Dan pesan itu terasa kuat banget bahwa perempuan sebenarnya punya kemampuan untuk berdiri sendiri, menentukan pilihan, dan punya kesempatan untuk melakukan apa aja. Walaupun ceritanya berlatar masa lalu, persoalan yang dibawa ternyata masih dekat dengan kehidupan perempuan sekarang ya, teman perdua. Dan ini juga yang kemudian membuat novelnya tuh lumayan menarik ya, karena dia gak cuma mengajak kita mengenal fenomena sosial yang dulu ada dan sekarang udah hilang, tapi juga mengingatkan kalau persoalan stigma, kekerasan, dan kebebasan perempuan itu ternyata masih jadi pembahasan yang relevan sampai hari ini, teman-teman berdua.

0: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Oke, teman berada masih 88,5 FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ngomongin soal R.T. Ahmad yang ngebuat satu novel. Judulnya apa tadi, Nyai Sadikim ya teman berdua. Nah, kalau ngomongin soal perkembangan sastra di Indonesia sekarang juga nih teman berdua, kalau menurutnya si RT ini kayaknya sebenarnya ada alasan untuk cukup optimis ya. Anak-anak muda terutama Gen Z itu sudah mulai kembali tertarik ngebaca buku dan karya sastra ya. Dan dia bilang media sosial juga sekarang itu punya peran besar loh dalam hal ini teman berdua. Ya banyak orang bisa dengan mudah menemukan rekomendasi buku, ikut diskusi, sampai berbagi pendapat tentang sebuah novel lewat media sosial. Yang menarik juga tren membaca buku fisik juga mulai muncul lagi. Jadi bukan cuma sastra yang berat, novel populer sampai historical fiction juga ikut ramai dibicarakan. Dan untuk dia ini satu perkembangan yang menyenangkan karena makin banyak pilihan baca, pilihan bacaan yang bisa dinikmati anak muda. Dan menurutnya juga yang paling menarik adalah gimana pembaca sekarang itu gak cuma baca aja tapi juga berani berdiskusi dan punya tafsir sendiri terhadap sebuah karya. Arti juga melihat perbedaan pendapat itu sebagai sesuatu yang wajar. Ketika sebuah buku sudah sampai ke tangan pembaca, maka pembaca memang punya hak untuk menafsirkan cerita sesuai pengalaman dan sudut pandangnya masing-masing untuk teman berdua. Dan kalau bicara soal perjalanan dia sendiri, ceritanya juga cukup inspiratif. Dia bukan lulusan sastra ya, pendidikan terakhirnya tuh cuman SMK jurusan akuntansi. Lalu setelah lulus dia langsung bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di Salatiga. Sambil bekerja dengan sistem 3 shift, arti tetap menyempatkan diri menulis. Jadi siang malam atau pagi bergantian dengan pekerjaan, dia tetap mencari waktu untuk menulis. Dan di tahun 2018 saat masih menjadi buruh pabrik, dia menerbitkan Sunyi di Dada Sumirah teman berdua, yang kemudian jadi salah satu titik penting dalam perjalanan kepenulisannya. Setelah sekitar 7 tahun bekerja di pabrik, Arti kemudian pindah ke Jogja dan buka toko buku. Setelah itu dia kembali ke Salatiga untuk merawat ibunya ya. Di tengah masa yang berat itu dia justru terus menulis hingga akhirnya lahirlah Nyai Sadikim ini ya, novel Nyai Sadikim. Dan perjalanannya dia tuh sebagai bukti juga teman berdua kalau jadi penulis itu gak selalu harus dimulai dari pendidikan sastra atau kondisi yang serba ideal ya. Kadang lewat pengalaman hidup, keterbatasan, juga kegelisahan, ini justru jadi bahan bakar untuk melahirkan karya yang kuat. Dan sekarang bahkan Nyai Sadikim novel karyanya itu teman berdua berhasil masuk ke longlist Kusala Sastra Khatulistiwa 2026. Itu salah satu ajang sastra Indonesia yang cukup bergengsi ya, dan buktikan kalau ketekunannya kita gitu ya itu bisa membawa seorang melampaui batasan awalnya teman-teman berdua.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Nah teman Pro2, lanjut lagi mau ceritain soal Arti Ahmad tadi ya, dengan novelnya Nyi Sadikem. Teman Pro2, di balik karya-karyanya dia yang sekarang tuh banyak dibaca orang, udah ada dua ya karyanya, ternyata ada sosok yang berpengaruh banget dalam perjalanan kepenulisannya tuh teman Pro2, yaitu sastrawan senior Dini, N.H. Dini ya. Arti awalnya tuh mengenal N.H. Dini ini lewat karya-karyanya, karena sering ngebaca buku beliau kan, akhirnya mereka tuh bisa saling terhubung. Bahkan sebelum N.H. Dini meninggal, teman Pro2, Arti itu sempat belajar langsung dan cukup sering bertemu. Dalam sebulan mereka tuh bisa bertemu sampai 1-2 kali untuk berdiskusi dan belajar menulis ya. Ada satu pesan dari N.H. Dini yang sampai sekarang terus diingat Arti. Menurutnya menulis itu bukan cuma soal ngebuat kalimat yang indah ya, sebuah tulisan tuh harus punya tujuan dan makna. Jadi jangan sampai tulisan kita tuh cuma bagus dari luar, tapi sebenarnya gak punya sesuatu yang pengen disampaikan, kurang meaningful gitulah teman Pro2 ya. Dari situ Arti juga belajar ya, kalau kemampuan menulis itu bukan sesuatu yang harus menunggu datang sebagai bakat ya. Menulis itu keterampilan yang bisa dilatih. Makin sering kamu menulis, makin banyak belajar dan makin sering mencoba, kemampuan kita juga akan berkembang dan nantinya akan menemukan ciri khasnya sendiri gitu. Pesan Arti juga untuk anak muda juga cukup sederhana. Kalau suka baca ya baca aja apa yang memang disuka, gak perlu minder karena bacaan kita tuh beda dengan orang lain. Mau baca novel populer, mau baca sastra atau buku apapun, gak masalah. Yang penting mulai aja dulu, baca aja dulu. Begitu juga dengan menulis ya, kalau memang punya keinginan untuk menulis, jangan terlalu sibuk menunggu sampai merasa hebat atau sempurna. Tulis aja dulu apa yang pengen ditulis. Nanti sambil berjalan kita akan belajar menemukan gaya sendiri dan tahu tuh mana yang perlu diperbaiki teman Pro2. Dan menurutnya juga pesan ini sebenarnya gak cuma berlaku buat dunia menulis sih. Dalam hal apapun seringkali kita tuh paling sulit memang bukan belajar atau berkembangnya, tapi berani mulainya gitu. Mau mulai aja ragu-ragu, kepikiran dulu, nanti gini nanti gitu gitu teman Pro2, akhirnya gak mulai-mulai. Kalau gak mulai ya gak bakal belajar atau berkembang kan ya, karena belum mulai. Nah karena karya yang bagus juga gak lahir dalam semalam, ada proses latihan, terus pasti akan ngalamin kegagalan juga, dan konsistensi di belakangnya adalah kuncinya gitu. Jadi kalau punya sesuatu yang pengen dikerjakan, jangan terlalu lama nunggu, merasa siap, mulai aja dulu, karena kemampuan biasanya tumbuh setelah kita berani melangkah tuh, kalau pesannya dia ya teman Pro2. Oke, itu tadi cerita kisah Arti Ahmad teman Pro2, seorang novelis yang ternyata in real life dia tuh adalah seorang buruh gitu ya, buruh pabrik gitu, dan ternyata juga menjadi seorang novelis, bahkan novelnya itu berhasil ngedapetin penghargaan tuh teman Pro2 tadi, penghargaan di salah satu ajang sastra bergengsi Indonesia, Longlist mana tadi ya, hilang lagi. Iya, ini mendapat apresiasi sebagai daftar panjang longlist Kusala Sastra Katulistiwa 2026 kategori novel tuh ya. Mungkin bisa kamu ikutin, atau kamu yang mungkin punya minat di bidang tersebut juga jangan ragu buat langsung mulai aja. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu. Habis ini kita bakal siaran bareng sama teman-teman dari Broadcasting School di sore ceria lanjutan teman Pro2. So, keep turning on di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Okay, 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman terdua, ada pura-pura lupa dari Mahem. Selamat sore.
1: Sore teman-teman, Pro 2.
0: Hai, apa kabar? Ih, lama gak jumpa Adel.
1: Baik banget.
2: Bohong, Adel, bohong gak?
1: Baik banget.
0: Udah ngerilis single baru gak?
1: Itu bukan saya. Ya soalnya kan dia udah hiatus ya kak yang disana.
0: Udah itu. Ya mana tau penerusnya Adel ya.
1: Aduh, suaranya agak serek-serek bandeng gimana gitu.
0: Okay. How are you, Sipa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Kayaknya
2: baik.
0: Sih enggak ya.
2: Baik kok, suaranya coba bisa didengar enggak sih? Ada yang beda gitu dari suara Karin.
0: Oh iya. Emang kadang itu hari sial enggak ada di kalender ya.
2: Bukan karena hari sial sini, gara-gara kita habis 17-an ya. Jadi di sekolah itu lomba lagi meriah-meriahnya dan memaksa setiap anak untuk berteriak menjadi suku. Yeah.

0: gimana, minta nomor teleponnya. Tapi ya masih belum tahu, tunggu kebijakan sekolah dulu.
1: Waduh, mbak-mbak lagi yang
0: nggak pakai. Mbak-mbak lagi.
1: Biasanya kayak gitu tuh anak-anak yang agak ya tuh nggak lihat kanan kiri, atau mungkin lagi buru-buru kali ya, bisa jadi ya.
2: Iya. Semoga teman pro 2 pada hati-hati ya.
1: Iya, hati-hati di jalan tuh pro 2 lagi di jalan-jalan, kita nggak tahu ya, namanya jalan raya kan yang pakai bersama
2: betul,
1: kan. Kalau nggak kesenggol ya disenggol ya.
2: Kita yang hati-hati tapi orang lain nggak hati-hati.
1: Benar, betul itu ya. Oke, mudah sehat semualah hari ini.
2: Amin.
1: And by the way, mau bahas apa nih?
2: Ini mah hal yang kayak, aduh, kalau dibicarakan tuh kayak, aduh.
0: Sebenarnya musuh aku juga sih topik ini.
2: Tapi kita harus membicarakan ini.
1: Tapi Sipa kan kelas 12. Adel kelas berapa?
2: Kelas 12
1: sih. Sama.
2: Iya. Jadi kita sebenarnya relate dengan
1: sangat relate.
0: Ini, bisa gitu. Tebak teman pro 2 kelas 12 berarti topiknya apa?
1: Katanya soal
2: yang berbau-bau PTN
0: perkuliahan.
1: Udah masa-masa pusing milih jurusan.
2: Iya,
1: gitu
2: aduh,
1: ya.
2: Bener. Masa-masa pusing ngomong ke orang
1: tapi,
2: tua.
1: Tapi emang opsinya udah ada enggak sih kalau kalian
0: sudah ini?
2: Kalau itu tuh udah ada, tapi kayak sebenarnya opsinya ada, tapi kayak masih agak di saat terombang-ambing nih, di saat
0: dilema tuh bisa aja muncul kapan aja dan kita mempertanyakan keputusan tersendiri jadi.
2: Iya.
1: Tapi kan ini ya sama enggak sih kalau zamanku dulu itu tuh bisa sampai milih 3 opsi jurusan. Jadi kayak akomodir semua tuh lah jurusan impianku atau jurusan yang aman atau apa gitu. Kalau kalian sekarang bisa gitu enggak sih
2: bisa,
1: atau cuma berapa?
2: Bisa tapi 2. Iya.
0: 2 kan?
2: Kecuali SNBT ya, Kak. Tapi tuh apa ya, Kak? Kalau misalnya yang SNBP sendiri tuh kalau misalnya kita naruh beberapa universitas di peringkat-peringkat tertentu kayak misalnya pilihan kedua, ketiga gitu-gitu itu tuh kadang ada universitas yang bisa nggak mau nerima kita gitu nah, Kak, karena dia ditaruh di opsi yang
1: terakhir
2: segitu. sedangkan banyak banget orang-orang yang pengen naruh universitas ini di opsi pertama.
1: Iya sih bisa jadi
2: kayak sebenarnya ada taktiknya sendiri juga untuk ngedaftar, Kak,
0: kayak ada strateginya juga. Gitu.
1: Iya. Agak dilematis akhirnya opsi pertama harus yang mana nih?
2: Iya, benar.
1: Ditaruh di situ ya.
0: Iya sih, semuanya bergantung pada opsi pertama sih biasanya ya.
2: Iya,
1: tapi emang kalau disuruh milih, kalian itu maunya jurusan di jurusan yang kalian mau atau jurusan yang kayaknya tuh prospek keterimanya lebih tinggi?
2: Ini sudah yang kita pikir. Sebenarnya tuh apa ya, Kak? Kalau aku sendiri tuh kayak menurut aku passion jurusan yang mau aku ambil itu tuh punya
0: apa tuh?
2: Kayak punya space untuk bisa berkembang juga gitu loh, tergantung gimana cara aku ngembangin skill aku nanti di masa perkuliahan dan gimana cara aku terjun ke dunia kerja gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya apa ya, aku ngerasa kalau misalnya aku malah gak ngambil apa yang passionku, aku malah kayak gak seberjuang itu.
0: Tapi sejauh ini, kamu dong yang emang lagi kamu targetin ini passionmu atau yang emang kamu pandang prospek kerjanya bakal luas gitu?
2: Passion aku.
0: Passion emang
2: kebetulan.
0: Nah dia passion gak?
2: Iya,
1: coba di spill dong, apa sih?
2: Sebenarnya aku tuh ada dua, aku tuh sampai ikut beberapa kegiatan untuk memastikan apakah ini yang aku mau gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ada dua pilihan jurusan gitu, Kak. Yang pertama tuh impian aku dari kecil itu pengen jadi dokter hewan, Kak.
1: Lucu banget kan.
2: Dokter hewan. Tapi kayak saat aku udah kelas 12 ini, aku tuh sering banget ikut kegiatan yang tentang lingkungan-lingkungan gitu, kayak intinya tentang lingkungan gitu, tentang batubara gitu-gitu, tentang energi yang tidak terbarukan jadi terbarukan gitu kan, Kak. Jadi aku tuh lebih suka ke hal-hal yang berbau lingkungan. Aku tuh beberapa kali ikut kegiatan itu terus kayak ngelihat beberapa dokumenter juga di YouTube, jadi kayak tertarik gitu. Jadi aku lebih mendalami terus sering ketemu sama orang-orang yang punya pemikiran yang sama kayak aku gitu.
1: Jadi teknik lingkungan gitu lah.
2: Iya, benar.
0: Tapi aku emang lihat sih di Instagramnya Adele
2: Dia
0: ngepost banyak banget, Kak, dia berkegiatan itu ya berhubungan dengan lingkungan-lingkungan itu.
2: Iya, jadi aku kayak berpikir aduh kayaknya ini aku deh.
0: Iya, dia gitu. Itu sebenarnya adil banget, tapi pas dia bilang dia mau masuk dokter hewan juga aku ngerasa cocok gitu loh.
1: aku jadi ingat zaman dulu sekolah itu ini pada banyak beberapa dari temen aku tuh yang ngedaftar ke jurusan yang kalau nanti lulus di situ kamu bakal dicap keren. Padahal tuh enggak sesuai passion, misalkan.
2: Pengen
1: deh daftar ini apa jurusan arsitektur, nanti lulus jadi arsitek nih, weh gitu. Padahal gak ada passionnya di situ gitu. Atau mau daftar jadi ini deh apa animator ya, masuk DKV kayak atau apa ya, kalau animator apa sih ya? Multimedia ya?
2: Multimedia
1: kan. Ya itu kan padahal gak ada passionnya di situ. Yang penting lulus udah tahu nih ada prospeknya atau apa.

0: gitu, kebanyakan gitu. Kalau kalau Siva gimana, kalau lu Siva?
1: Ya, kalau Siva gimana? Aduh, kalau aku pribadi tadi pertanyaannya passion atau prospek kerja ya tadi ngambil. Sebenarnya kalau ini masalah, ini topiknya masalah aku banget nih. Sebenarnya orang tua dan lingkungan sekitar aku saat ini agak-agak menentang jurusan yang aku pengen.
0: Wah,
2: orang-orang itu tuh agak krusial sih sebenarnya kalau milih jurusan. Kan?
1: Kayak orang-orang pada menentang karena menurut mereka jurusan yang aku mau itu nggak sesuai dengan profiling aku selama ini, personal branding yang aku bangun itu udah di bidang, udah kelihatan gitu di literasi, di public speaking, dia kayak gitu-gitu, dan menurut orang-orang enggak, Shiva, kamu itu ilkom banget. Nah,
2: jadi kayak mereka, orang-orang mikirnya jujur gitu.
1: Mereka
2: ya
1: bilang kayak, kamu kalau misalnya pilih, nah kebetulan yang pengen aku ambil itu ya hukum. Aku pengen ngambil hukum.
0: Sebenarnya masuk aja.
1: Aku heran ya sama orang-orang yang entah emang memikirkan kehidupan aku juga atau emang orang-orangnya mungkin.
0: Malah kayak hukum lebih luas prospeknya.
2: Iya kan? Enggak linjur-linjur banget.
1: Tapi orang kayak mikirnya kayak gitu, kayak enggak sesuai aja sama kamu. Kamu tuh anak bahasa, kamu anak sastra, kamu tiba-tiba belok ke hukum kok bisa? Bahkan sampai guru-guru tuh mempertanyakan, tau.
0: Bayangkan Siva pakai baju hakim atau baju jaksa atau baju
2: cocok. Soalnya kan hukum tuh juga harus pintar-pintar ngomong dan berbahasa.
0: Betul,
2: kan,
0: harus pandai bersilat lidah.
1: Tapi tuh sebenarnya kalau bisa dibilang itu dunia yang bukan aku bisa bilang gitu sih. Soalnya orang-orang hukum mereka kan bermainnya analytical thinking, critical thinking, logika dan lain-lain. Sedangkan aku anaknya kreatif dan imajinatif. Nah itu yang orang-orang pikirkan kan,
2: ke daerah situnya.
1: Iya.
0: Tapi bukannya sering baca itu malah mengasah dirimu untuk makin berpikir kritis nggak sih? Nah, karena makin banyak wawasan yang kamu punya, makin banyak celah yang bakal kamu lihat di situ.
1: Itu sih yang ngebuat aku pengen ngambil hukum, karena aku ngerasa selama ini aku bisa bikin sesuatu, aku bisa menulis, aku bisa berbahasa, aku kreatif, aku bisa membuat program-program yang baik gitu. Tapi menurut aku belum punya critical thinking itu. Makanya salah satu alasan aku mau masuk hukum, sebenarnya aku gak mikirin prospek kerjanya, tapi aku pengen
0: Berkembang
1: dengan, aku pengen sisi diriku yang memiliki critical thinking itu bisa berkembang lah. Aku pengen apa ya, punya ketajaman pikiran yang bagus.
0: Wih,
1: gitu. Karena aku ngelihat sendiri di keluarga aku gimana keputusan itu bisa merubah kehidupan orang dewasa. Gimana kamu kerja di passion kamu sendiri aja itu bukan berarti bisa menentukan kesuksesan kamu.
2: Iya,
1: gitu.
2: Bener, betul.
1: Jadi aku pengen bisa berdiri di atas di dunia ini dengan ya dengan bisa memahami dunia lah.
0: Kalau menurut kakak itu justru gitu, kamu memilih sesuatu karena kamu pengen berkembang di situ, itu betul, malah kan jadi bahan bakar atau motivasi kamu untuk berkembang lagi ke depannya, bukan bukan dari ini. Kalau misalnya kamu milih sesuatu karena hasilnya ya, karena udah aku cocoknya ilkom, ya udah aku ilkom aja, itu kamu bakal stuck atau bosen gak sih? Karena kamu udah menguasai bidang itu. Tapi kalau kamu niatnya adalah pengen berkembang atau pengen belajar sesuatu yang baru, itu malah jadi motivasi untuk aku mau ini aku kuasai gitu kan. Akhirnya tiap hari kamu bakal cari cara supaya kamu menguasai bidang itu kan akhirnya.
1: Ngikutin passion
2: kayak kita tuh pengen tahu prosesnya gimana, tapi kayak nggak langsung mikir di akhirnya gitu tapi pengen tahu prosesnya gimana.
0: Iya, kalau kita fokus ke proses tuh malah akan terasah terus.
2: Iya, benar
0: kemampuannya kita. Udah dengar nangis kamu. Boleh banget teman Pro 2 juga cerita yuk bareng sama kita. Kemana nih kalau kamu sendiri nanti mau milih jurusan itu kira-kira mempertimbangkan apa nih, prospeknya kah atau sesuai ya udah impian kamu aja.
1: Gimana tuh teman Pro 2?
2: Ya, nah teman Pro 2 boleh kontak kita di WA kita itu 0812-5848-7885
1: atau bisa juga di Instagram kita di @rriprodua_samarinda atau di aplikasi RRI Digital.
2: Digital guys.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Tapi nih ya, teman-teman Prodio tuh tipikal orang yang ngerasa kalau masuk jurusan favorit itu emang udah ujung-ujungnya bakal aman kerjanya atau gimana teman Prodio? Kalau dari Kalija, kan Kalija udah terjun sendiri kan, udah ngerasain kuliah juga terus ke dunia kerja.
1: Gimana tuh,
0: menurut kakak, dari pandangan kakak tuh apakah jurusan yang favorit dan banyak peminatnya tuh ujung-ujungnya
1: yang kayak teknik kayak gitu-gitu?
2: Kalau kakak sebenarnya jurusannya agak plot twist ya.
0: Apa tuh,
2: kakak tuh sama sekali nggak pernah ada kepikiran buat jadi seorang announcer awalnya. Jadi dunia broadcasting tuh sama sekali nggak kepikirkan. Baru kenal ya udah pas udah terjun kerja baru tahu tuh ada dunia broadcasting. Jadi ambil jurusan pun sesuai dengan ini
0: passion.
2: Profesi. Ya, jadi ambil ilmu komunikasi karena kakak udah kan kakak kerja dulu baru kakak kuliah gitu. Jadi ambil jurusan kuliah tuh pas udah kerja gitu, Pak. Kalau dulu kakak ya mikirnya karena kakak pengen ada cita-cita pengen jadi itu ya, karena kakak dulu juga lihatnya prospeknya TI, teknologi informasi gitu kan, itu tinggi ya. Jadi ambil itu.
0: Zaman pas agak kayak COVID-COVIDan gitu enggak sih, Kak, yang tinggi?
2: Bukan. Jauh lebih sebelumnya sayang.
0: Oke.
2: udah tinggi waktu itu, era medsos Instagram baru ada. Nah itu jadi teknologi informasi tinggi. Jadi dulu kakak ambil itu opsi 1 TI-nya Unmul gitu kan. Opsi 2-nya itu di jurusan apa ya, aku lupa ya, kalau di Unmul juga. Baru opsi 3-nya kakak ambil arsitektur di UI. Ketinggian coy. Ngalang
0: ya?
2: Sama, tapi kakak ikut ada ikut di UINSI juga. Dulu namanya apa kakak lupa, pokoknya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi tuh udah terakomodir semua tuh. Semuanya passionnya kakak, pengen arsitektur, pengen teknologi informasi, pengen bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Kan itu dari cita-cita terambisius dan sangat tidak realistis ke yang realistis gitu kan. Jadi guru bahasa Inggris gitu dulunya ya. Akhirnya semuanya yang ini yang di umum, ya maksudnya di Unmul, di UI enggak lulus kan. Pakai jalur rapot ya waktu itu, aku lupa namanya apa. Di ini di UIN sih lulus spesialis bahasa Inggris tapi enggak keambil juga sih. Jadi
0: enggak
2: keambil. Jadi tuh jadi akhirnya ya udah sih kuliahnya enggak sesuai passion sama sekali, tapi ternyata kakak punya passion lain gitu. Akhirnya pas sudah bekerja gitu kan udah nemukan passion yang lain juga gitu. Makanya kan kalau dari cara ngelihat ke kakak sebenarnya jurusanmu itu ya kamu tinggal cintain aja.
0: Iya,
2: pokoknya cintai apa yang kamu kerjakan, maka itu akan jadi sesuatu yang bermakna juga untukmu walaupun sebelumnya kamu enggak cinta gitu. Paham enggak sih?
0: Paham.
2: Dulu kan kita berarti ekspektasi, misalnya aku pengen jadi hukum, aku pengen kuliah hukum. Tapi kalau kamu tidak mencintai apa ya maksudnya yang kamu kerjakan atau kamu yang jadi jurusanmu, itu enggak akan tuntas itu sampai lulus. Itu pasti bosan ya kan?
1: Ngerasa berat gitu.
2: Iya, betul. Berat. Jadi cukup disukain aja. Ya sukain yang kamu lakukan, maka itu bakal selesai gitu. Karena kita akan terus menemukan celah di mana kita suka melakukan itu gitu kan. Akhirnya kita tetap akan terus akan melakukannya gitu. Ibarat kata ternyata ini kan banyak teman-teman yang mungkin di luar sana salah jurusan.
0: Betul.
2: Ini kedengarannya dari terpengaruh teman-teman ambil jurusan ini aja itu bagus prospeknya. Nah, ternyata pas masuk sering kakak dengar tuh, aku kayak salah jurusan deh, Kak. Sumpah, aku salah jurusan deh. Aku disuruh ibu, aku disuruh ibu aku masuk sini, ini sebenarnya bukan jurusanku, katanya kayak gitu kan.
0: Warga Indonesia banyak banget.
2: Benar. Itu juga karena yang mungkin yang kita lihat atau kita fokuskan ya cuma capek-capeknya aja. Tapi kalau kita ngelihat atau kita fokuskan, misalkan kamu ambil jurusan hukum walaupun capek ngehafal pasal, tapi ternyata kamu suka berargumen atau berdebat. Momen berdebat dan berargumennya gitu dengan teman-teman. Mungkin setelah kamu berdebat dan berargumen, kamu menang terus gitu kan. Akhirnya itu yang akan terus kamu jadi motivasi kamu untuk menyelesaikan itu sampai tuntas gitu. Karena ada yang kamu sukai di situ. Gitu.
0: Betul sih, Kak. Kayak aja misalnya ngekomboin passion sama skill kita juga.
2: Karena
0: gitu.
2: Ya itulah, manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan kita mau berencana kita gini tapi ternyata hidup ngebawa plot twist gitu kan. Ya udah gitu. Ya kan ngalir aja.
0: Bagaimana kita plot twist?
2: Nah,
0: kelas 12. Berarti kakak pertama ngambilnya yang dapat TI
2: dulu, abis itu arsitek, terus apalagi ya, tapi yang dapat ini SPD bahasa Inggris di UINSI.
0: Di UINSI.
2: Tapi nggak keambil juga.
0: Jadi kakak?
2: Jadi aku kerja dulu ke radio, jadi announcer gitu kan, kerja di announcer, baru kakak kuliah sambil kerja, ambilnya ilmu komunikasi. Gitu.
0: Wow.
2: Iya, jadi sebenarnya itu
0: ada jalannya sendiri ya kak, untuk menemukan kan, apa yang kakak suka sebenarnya.
2: Iya, pokoknya sukain apa yang dikerjain, udah gitu aja. Kalau kita mikir-mikir apa yang, aduh, nggak sesuai ekspektasiku nih, aku ngejalan hidup yang nggak sesuai dengan perkiraanku, ya nggak bakal lanjut hidupmu karena kan bakal bosan gitu kan. Ya sukain aja gitu. Pokoknya temukan apa ya, sesuatu yang kamu sukai di sesuatu yang tidak kamu sukai. Beda. Paham enggak?
0: Paham.
2: Iya. Jadi ibaratnya kalaupun nanti teman-teman ini udah ada di jurusan ya, ternyata yang enggak sesuai, enggak masuk hukum lah misalnya, atau enggak masuk ilmu komunikasi, ternyata ke plot twist, ternyata malah sifat dokter hewannya gitu.
0: Lah, ya udah, ada hukumnya.
2: Ada loh. Temen kakak sama sekali enggak kepikiran jadi keperawatan karena dia anaknya akademis banget. Sebenarnya dokter juga akademis ya. Maksudnya keperawatan juga akademis, tapi kan orangnya agak pemarahan dan sentimen gitu. Jadi kalau di pelayanan masyarakat tahu kan nyuntik orang, harus sabar kan. Tapi dia sekarang jadi perawat, percaya enggak? Nah,
0: keren,
2: gitu.
0: Keren.
2: Karena padahal anaknya selalu peringkat 1, 1, 2, 1, 2 gitu, tapi jalur SNMPTN pakai rapot dia enggak lulus di mana-mana. Gitu. Akhirnya dia ambil jalur mandi, bukan mandiri sih, yang kedua tuh apa sih, pakai tes tertulis.
0: SNBT ya.
2: Iya, itu. Pokoknya tes tertulis, ternyata keterimanya di keperawatan. Kan plot twist kan? Yeah, dia enggak pernah kepikirkan.
0: Dia enggak pernah merencanakan
2: gitu. Orang-orang bilangnya, "Ini anak-anak sentimen kok kamu jadi perawat, mana tahu."
0: Ujung-ujungnya semuanya kayak ada jalan sendiri
2: iya kan?
0: Gitu. Bahkan tuh kayak apa ya, kalau meskipun kita masuk ke jurusan yang katanya favorit, belum tentu kita tuh ujung-ujungnya bakal punya prospek kerja yang luas. Kalau misalnya kita gak bisa ngebawa skill kita ke dalam situ.
2: Jangan salah, sekarang orang banyak yang berprofesi di luar jurusan linear ya kan?
0: Iya benar-benar, iya gitu. sering lihat kak. Karena yang dicari sebenarnya bukan gelarnya sesuai dengan gelarnya, tapi dia bisa apa gitu. Sama kayak sertifikat dia udah kerja gimana, kayak pernah kegiatan apa gitu juga kan sebenarnya.
2: Makanya jangan diambil pusing lah, makanya ngalir aja gitu. Tahu aja udah ini mau opsi apa, lulus ini aku mau ambil jurusan apa, ternyata lulus syukur, kalau enggak ternyata ke jurusan yang mungkin opsi ke 8 misalnya, ya udah enggak masalah gitu.
0: Hidup jalan ini
2: dilewoin aja lah. Iya, benar. Iya enggak sih? Habis ini ada mau cerita. Ini kok aku yang cerita aja ya.
0: Enggak apa-apa. Kalau meskipun kayak kita kayak berusaha untuk sesuaiin sama alurnya aja tuh, tapi kayak tetap ngerasa kayak duh, berat banget pilihan.
3: Kayak sebenarnya kalau misalnya dari aku pribadi sih, yang ngebuat aku dilema-dilema itu lebih kepada aku takut. Sebenarnya iya, emang aku takut ngambil keputusan. Aku takut kalau ternyata aku gak bisa berdiri di atas keputusan itu sendiri kelak gitu lah. Aku takut karena aku ngelihat sendiri contohnya di keluarga aku. Karena ya emang jujur aja ya teman pro 2, keluarga aku itu bukan dari orang-orang yang selalu sukses atas pilihannya sendiri. Dan aku menyaksikan sendiri mulai dari membangun keluarga, membangun karir apa segala macam. Aku menyaksikan sendiri susahnya. Dan aku, keluarga aku, mereka bekerja sesuai passion. Dan aku melihat itu, betapa passion mereka itu senggak mendukung itu untuk finansial. Makanya aku takut, makanya dengan adanya passion aku yang jelas, passion aku yang jelas ini, aku kayak, aku kerja sesuai dengan passion aku kah? Aku kuliah dengan passion aku, jadi ketika aku kuliah aku menikmatinya kah? Atau aku memang ngambil jurusan yang sekiranya bisa mengubah derita keluarga aku gitu.
0: Sebenarnya itu pertimbangan juga sih sebenarnya.
2: Kalau urusan itu tuh agak susah, kompleks lagi.
0: Benar.
2: Kalian akan sangat susah kaya raya kalau jalur rezekinya kan halal-halal aja. Mungkin ada yang bisa gitu, tapi kebanyakan realitanya enggak mungkin gitu kan. Kamu dari mana sih kalau dapat 5 miliar
0: tiba-tiba dari langit
2: susah gitu. Indonesia. WNI seumur hidup. Gitu. Tapi ya udah, pokoknya kalau yang dicari cuman cuannya atau memang realistis lah, kita butuh duit kan. Kita butuh duit gitu. Tapi kalau yang kamu mungkin, selain kalau kita mungkin ubah cara berpikir, cara berpikir bahwa yang ku cari itu sebenarnya bukan cuman uang atau kesejahteraan, jelas itu butuh gitu. Tapi kalau kamu juga mungkin mengubah cara berpikirnya, yang kamu cari adalah makna akan sesuatu hal, mungkin dengan mengimprov diri, dengan ikut jurusan yang seperti ini kan kamu mungkin belajar sesuatu atau apa, pasti hidup tuh kan jauh lebih ringan gak sih? Maksudnya apa ya, kamu jadi gak terfokus pada hasilnya gitu. Aku mau ini karena aku mau tahu sesuatu dari ini, yaitu ada rasa penasaran akan suatu hal ini. Urusan duit belakangan.
3: sebenarnya yeah. itu cara berpikir gitu, yang berusaha kan? Aku pertahankan, yang berusaha yeah, aku kembangkan, yeah, yeah. Tapi lagi-lagi karena aku hidup cuma sama orang tua aku yang mama, aku cuma hidup sama mama, dan mama aku berpikir kenapa sih mama aku menentang apa yang pengen aku ambil sekarang, karena namanya orang tua ya, dia pasti berpikirnya ada gak ya jalan yeah. pintas untuk anakku, biar ketika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, anakku bisa berdiri sendiri. Makanya mama aku itu mengusahakan kayak ketika mama udah gak ada, kamu ada jalurnya di passion kamu itu. Karena emang passion yang aku dapat sekarang pun gak lepas dari mama aku. Jadi aku tuh dulu tuh diikutkan banyak banget model, atlet apa segala macam. Mama aku berusaha aku ketemu sama passion aku, sampai akhirnya aku ketemu kak berbahasa, aku ketemu oh ya aku mencintai bahasa. Ternyata kalau misalnya tes-tes kayak misalnya di sekolah tuh kan ada ya tes minat, tes apa gitu, tes biasanya ada tuh tulisannya. Nah aku selalu dapat linguistik dari SD, sampai SMA itu nggak pernah berubah, linguistik, kemampuan Syifa Putri yang Grand Faisal, linguistik. Dan mama aku berpikir oh kalau kamu kerja di sini kamu nggak akan kamu nggak akan tersiksa dan kamu bakal pro sekali berarti di bidang itu.
2: Betul.
3: Tapi yang aku pikirkan sekarang, aku ngerasa aku udah dapat di linguistik, tapi aku ngerasa aku kurang punya ketajaman pola pikir gitu.
2: Hampa.
3: Iya hampa. Aku begitu aku ikut duta pelajar sadar hukum kemarin, aku ngerasa kayak wah seperti ini. Maksudnya gimana ya, kayak aku
0: kayak ada perasaan membuncah di hati
3: aku,
0: kamu kan?
3: Aku ngebuat legal research gitu kan tentang judi online. Aku ngebuat produk. Aku bergaul dengan orang-orang. Aku sering datang ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk konsultasi apa segala macam. Dan aku melihat dunia dari sisi berbeda dari yang biasanya aku lakukan, berbahasa, bersastra apa segala macam. Dan jadi aku mulai berpikir, aku merasa kurang di situ. Aku nggak lolos duta pelajar sadar hukumnya, aku nggak lolos. Dan aku ngerasa kurang di situ. Dan bukan karena duta pelajar sadar hukum sih, aku jadi merasa aku mau punya pikiran yang baik. Aku mau punya, aku pengen kalau misalnya mendapatkan informasi atau apa, aku gak sembarangan, aku bisa bertanya dasarnya apa, aku bisa mengetahui hak dan kewajibanku, aku bisa sesuai yang mama aku inginkan. Tapi sampai sekarang ya orang tua aku masih belum tahu niat aku yang seperti ini sebenarnya gitu.
2: Kadang emang agak susah kalau mau keluar dari zona nyaman ya.
3: Iya benar.
2: Nah, itu ekspektasi itu, keluarga kan takutnya. Ini opsi satu ambil hukum, ternyata pas dites enggak lulus kan. Waduh, enggak dapat sama sekali kan, sayangnya seperti itu. Tapi ya udahlah, dipikirkan baik-baik saja.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Ya, sebelum kita lanjut ke topik yang masih di persimpangan pilihan hidup anak-anak SMA
1: yang bikin tarik nafas terus,
0: yang bikin tarik nafas terus,
1: menghembuskan nafas terus,
2: quarter life crisis banget.
0: Jadi kita lanjut dulu, sebelumnya kita bisa ya kita tebak-tebakan dulu
1: ya, agar
0: kita dengerin
1: kita stres-stres banget,
0: stres-stres banget lah ya. Jadi teman kedua bisa aja langsung didengarkan.

0: hari ini kembali lagi bersama saya, bersama aku Shiva. Jadi hari ini aku sedang berada, ya bisa dibilang mungkin di hutan. Tapi jangan salah loh, di hutan begini aku ketemu sama, ya lumayan lah ada kakak-kakak cantik di sekitaran sini. Jadi hari ini aku mau kasih tebak-tebakan ke kakak-kakak di sekitaran aku. Apakah mereka tahu tentang apa yang akan aku berikan? Atau teman pro 2 yang ada dimanapun itu juga boleh ikut tebak ya. Oke, di sini langsung aja ada bersama aku. Halo Kak, dengan nama siapa?
1: Nama saya Atul.
0: Atul, biasanya dipanggil Atul emang ya?
1: Ya, nama panggilan sayang dari teman-teman saya.
0: Oh, nama panggilan sayang, oke. Kalau sekiranya aku kasih tebak-tebakan, kakak berkenan gak nih?
1: Boleh.
0: Oke, boleh, langsung aja kita setel.

0: itu dia. Apakah bisa menebak?
1: Gak tahu kak.
0: Oh gak tahu ya, gak pernah dengar sebelumnya?
1: Gak pernah kak.
0: Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya nih, kakak orang Kalimantan Timur atau bukan sih?
1: Orang Kalimantan Timur.
0: Asli?
1: Asli kak.
0: Oke, mungkin nanti bisa di searching-searching kali ya kak ya lagunya tentang itu tadi. Oke, makasih ya kak Atul. Oke, teman Pro 2 ternyata kakaknya tidak tahu. Jadi kita next saja ke ada kakak selanjutnya nih. Halo kak, permisi.
2: Hai.
0: Hai, oke. Sebelumnya boleh nggak nih kalau aku tanya-tanya, boleh kan ya?
2: Boleh banget.
0: Boleh banget. Oke, kakak namanya siapa?
2: Zahra.
0: Zahra, dipanggil?
2: Zahra.
0: Dipanggil Zahra. Oke, kakak kalau aku kasih tebak-tebakan, apakah berkenan untuk menjawab?
2: Berkenan.
0: Berkenan. Oke, langsung aja kita step.

0: Nah, itu dia nih, gimana Kak?
1: Mungkin Mars Kaltim?
0: Mars Kaltim?
1: Yakin? Kurang yakin, yakin, ragu-ragu.
0: Oke, jawabannya betul sekali.
1: Wah.
0: Oke guys, ternyata kakaknya tahu, kakaknya real nih, real Kaltim.
1: Ya, real.
0: Oke, sebagai warga negara yang baik ya teman Pro 2, kita harus oke, kakak Atul ketawa. Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tahu lah ya sama Mars Kalimantan Timur itu sendiri. Oke, begitu, terima kasih Kak Atul dan Kak Zahra. Oke, begitu saja teman Pro 2, tebak-tebakan dari Syifa. Kalau begitu, kembali ke studio.

0: Sumpah ya, biasanya tuh teman-teman ngebuat tebak suara tuh pakai suara-suara influencer. Iya, iya. Di sini kita disuruh nebak Mars. Iya. aku tadi nebaknya apa ya, apa teman itu? Pradua? Ini Mars Partai.
1: Iya, iya, aku juga karena dominan laki-laki kan suaranya. Iya. Padahal sudah hidup ber 17 tahun di Kalimantan tapi enggak tahu.
2: Pertanyaan aku beneran, kalian emang beneran enggak tahu?
1: Iya, enggak pernah dengar.
0: Waduh, aku orang-orang kayak Mars Partai yang dia.
1: Iya.
2: Kayaknya next harus dengerin full deh.
1: Oke. Okay.
2: Harus sebagai warga Kalimantan Timur
1: yang baik dan
2: yang
1: benar.
2: Yang baik, kita mungkin akan mendengarkan setelah ini.
0: Ini wawasan kebangsaannya harus ditingkatkan. Oke, ntar kita mau break dulu. Ada zona petang, teman-teman. Yeah. Pra 2, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untuk

0: walaupun ini jadi sujud terakhirku. Aku rindu, aku pasrah, asal aku dapat ridomu ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku pulang ya Allah dengan rasa maluku. Ampuni aku.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Obati cinta kita tahun berdua di sore ceria. Hai.
1: Halo, akhirnya kita bertemu kembali setelah break, guys.
0: Setelah setengah jam break ya, dan kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib tahun berdua untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi.
1: Nah, ini kan teman-teman Prodo tadi kan udah ngeliat tentang yang kayak yang gimana caranya kita tuh dari passion kita samain sama skill juga tentang pilihan jurusan. Nah, kalau dari teman-teman tuh ngerasa enggak sih kalau misalnya kuliah itu tuh bakal bahaya banget kalau misalnya kita ikut kata-kata orang. Kayak ada orang yang bilang, kayaknya kamu lebih cocok di sini deh. Ini kayaknya bagus buat kamu deh. Ini peluangnya besar deh buat kamu.
2: Aku kayak kadang mikir tau kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, aku mikir kayak ini orang ini maksudnya dia ngomong kayak gitu tuh ke kita emang berdasarkan pengalaman dia kalau emang dia ternyata udah kuliah atau karena dia juga kata orang jadi sampai ke kitanya juga kata orang gitu.
1: Jadi sebenarnya nggak tahu kepastiannya gitu
2: dan
1: loh.
2: Dia ngasih tahu kita kok tuh tanpa riset yang jelas tanpa dan bodohnya ada aja gitu orang-orang yang menurut kayak oh iya gitu ya, terus dengan serampangannya dia ngambil jurusan.
1: Masih kayak masih ada banget orang-orang yang kayak tetap ngikutin, bukan orang kata orang juga, ngikutin teman-temannya banyak.
2: Ngikutin teman-temannya malah.
1: Gimana caranya dia bisa sejurusan juga sama teman-temannya gitu, nah kak? Karena dia ngerasa
2: FOMO gitu.
1: Sampai kuliah tuh orang-orang FOMO nggak habis pikir banget.
0: Masuk kuliah ngajak-ngajak gitu. Udah kesini aja sama aku biar kita satu ini lagi, satu prodi lagi gitu. Zaman dulu ada memang
1: tuh. Oh, di zaman kakak.
0: Tapi kebanyakan yang kayak nyaranin jurusan itu orang yang lebih tua enggak sih, misalkan ontinya kamu
1: biasanya kan orang-orang di dalam keluarga sih yang lebih berperan besar yang ngebuat kita kayak terpengaruh banget tuh keluarga biasanya.
0: Makanya kan ada yang bilang jangan pernah menceritakan rencanamu karena bakal ruwet setelahnya.
1: Tapi kalau enggak diceritain juga kayak susah gitu.
0: Yang tadi misal kamu udah yakin udah aku mau 3 jurusan ini masuk opsiku, dapat intervensi dari keluarga. Jangan di situ. Nanti gini gitu kan.
2: Itu kadang tuh kata-kata orang yang kayak lebih bagus gini, jangan begitu, itu tuh mereka tuh orang yang beda generasi loh sama kita. Yang enggak tahu situasi real lapangan yang sebenarnya.
1: Nah gitu. Makanya sebelum kita milih jurusan tuh sebenarnya banyak banget harus kita research. Dan kalau ada kegiatan apapun juga kalau bisa diikutin gitu supaya kita lebih paham sebenarnya ini.
0: Tapi sebenarnya kita gak bisa nyalahin orang juga ya. Misalkan kan siapa tahu memang ada yang niatnya peduli gitu ya kan. Ada yang memang yaudah sengaja. Itu harus memang dilihat baik-baik. Dan situlah pentingnya tahu yang kamu mau tuh apa.
1: Sebenarnya dibalik lagi sih dari ke diri sendiri juga sih. Kayak ngerasa apakah yang diomongin orang tuh emang setujuan sama kita.
2: Karena ya yang bakal jalanin kita gitu kan.
1: Jangan sampai kita tuh ketemu jalan buntu gara-gara omongan orang gak sih?
2: Bukan orang lain yang ngejalanin itu.
0: Ya kok. Nah tapi perlu di ini juga sih dipikirkan. Kadang-kadang kita seambis itu ya. Seambis itu sampai kayak kakak sendiri sebenarnya sekarang-sekarangnya tuh lumayan sadar gitu. Halu banget kamu ngambil UI gitu. Walaupun sebenarnya ya is okay ya, mana tahu ada rezeki di situ kan. Tapi ya ampun, seorang Indonesia semua daftar ke UI gitu kan, jelas nggak ke ECEP kemarin, nggak ke APROV gitu kan, maksudnya pilihan jurusannya itu. Cuman kayaknya harus di ini juga karena kadang tuh milih jurusan kuliah itu juga banyak hal yang dipertimbangkan kan. Nggak mungkin cuman kamu mempertimbangkan ya udah aku punya passion di sini, aku punya ibaratnya ada kemauan yang kuat, misalkan dorongan yang kuat ke situ. Tapi kalau misalkan nggak diimbangi dengan mungkin support orang tua atau support secara finansialnya, itu kan kita butuh kesiapan juga gitu. Ibaratnya ya udah realistisnya juga harus dilihat gitu. Kita ngelihat masuk jurusan ini okay, ada passion tapi ternyata kompetensi kita ternyata tidak di situ. Ada dorongan untuk belajar situ tapi ternyata kompetensinya tidak di situ, atau kesiapan finansialnya tidak mencukupi untuk ambil jurusan itu. Mana ada berapa jurusan yang sekali praktek berapa juta gitu kan,
2: apalagi
1: semester kan. Berapa
0: di situ ya kadang-kadang ya itu kadang kita harus mengubur mimpi kita dalam-dalam karena itu juga ya
1: teman-teman. Sekarang itu kayak apa kak, kan kita ada fase konseling juga kan ke BK, dan itu tuh sekarang bulan-bulan sekarang tuh bener-bener kita tuh di kelas 12 tuh datang satu-satu ke BK untuk kayak konseling. Sebenarnya pilihan kita tuh realistis apa enggak sih, itu kayak dilihat dari nilai, dilihat dari pekerjaan orang tua, dilihat dari passion kita juga. Tapi sebenarnya kalau dari BK itu tuh bukan ngelihat passion sih kak, dilihat dari nilai dan juga dilihat dari pekerjaan orang tua gitu. Jadi kita benar-benar dipaksa untuk gimana caranya kita tuh realistis supaya kita tuh nggak salah pilihan gitu loh. Karena kadang dari sekolah sendiri tuh takut kita ngikut-ngikut gitu dan nggak prepare dari awal sebenarnya.
0: Dan memang kayaknya udah mulai dipersiapkan, syukurnya sekarang udah mulai sebenarnya iya. Kan dulu juga gitu sih. Bahkan tuh ada yang kayak sekolah tuh dari SMP udah mempersiapkan anak-anaknya loh, nanti kamu bagusnya di jurusan apa, lulusnya kemana, itu sudah dicari memang tuh dari MBTI lah apalah kemampuan skillnya kan. Kayak tadi si Pak ya udah tuh nih potensinya di linguistik, ternyata dari dulu udah dicari tahu tuh kemampuannya apa. Jadi nanti pas udah di fase harus milih jurusan ya udah gak bingung lagi gitu, tahu nih yang sesuai passionnya apa atau sesuai kompetensi atau skillnya apa gitu kan, tinggal di ya udah dipilih aja gitu ya.
1: Tapi kadang tuh Kak, meskipun kita nih udah prepare dari awal kayak ini tuh jurusan yang aku mau tuh ini A gitu, tapi kadang pas di ujung-ujung kelas 12, awal-awal kelas 12 kayak aku juga dan Siva juga tiba-tiba kayak ada perubahan pikiran gitu. Enggak,
2: kayak ada aja setannya sih.
1: Iya, karena
2: kayak ada aja gitu.
1: Iya, kayak ada juga kepikiran gitu kayaknya lebih masuk di sini deh.
2: Apa kata orang tua bener ya? Atau
1: ngikutin hati atau ngikutin hati ya? Apa ngikutin orang-orang yang ngasih rekomendasi
2: ya? Walaupun kita udah netapin pilihan A ini, pokoknya A ini, dan persiapan kita sudah jalan di pilihan yang pertama itu, tapi tetap aja selama kita menjalaninya karena belum terrealisasikan dapat jurusan itu, ada aja
0: pasti kayak ada yang belum tuntas kan, karena belum terlewati ya itu.
2: Tapi
0: itu manusia sangat tidak suka ketidakpastian.
2: Prinsip itu sama banget kayak orang yang mau nikah tau.
0: Aduh, ada banget lagi. Jauh banget nih ya.
2: Loh, bentar dulu kayak itu tuh soalnya di karena aku ini ya pondok ya. Yeah. Jadi tuh ada ilmu lah, semacam ilmu kalau memang udah dilamar jangan lebih dari sekitar ya 3 bulan lewat-lewat, karena lebih dari itu setan-setan tuh pasti bakal ada aja. Mantan pasti bakal muncul, hambatan pasti yang bisa ngebuat kita berubah pikiran. Nah, itu makanya harus segera terjadilah menikah. Yeah.
1: Tiba-tiba dari kuliah ke nikah nih ya.
2: Tapi tau gak sih dari tadi aku tuh kayak pikiran aku melayang-layang kemana-mana. Apalagi yang ngebahas tadi Kak Liz bilang dari SMP udah ada persiapannya. Aku kepikiran orang-orang di Korea sama Cina, mereka tuh nyiapin udah dari SD. Bahkan dari anaknya SD tuh sudah dipetakan.
1: Bahkan dari belum lahir.
2: Bahkan dari belum lahir kayak udah dibuatin roadmapnya gitu sama orang tua. Nanti kalau kedokteran berarti dia di SD harus gini, di SMP gini, di SMA gini.
0: Padahal anaknya belum tentu mau kedokteran.
1: Bener banget.
0: Agak horor sih kalau gitu.
1: Kita mikir kan kalau misalnya kayak sekolah kita kok kayak berat banget. Apa kabar mereka yang kayak bener-bener
2: ya kan?
1: Sekarang bukan satu dua orang, bukan cuman satu sekolah doang, tapi bener-bener apa ya, satu negara tuh bersaing untuk masuk ke yang ini kak, universitas.
2: Kadang kalau aku liburan nonton drakor, dracin apa segala macam tuh, aku ngelihat pastilah ada aspek pendidikan tuh pasti ada nah di dalam film itu, dan membuat aku berpikir kayak wah Indonesia
1: tapi emang cara pengajarannya berbeda juga sih, gimana pemerintahnya ini juga. Bahkan mereka kalau misalnya lagi, misalnya nih kalau di kita kan bahasanya SNBT ya, mereka juga pas lagi ujian tulis tuh kayak apa ya, orang-orang tuh langsung disiapkan supaya kayak gimana caranya menghargai mereka juga yang lagi mempersiapkan itu gitu. Wah. Ujian tulis, karena orang-orang di negaranya tahu kalau misalnya mempersiapkan itu tuh waktunya nggak lama gitu.
2: Tapi pikiranku nggak pernah jauh, nggak nyampe ke situ. Maksudnya selalu nyampe ke situ kalau mikirin tentang kuliah. Aku nggak tahu ya, refleks mikirin negara lain aja gitu. Gak tahu ya, kayak peduli banget kayaknya aku sama Cina dan Korea, tapi mereka aja gak peduli sama
1: pelajaran mereka keren.
0: Mungkin sebagai comparing aja, maksudnya untuk perbandingan gitu, bahwa ya udah negara lain seperti ini, kenapa kita gak bisa seperti ini? Apalagi kalau misalkan ternyata metodenya mereka bagus, gitu kan, gak ada salahnya untuk kita ikutin.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan
7: mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
6: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
7: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
6: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Ya, di akhir siaran ini yuk kita sadari ya kalau sebenarnya nggak ada pilihan jurusan atau prodi yang 100% bebas dari masalah yang kita takutkan.
1: Maksudnya kayak pasti bakal ada struggle-nya pasti, sendiri pasti gitu di tiap perjalanannya.
0: Ya, mau itu sesuai dengan passion kita kayak, atau mau itu sesuai dengan prospek kerja yang diharapkan oleh orang tua dan orang-orang di sekitar kita, tetap aja perlu perjuangan sih dari diri kita sendiri.
1: Makanya kayak meskipun kita ini udah punya pilihan nih sebenarnya, tapi tetap kayak kasih ruang ikhlas di dalam hati supaya kayak kita
0: aduh yang dalam banget
1: gitu.
0: Ikhlas dalam diri.
1: Yes. Supaya kita enggak benar-benar sedihnya tuh enggak berkelanjutan gitu. Yes. Karena kayak masih ada jalan yang kayak mungkin dikira baik sama Tuhan buat kita juga.
0: Betul. Kayak dalam hidup kayak gitu deh.
1: Iya.
0: Kita harus selalu menyisakan ruang ikhlas dan logo di dalam hati kita.
1: Tapi kayak banyak-banyak doa guys, karena bentar lagi kita akan menyentuh fase ngejar PTN dan menentukan hal-hal seperti itu.
2: Itu baru nentuin PTN lagi, belum jurusan. Nanti nentuin jurusan ternyata PTN gak ada, bingung milih PTS.
1: Aduh.
2: PTN apa PTS ya?
3: Belum nentuin pasangan.
2: Ah, ya Allah, dia udah kepikiran situ ya.
1: Itu sekarang itu sedang di nanti, fase nanti, ambis.
2: Nanti masih lama manjatnya nanti.
0: Bukan gitu. Bukan gitu kayak tahu enggak sih? Tapi kayak kalau misalnya mikirin kuliah atau kerja, aku pasti enggak jauh-jauh mikirin ke situ. Pasangan. Maksudnya aku tahu aku sekarang lagi kelas 12, tapi lagi-lagi aku berdoa semoga hidup aku nyampe ke titik aku punya pasangan.
1: Amin.
2: Sudah ya, kita semua panjang umur.
1: Amin.
0: Semangat untuk semua orang.
1: Dari ini ya, dari perkuliahan, terus dari pernikahan, sekarang pasangan.
2: Ya kok herannya tuh kok ke situ ya.
1: Ada jeler-jeler
2: ya
1: gitu.
2: Kalau menurut aku sih ya udah, itu teman pro 2 lagi struggle bingung pilih PTN apa atau jurusan apa, ya udah tentuin aja pilihan nanti yang berhasil ataupun yang sudah terlanjur kamu pilih, maka cintailah pilihanmu itu. Gitu gitu aja. Maka ya udah, kamu akan menjalani hari dengan ya santai-santai aja gitu, karena kamu suka
1: life
2: ya.
1: Goes on, guys.
2: Betul. Cintai, jangan disesali apa yang sudah dipilih gitu kan, karena kan kita sudah memilih. Gitu. Kenapa kita menyesali apa yang kita pilih? Ya sukai atau cintai yang kita pilih.
1: Nih.
2: Udah.
0: Betul. Semangat ya kelas-kelas 12 semua.
1: Yes, guys, jangan dibawa stres, do it fun supaya kayak jangan sampai gara-gara nantu ini banget. Kalian bisa stres banget.
0: Hidupmu
1: gitu,
0: masa depanmu berdiri di atas pilihanmu sendiri dengan dengan bangga.
1: Yes. Jadi ya.
2: Ya, oh, keterima di jurusan apa, banggalah dengan itu.
1: Yes.
2: Gitu kan.
0: Apapun itu, banggalah.
1: Apapun itu, banggalah.
2: Oke lah teman pro 2, sampai situ aja nih. Sipa sama, Sipa lagi ya, benar, Sipa sama Adel ya. Aku masih bakal nemenin kamu, habis ini ada obrolan bareng psikolog ya teman pro 2 ya.
0: Ya, dadah teman pro 2.
1: Kita bakal ketemu lagi nanti mungkin di akhir bulan Agustus.
0: Akhir bulan Agustus. Oke, begitu aja kalau begitu. Shiva dan
1: Adel
0: pamit
1: undur diri. Bye bye teman pro 2.

0: Okay, 88.5 FM teman terbaik kamu. Hai teman peradua di Tonight Corner Halt malam hari ini barengan lagi masih sama Lija ya, bakal nemenin kamu teman peradua. Dan kayak biasa di Selasa malam Rabu ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia psikologis teman peradua. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial lagi ya, dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Udah hadir depan aku ada Ibu Ayunda Ramadhani. Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam Kak Lisa dan pendengar RRI Pro 2.
0: Waduh, tetap cheerful seperti biasa Ibu. Bagi tipsnya dong, nanti aja kali ya.
1: Ngopi.
0: Oh, sering ngopi. Iya, tipsnya dari Ibu Ayunda tetap Pro 2. Kabar sehat hari ini ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mbak Lisa gimana?
0: Sehat? Sama, alhamdulillah sehat juga hari ini ya Bu ya. Dan kita malam ini mau ngobrolin satu fenomena yang kayaknya sebenarnya udah dari dulu ada tuh. Iya, ada dari dulu yang bisa dibilang kayaknya bahkan dari saya zaman SMP tuh sering loh Bu ya. Iya, kayak misalkan orang ngelakuin sesuatu terus disuruh melakukan sesuatu terus kayak sengaja bilang enggak bisa. Iya, padahal dia tuh bisa supaya nanti akhirnya tuh enggak disuruh-suruh lagi gitu ya Bu. Ya pura-pura enggak bisa padahal bisa supaya enggak disuruh. Nah, kalau dari sisi psikologis Bu, ini tuh sebenarnya apa Bu?
1: Oke, menarik ya kali saya. Oke deh, kita bedah gitu ya. Dari sisi psikologis, kenapa seseorang yang sebenarnya mungkin bahkan belum mencoba tapi dia sudah bilang saya gak bisa gitu kan. Nah, bedain dulu nih, gak bisa karena memang dia tidak menguasai tugas yang diberikan, atau gak bisa karena ingin menghindar. Nah, menghindar ini bisa jadi alasannya juga karena dia takut gagal Kak. Terus kemudian mungkin kurang pede gitu ya, atau takut dinilai negatif. Jadi sudah ada kekhawatiran duluan nih bahwa dia gak akan bisa mengerjakan itu. Nah, itulah yang akhirnya membuat dia akhirnya menolak untuk mengerjakan. Makanya kelihatannya belum dicoba aja dia udah nolak duluan gitu ya. Jadi perlu dibedakan ketika orang itu menolak, dua, apakah dia memang tidak kompeten atau dia berusaha menghindari tanggung jawab karena takut dikritik atau kurang pede.
0: Oke, siap gitu tuh dulu. Antara dua tuh, yang mana nih ya?
1: Yang mana nih?
0: Apakah memang tidak kompeten atau takut aja seperti betul. Itu? Dan sebenarnya kalau sekarang tuh banyak istilah yang menyebutkan ini sih Bu. Iya, ada apa kemarin tuh
1: weaponized incompetence.
0: Terus ada juga kayak sindrom apa,
1: imposter
0: sindrom dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi psikologis ini sebenarnya apa Bu sebutannya?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk variabel psikologi sendiri sih untuk menggantikan istilah itu gitu ya pada orang-orang yang mungkin kurang percaya diri atau dia merasa tidak bisa atau bahkan dia underestimate dirinya sendiri, itu sebenarnya dikenal dengan istilah inferior. Jadi orang itu merasa inferior, merasa tidak mampu gitu loh. Jadi memang ada ketidakyakinan dalam dirinya bahwa dia mampu melakukan itu. Nah, itu yang perlu kita cari tahu sebenarnya. Kenapa kok inferioritas itu muncul? Memang menurut teori psikologi, inferioritas itu dalam diri setiap manusia ada. Tapi mestinya dengan daya kreativitas seseorang, inferior itu bisa dirubah menjadi superioritas sebenarnya. Menjadi suatu kemampuan di mana kita bisa berhasil melakukan apa yang kita ingin tuju. Nah, kalau itu sulit, ya itu harus dicari tahu kenapa. Maka kita cari penyebabnya apa, kenapa dia bisa merasa seperti itu, dan bagaimana kita bisa membantu dia menemukan potensi terbaiknya. Sehingga bisa merubah yang tadinya inferior menjadi superior.
0: Siap. Ada ketidakpercayaan diri saja gitu bisa jadi ya, atau memang kalau dari segi negatifnya memang menghindari tanggung jawab gitu.
1: Nah, memang perlu ditelaah lagi sih.
0: Iya sih ya. Saya sering banget Bu kalau ngedengar sekarang-sekarang ini, akhir-akhir nih lebih tepatnya di media sosial, ada ungkapan Bu yang bilang kayak misalkan dulu prinsipnya gen milenial itu adalah kalau orang lain bisa, saya juga bisa gitu. Tapi gen Z sekarang gitu kan bilangnya kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Nah, betul. Itu gimana Bu? Apa memang ada faktor generasi secara kolektif kah, atau ternyata ya ini semacam mindset dari semua orang dari generasi apapun itu berpengaruh sebenarnya?
1: Sebenarnya memang generasi ya, generasi itu memang menentukan bagaimana seseorang itu akhirnya punya struggling gitu ya dalam hidupnya. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara karakteristik gen milenial gitu ya, yang memang dibesarkan oleh baby boomers, mereka itu kan kebanyakan hidupnya penuh dengan cobaan ya. Dalam tanda kutip, fokusnya adalah mereka bekerja keras, survival mode gitu kan. Apa-apa dulu harus didapatkan itu dengan kerja keras. Tidak ada yang namanya teknologi, tidak ada hal yang namanya instan. Jadi kalau kamu makan ya kamu masak, ya kan? Kalau kamu mau pergi ya kamu jalan.
0: Harus usaha.
1: Harus gitu. Usaha memang karena dulu kita itu diajarin untuk survival mode gitu. Jadi terbiasa itu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak bekerja keras kita tertinggal, kan begitu.
0: Betul,
1: nah sekarang di generasi Z yang jauh lebih mudah dengan adanya teknologi, bukan meniadakan, artinya bukan meremehkan, tidak. Tapi kalau kita lihat perbandingannya di generasi Z itu kan sekarang teknologi sudah sangat dominan ya. Hidup juga sudah banyak dipermudah oleh kecanggihan teknologi. Sehingga mereka saat ini bukan lagi berada pada mode survival sebenarnya.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi mereka justru lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Bicara mental health issues juga di generasi Z udah lebih terbuka gitu ya. Mereka juga sudah banyak kesadaran bahwa kesehatan mental itu penting. Tidak hanya sekedar mencari uang ya, tapi juga bagaimana menjaga stabilitas mental di tengah tuntutan pekerjaan. Sehingga kadang-kadang ketika mereka diberikan tuntutan berlebih, mereka akan pelajari dulu ini worth it nggak dengan kesehatan mentalku gitu kan.
0: Okay, yeah.
1: Sebenarnya kalau kita dulu kan terbiasa tidak pernah menolak ya.
0: Betul, betul.
1: Kita dulu kan kalau diberitahu atasan kita siap, noted gitu ya. Kalau anak sekarang kan bisa jadi menolak, dia mempertimbangkan resikonya apa, kerja lembur apa resikonya,
0: ada untungnya nggak untuk saya gitu.
1: Jadi sebenarnya karakteristik generasi sekarang ya seperti itu, but it's okay. Itu kan kemajuan peradaban ya, yang saya rasa juga menjadi suatu hal yang tidak bisa kita enyahkan begitu saja. Gitu ya. Kita kan hidup sesuai masa, sesuai zaman.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi saya rasa sebenarnya perlu dibedakan kalau dalam konteks tadi, apakah dia bisa sebenarnya bisa tapi nggak mau, atau pura-pura, atau memang nggak bisa, pura-pura nggak bisa tapi bisa, atau memang nggak bisa. Nah itu yang menjadi konteksnya.
0: Oke, siap. Gitu. Oke, berarti benar-benar ada faktor generasi zamannya
1: bisa,
0: ya,
1: salah satu ya. Faktor diantara banyak faktor lain juga
0: iya,
1: kan.
0: Benar-benar juga sih bisa dibilang gitu. Ya, gen milenial memang terkesan apa, terkenalnya dengan ambisius ya Bu ya, gen yang ambisius.
1: Karena tadi survival mode, bagaimana dia bertahan hidup modenya.
0: Oke. Nah, terus nih Bu. Kenapa kalau menurut ibu seorang itu milih terlihat gak mampu daripada mengatakan secara langsung aja gitu, bahwa dia sebenarnya gak mau, bukan gak mampu tapi sedang gak mau kah atau gimana gitu, daripada dia pura-pura gak bisa gitu. Apa ini termasuk semacam kemalasan atau gimana tuh?
1: Untuk bisa mengetahui dengan pasti apakah seseorang itu malas atau memang dia itu merasakan ketidakmampuan.
0: Iya.
1: Jadi memang dia gak bisa gitu ya, dia gak bisa gitu. Nah itu tuh menjadi suatu hal yang sebenarnya agak sulit ya Mbak Lisa.
0: Iya.
1: Karena bicara niat, niat itu kan gak kelihatan ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi biasanya kita lihat dari polanya. Kalau misalnya dalam satu tempat kerja ada satu orang yang misalnya selalu ketika diberikan tugas baru dia selalu menolak, even without trying gitu, tidak pernah mencoba. Bisa jadi sebenarnya akarnya masalahnya di psikologis, bisa jadi karena mungkin dia takut gagal tadi, takut dikritik, takut mengecewakan, takut bikin masalah baru gitu ya, sehingga dia tuh nggak berani gitu untuk mengambil resiko. Tapi mungkin ada juga orang yang dulunya

0: tanyakan langsung sebenarnya Mbak Lisa.
1: Karena ini niat ya, niat ya, itu nggak kelihatan
0: gitu. Hati, maka lihat polanya. Ya. Kalau kita peka melihat apakah orang ini selalu ketika ada tugas menolak, atau dulunya kita tahu orangnya inisiatif tapi beberapa kali terakhir ini menolak. Adakah peristiwa di baliknya?
1: Okay.
0: Apakah dia dikecewakan, gitu ya? Atau apakah dia memang dikritik berlebihan saat gagal melakukan tugasnya sehingga dia nggak berani lagi? Nah itu berarti kan bukan malas.
1: Iya betul.
0: Berarti
1: betul,
0: ada peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat dia akhirnya nggak mau lagi mencoba.
1: Oke, gitu. Ada perasaan tidak dihargai atau tidak dimanfaatkan,
0: betul,
1: seperti itu ya Bu.
0: Merasa
1: ya,
0: tidak diapresiasi.
1: Tidak diapresiasi.
0: Which is generasi Z sangat ingin didapatkan apresiasi kan?
1: Iya. Gitu.
0: Iya kan?
1: Ya. Worth it tidak ya, udah capek-capek ngerjain tidak ada apresiasi,
0: betul,
1: buat apa gitu ya Bu.
0: Jadi kita lihat polanya. Jadi kalau ada orang yang memang dari awal masuk kerja emang udah gak pernah mau, gak pernah diminta ini juga gak mau, nah bisa jadi memang karena dia takut atau khawatir atau malah gak percaya diri. Tapi kalau ada yang tadi udah inisiatif tapi kemudian gak mau lagi disuruh, mungkin ada kekecewaan.
1: Okay.
0: Nah kita lihat di situ, jeli dulu di situ, baru kita bisa tahu dia masuk yang mana. Gitu.
1: Nah. Ini sebenarnya agak rumit kalau semisalkan faktor yang menyebabkan mungkin orang-orang ini tidak mau lagi untuk mencoba itu adalah karena mungkin ketakutan, takut dikritik,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: ya Bu, ya, takut salah atau nggak percaya diri, mungkin pernah melakukan kesalahan sebelumnya akhirnya nggak mau lagi nih mencoba apapun gitu. Itu seperti apa Bu kalau memang akhirnya sudah seperti itu?
0: Ya kita akan lihat dampaknya sebenarnya Kak Lisa. Kalau kemudian dari pola perilakunya tadi, itu ya, kemudian itu mengakibatkan masalah di pekerjaan dan itu membuat dia akhirnya terjebak dalam situasi nggak nyaman, dia terancam kehilangan pekerjaan, ya ada baiknya kan mencari bantuan ya untuk merubah pola tersebut. Bisa jadi dia udah fix mindset bahwa sekali gagal aku akan terus gagal. Padahal satu kali kegagalan itu kan belum tentu akan terus menerus menjadi gagal kan,
1: betul,
0: gitu.
1: Ya.
0: Jadi yang perlu diperbaiki adalah pola pikirnya. Kita perlu membangun growth mindset gitu loh. Memang kalau udah orang sekali gagal kecewa, tidak ada support system juga di sampingnya, ya dia akan merasa terpuruk gitu ya. Maka penting juga ada support system di sekitar kita. Selain mencari bantuan untuk diri sendiri, mintalah juga bantuan dari orang-orang yang kenal dengan kita secara dekat, gitu kan, yang bisa menjadi support system, yang percaya bahwa kita itu bisa melakukan yang sebelumnya kita bisa, gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga sambil memperbaiki diri, pergilah ke psikolog, gitu ya. Jadi supaya pola-pola itu nggak lagi berlanjut gitu loh di kantor, gitu. Padahal sebenarnya kan dia punya potensi, tapi karena ada satu kegagalan tadi, dia akhirnya menganggap bahwa aku nggak bisa terus. Nah, ini kan masalah.
1: Iya. Akhirnya potensinya terkubur mungkin ya Bu ya.
0: Betul. Daya kreativitasnya nggak keluar. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya kan. Kita selalu percaya bahwa generasi sekarang gitu ya itu sangat kreatif, penuh dengan ide-ide yang cemerlang sebenarnya. Hanya kadang juga mental health saat ini juga menjadi isu yang sangat luas dibicarakan, sehingga kesadaran akan itu kan juga tinggi Mbak. Sehingga orang-orang kadang-kadang udah aware, kita gak mau terlalu terjebak dengan pola pekerjaan yang terlalu pressure kan. Karena nanti takutnya juga kita kewalahan, burn out. Nah istilahnya burn out lagi nih. Gitu ya. Jadi memang di era sekarang di mana keterbukaan informasi tentang mental health makin besar, awarenessnya juga makin tinggi, itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Tapi jangan dikit-dikit kemudian isu mental health dong yang dibawa-bawa kan.
1: Betul.
0: Jadi tetap harus balik lagi ke diri kita, apa yang penting bagi hidup kita, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, apa tujuan hidup kita, itu yang membuat kita terus bergerak.
1: Harus punya growth mindset gitu kalau memperdua ya, jangan fixed mindset tadi. Nah, ini kan ada banyak tadi faktornya. Kalau itu tadi yang mungkin dia punya ketakutan, ketakutan Bu ya, takut salah, takut gagal lagi atau gimana. Akhirnya aduh jangan aku nanti gagal apa gimana gitu. Nah, terus kalau yang tadi Bu, yang semisal dia sebenarnya orang yang cukup inisiatif, tapi akhirnya jadi malas karena kurang apresiasi. Nah, itu seperti apa akhirnya Bu kalau mau bukan dibaikin siapa ya bahasanya.
0: Kalau mau dirubah lagi
1: gitu ya. Betul.
0: Ya itu yang kita sebut tadi weaponized incompetence. Seseorang yang sudah pernah merasakan ketidaknyamanan atau kegagalan karena tidak diapresiasi tadi, akhirnya jadi malas kan untuk bikin punya effort lebih gitu,
1: betul,
0: ya. Dan itu dijadikan senjata bagi dia untuk tidak disuruh-suruh. Ya itu memang jadi fenomena yang mengkhawatirkan sebenarnya. Akhirnya yang rugi kan dia sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Orang lain sih terdampak juga ya, misalnya di perusahaan. Akhirnya produktivitas di perusahaannya menurun karena dia nggak mau disuruh misalnya gitu kan. Selalu orang lain, dan akhirnya ada konflik relasi dengan teman kerja. Ini kan jadi masalah. Nah sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah kesadaran bahwa perilaku itu merugikan diri sendiri.

0: perlu dibangun kesadaran.
1: Perlu dibangun kesadaran bahwa itu merugikan saya sendiri. Oke lah, kita tidak bisa memungkiri bahwa kurangnya apresiasi gitu ya di tempat kerja itu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja juga kan.
0: Iya.
1: Jadi memang bagaimanapun lingkungan sekitar, terutama di perusahaan atau di tempat kerja, juga harus punya sistem nih yang memang apresiasinya jelas, rewardnya juga jelas gitu ya. Kemudian punya sistem penghargaan yang memang dipahami oleh semua karyawan itu dengan transparan gitu ya. Jadi kita tuh kalau juga jadi pemimpin atau mungkin jadi pimpinan di tempat kerja itu juga jangan lupa untuk apresiasi. Jangan kalau ada masalah selalu main kritik, tapi ketika ada hal yang baik lupa deh ngasih rewardnya.
0: Iya ya, oke. Okay. Itu juga harus diperhatikan berarti ya,
1: yes,
0: Bu ya.
1: Betul. Okay. Jadi membangun dulu kesadaran bahwa kalau kita berperilaku seperti itu sebenarnya yang rugi kan di kita.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Minimal okelah, kita setidaknya punya tanggung jawab untuk punya kesadaran bahwa saya punya banyak potensi yang harus saya keluarkan.
0: Betul, betul.
1: Masa sih hanya gara-gara satu kritikan atau satu cemoohan dari orang itu membuat saya gak mau bergerak kan. Mm-hmm. Sangat rugi ya.
0: Betul.
1: Bahwa keberhargaan diri kita tuh tidak sebatas penilaian orang kan.
0: Udah. Itu ya katanya ya.
1: Iya.
0: Itu yang mesti diperhatikan lagi,
1: yes,
0: seperti itu Bu ya.
1: Betul.
0: Nah ini kita juga mau ngelihat motif lain nih Bu. Motif lain orang gak mau disuruh lagi ya Bu. Ada juga nih mungkin yang akhirnya mengerjakan sesuatu. Ketika disuruh mengerjakan sesuatu dengan buruk pas pertama kali disuruh gitu, supaya nanti kedepannya memang ada kesengajaan ya supaya tidak disuruh-suruh lagi. Ini kalau yang kayak gini gimana Bu? Itu tuh apakah bentuk manipulatif atau gimana?
1: Sebenarnya bukan bentuk manipulatif, tapi bentuk mempertahankan diri sebenarnya.
0: Maksudnya seperti apa, Bu?
1: Karena dia nyaman kan dengan tidak disuruh-suruh
0: tadi.
1: Sehingga dia berusaha mengulang pola yang sama. Saya nggak setuju dengan manipulasi sebenarnya.
0: Karena
1: kalau manipulasi itu kan haruslah merugikan orang lain dan menguntungkan dia. Tapi kalau ini menguntungkannya bukan dalam hal ekonomi atau apa, enggak. Dia justru dengan zona nyamannya dalam tanda kutip. Karena dia nggak mau keluar dari zona nyamannya tadi kan, dalam tanda kutip. Dia sudah nyaman tidak disuruh, dia bahkan nyaman tidak terlihat, nyaman untuk tidak dinotis gitu kan. Sebenarnya kalau bisa jangan aku deh, jangan aku gitu kan sebenarnya. Nah itu pada orang-orang seperti itu tadi akarnya hampir selalu ada perasaan tidak mampu tadi Mbak.
0: Okay.
1: Jadi perasaan tidak mampu itu dulu yang kita perbaiki, baru pola itu akan berubah. Memang sulit untuk kemudian kita merubah dengan hanya sekedar nasehat gitu ya, atau kata-kata, kamu tuh harusnya berani nyoba dong. Karena akarnya adalah perasaan tidak mampu secara psikologis. Perasaan tidak mampu secara psikologis itu belum tentu juga dia gak mampu dalam arti sebenarnya. Hanya mungkin tadi dia kurang diberi kesempatan, kurang diberi apresiasi, sehingga dia merasa, udahlah ngapain juga gitu ya, aku show off gitu ya, toh juga aku gak dinotis, udahlah aman-aman aja begini. Atau bahkan merasa sengaja buat salah supaya gak dipanggil misalnya, atau gak disuruh. Nah itu sebenarnya justru bahkan semakin menunjukkan bahwa dia itu memang punya rasa inferior tadi. Rasa tidak mampu tadi, sehingga dia bersembunyi di balik itu.
0: Siap. Dan ini kan sebenarnya pola perilaku yang kalau terus-menerus dilakukan dan ternyata berhasil ya Bu ya. Misalnya ya udahlah kita males akhirnya nyuruh gitu kan. Ya udahlah ribet sama dia, udah kamu aja yang ngambil alih kerjaan gitu. Akhirnya temennya yang ngambil misalnya kerjaan seperti itu. Nah, ini apakah nanti akan kedepannya akan terus jadi kebiasaan?
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul sekali Mbak Lisa. Jadi itu namanya adalah dia justru dapat reward gitu ya. Dia malah justru dalam tanda kutip dapat reward karena akhirnya dia nggak mau tadi, akhirnya orang udah males nyuruh dia kan. Akhirnya kena orang lain. Nah dianya nyaman karena akhirnya nggak disuruh. Tapi yang harus dia sadari adalah lama-lama perilaku itu akan merugikan dia sendiri karena dia dijauhi orang lain kan. Nah kemudian kalau kita bicara ini sebuah perusahaan swasta atau pegawai di pemerintahan, kan pasti ada evaluasi kinerja kan.
0: Betul.
1: Nah ketika dia terus menerus mempertahankan kinerja begitu, bukan tidak mungkin kan dia akan diberhentikan gitu kan. Artinya nanti sebenarnya yang rugi kan tadi baliknya ke dia sendiri. Gitu. Ke dia sendiri yang mungkin ada pengurangan gaji gitu ya, atau pemotongan, atau bahkan justru dengan indeks ekonomi malah diberhentikan.
0: Betul.
1: Nah, yang paling sederhana pastinya dia udah enggak dipekerjakan dengan optimal, sering temennya yang kebagian beban dan akhirnya temennya konflik marah sama dia. Nah, ini kan jadi masalah.
0: Akan berdampak ke mana-mana akhirnya.
1: Berdampaknya itu efek dominonya tuh ke dia sendiri sebenarnya.
0: Oke, siap, siap.
1: Orang lain kena dampaknya, tapi yang utama sebenarnya dampaknya ada di diri dia sendiri.
0: Iya, dia pun mungkin tidak akan berkembang lagi seperti itu ya, karena menolak kesempatan.
1: Menolak kesempatan, iya, betul. Okay. Tadi akhirnya fix mindset bahwa aku nggak bisa, aku nggak bakal bisa. Ya udah, aku akan gini-gini aja.
0: Oke. Saya penasaran apakah ini juga mungkin ada faktor dari pola asuh kah atau dari pola perilaku keluarga sebelumnya seperti itu? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, Bu. Ya, tapi siap, kita mau jeda dulu, teman-teman berdua. Kita dengerin dulu yang satu itu.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay kakak.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
6: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
5: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
6: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
5: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tia Randini featuring Arsy Widianto, teman produk cintanya aku. Oke, tadi udah nemenin orang dengar kamu ya, dan kita masih di Tune Corner Hot malam hari ini barengan sama Ibu Ayunda dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Lanjut Bu, ngomongin soal ini inferior tadi ya. Nah, kalau dalam keluarga, apakah pola seperti ini itu sebenarnya bisa terbentuk sejak kecil Bu? Misalnya anak itu sering dibantu karena dianggap gak bisa sama orang tuanya, kemudian dia akhirnya belajar bahwa kalau kelihatan gak mampu ini bisa ngebuat tuntutan terhadap dirinya tuh berkurang gitu Bu.
1: Ya, selalu dalam perspektif teori psikologi gitu ya, kenapa seseorang berperilaku seperti itu tuh selalu dijelaskan dengan multifaktor, bukan single factor ya. Jadi salah satunya juga pola asuh orang tua. Ini adalah menjadi salah satu faktor gitu ya, kenapa seseorang bisa kemudian mengembangkan perasaan inferior sehingga perilakunya akhirnya menolak kerjaan gitu ya, atau melimpahkan tanggung jawabnya pada orang lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali teori-teori psikologi yang mengatakan bahwa pola asuh itu berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, termasuk bagaimana mereka akhirnya nanti ketika harus bekerja gitu ya. Nah, yang pertama, pola asuh yang terbiasa membantu anak, orang tua terlalu overprotective nih Mbak, apa-apa pokoknya orang tua harus cek recheck gitu ya, anak nggak bisa, anak yang kemudian misalnya kesulitan sama orang tua langsung di take over tugasnya gitu ya, orang tua yang beresin, termasuk ketika ada masalah di sekolah orang tua yang turun tangan, anak nggak kerjain PR orang tua yang ngerjain gitu kan, anak ketinggalan apa-apa di sekolah orang tua nganterin ya, sebenarnya anak jadi tidak belajar bertanggung jawab kan, gitu. Jadi pola asuh yang terlalu overprotective, yang apa-apa selalu over melindungi, tidak ingin anak mengalami ketidaknyamanan, tidak ingin anak mengalami kesulitan, sehingga orang tua mengambil alih seluruh kesulitan itu beresiko gitu loh, beresiko terhadap perilaku inferior seperti ini tadi gitu ya, perasaan tidak mampu, karena anak kan tidak pernah punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan.
0: Iya.
1: Bagaimana dia bisa struggling, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian kedua, inferior orang tua yang permisif Mbak, yang apa-apa boleh, terserah, kamu mau lakukan apapun silahkan, gak ada batasan aturan. Anak jadi belajar untuk seenaknya. Anak jadi gak punya batasan, gak tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Sehingga dia juga akhirnya belajar bahwa orang lain juga bisa saya perlakukan seperti itu kan. Gitu, akhirnya tidak ada rasa bersalah gitu. Nah, kemudian orang tua yang otoriter juga nih, orang tua yang selalu menggunakan bentakan, kekerasan, ancaman misalnya gitu, sehingga anak jadi takut untuk mencoba dan takut melakukan kesalahan, hingga akhirnya untuk menghindari hukuman, ya udahlah jangan aku yang kerjain, kamu aja. Gitu akhirnya kan. Nah,
0: iya,
1: jadi berbagai pola asuh itu sebenarnya sama-sama berkontribusi sih terhadap perasaan tidak mampu tadi, atau perilaku-perilaku dengan perasaan inferior, perilaku menunda pekerjaan atau mendelegasikan pekerjaan, atau kalau kita bilang weaponize incompetence tadi gitu ya. Nah, semua pola asuh tadi mulai dari otoriter, permisif maupun yang overprotective itu sama-sama berkontribusi. Jadi bagaimana bagusnya? Tentu saja pola asuh yang demokratis, yang kemudian selalu melibatkan anak ketika ada pekerjaan rumah dikerjakan bersama. Orang tua juga menjadi contoh Mbak, menjadi modeling yang bagus. Ketika di rumah ada pembagian peran antara ibu dan ayah, bukan ayah yang dikit-dikit ibunya, itu sama mama aja, itu sama ibu aja, sama cari ibumu.
0: Ya udah tuh.
1: Nah, anak akhirnya jadi belajar bahwa oh nggak apa-apa kok menimpakan kerjaan ke orang lain. Oh nggak apa-apa kok ada bakal ada orang yang ngerjain, kok nggak harus aku kok yang ngerjain. Jadi jangan lupa modeling dari orang tua tuh juga sangat penting. Kalau kita mau menciptakan anak yang bertanggung jawab, anak yang kompeten, anak yang mampu melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang mereka butuhkan di masa depan, berikan anak kesempatan, bukan dilarang, bukan diancam, apalagi dibiarkan.
0: Siap-siap. Itu berarti sebenarnya penting untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Dari anak sejak kecil juga.
1: Sejak
0: ya,
1: kecil, mulai dari kecil anak terbiasa untuk memilih bajunya sendiri. Jadi habis mandi gitu ya, mungkin usia anak 3 tahun kan udah bisa ya mandi sendiri, walaupun belum terlalu bersih tetap harus diawasin. Tapi bisa lah misalnya memilih saya mau pakai baju apa hari ini. Mencari padanan celananya yang pas. Tapi jangan langsung diambilin, kasih dia beberapa alternatif. Anak memilih mau pakai baju warna apa, mau pakai celana warna apa. Enggak apa-apa lah, enggak matching ya. Yang penting itu pilihan anak selama enggak terlalu gimana-gimana ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi sebenarnya penting untuk memberikan ruang bagi anak untuk bisa memilih apa yang baik untuk dirinya. Dimulai dari kecil.
0: Okay,
1: melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah, Mbak. Misalnya bantu-bantu di rumah ya, sesuaikan umurnya. Kalau anak masih 5 tahun, 6 tahun, bolehlah diminta untuk bantu tutup pintu ya. Dibantu untuk ngambilin sapu misalnya ya, atau bantu untuk ngambilin mamah ember misalnya. Dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan anak diposisikan tidak melakukan apapun atau justru dibiarkan tidak melakukan apapun atas nama sayang.
0: Waduh. Nanti jadi manja, Bu ya.
1: Manja. Akhirnya manja, terbiasa menimpakan semua masalah atau semua pekerjaan pada orang lain dan boleh terbawa sampai dewasa.
0: Oh, siap. Memang harus ini pentingnya juga kayaknya, makin kesini orang tua juga harus mulai diedukasi juga.
1: Iya,
0: ya, Bu. Soal ilmu parenting tadi ya, Bu ya.
1: Betul. Makin kesini sebenarnya ilmu parenting itu udah sangat bisa diakses kok, Mbak Lisa.
0: Iya.
1: Tergantung tadi orang tua mau belajar apa enggak. Karena sebenarnya jadi orang tua tuh kan never ending learning ya, sampai kita meninggal dunia sebenarnya. Ilmu tuh selalu ada dan selalu update.
0: Nah, ini kita balik lagi, Bu. Kalau semisal motifnya adalah memang mungkin beban tugas atau ya udah beban pekerjaannya sudah sangat banyak. Kan betul. Ini juga sebenarnya bukan tidak mampu, tapi bukan tidak mau atau tidak mampu, tapi memang udah
1: kewalahan.
0: Nah, itu apakah pura-pura nggak bisa ini tadi, Bu, bisa jadi bentuk sebenarnya passive aggressive behavior gitu nggak sih, terutama kalau semisalnya kan seorang tuh sebenarnya keberatan tapi nggak berani mengatakan secara langsung. Akhirnya dia udah dibilang aku kayaknya nggak bisa deh gitu.
1: Bisa juga, karena tapi harus dibedain dengan yang dari awal nggak mau loh ya. Jadi kalau misalnya beban kerja seseorang tuh sudah terlalu banyak, nggak bisa. Dia sebenarnya mampu, tapi kemudian kewalahan dengan banyaknya tugas karena dia belum punya kesempatan menyelesaikan, udah ditumpuk lagi dengan kerjaan baru kan. Nah, sebenarnya akhirnya menolak tugas itu menjadi bentuk pasif agresif juga. Tapi tujuannya adalah bukan menghindari kan, tapi berusaha memberi batasan sebenarnya atau memberi jeda pada dirinya. Tapi ingat, ini sifatnya harus sementara kan. Sambil sementara itu dia selesaikan dulu tugas-tugas yang sudah terdeadline. Manajemen tugasnya dibikin lebih efektif supaya dia siap menerima tugas yang baru yang menjadi tanggung jawab utamanya. Gitu. Jadi kita itu kalau bekerja juga harus pilih-pilih ya, Mbak. Bukan berarti saya bilang semua kerjaan yang datang harus dikerjain, enggak juga. Kita tuh kan juga sekarang eranya kerja cerdas ya, gitu ya. Jadi kita perlu memilah dan memilih berdasarkan urgensi misalnya. Buatlah prioritas. Mana dulu tugas yang harus kita selesaikan? Mana yang tugas harus kita delegasikan? Mana tugas yang bisa kita tunda? Gitu, Mbak. Jadi pakai cari di Google namanya matrix Eisenhower. Itu akan membantu kita dengan 4 kuadran. Ada tugas yang mendesak tapi tidak penting, ada tugas yang penting tapi tidak mendesak. Jadi akan kita lihat tuh prioritasnya yang mana. Nah, di situ kita belajar untuk memilah dan mengkategorisasi pekerjaan mana yang memang penting untuk dikerjakan duluan, mana yang masih bisa nanti ya, supaya kita gak kewalahan tadi. Kalau udah kewalahan kan otomatis semua pekerjaan yang datang ya kita nolak, Mbak.
0: Iya,
1: gitu. Atau kita nggak nolak, kita iya tapi nggak dikerjain.
0: Oh iya, sering
1: nuk. Nah, akhirnya numpuk kan jadi stresnya kronis berkepanjangan.
0: Malah nggak ada yang selesai ya.
1: Jadi betul. Jadi pahami juga bahwa kita punya batasan ya. Tidak semua hal harus diiyakan.
0: Oke. Yang people pleasing agak susah nih.
1: Nah, agak susah nih. Kayaknya tema berikutnya people pleaser.
0: Oh iya, siap. Terus ada nggak sih, Bu, cara sehat dari sisi psikologis mungkin untuk mengatakan kalau ini kayaknya nggak sanggup deh buat ngerjain ini gitu, bukan karena nggak mampu sebenarnya?
1: Iya, kemampuan asertif aja, Mbak, yang dibutuhkan. Bahwa ketika kita menyadari bahwa tugas kita ini sudah terlalu banyak dan kita sudah menakar kemampuan kita bahwa ini memang di luar kemampuan saya bisa menampung, di luar kapasitas saya bisa menampung, maka sampaikan dengan bahasa yang baik. Mulai dengan teknik I message misalnya, saya merasa kewalahan ketika pekerjaan diberikan terlalu banyak. Karena saya tidak sempat istirahat. Tugasnya nambah lagi. Bolehkah saya mendapat perpanjangan waktu? Nah, itu asertif dengan teknik I message. Jadi mulai dulu dengan perasaan kita. Sampaikan, saya merasa kewalahan. saya merasa kecapean ketika, nah ketikanya apa? Ketika pekerjaan terus kamu kasih, karena aku belum sempat menuntaskan yang sebelumnya. Bisakah deadline-nya lebih panjang?
0: Oke.
1: Atau bolehkah aku delegasikan? Bolehkah aku minta dibantu tim? Nah, komunikasikan. Karena itu aja caranya gitu ya Mbak. Atau kalau kita masih punya kapasitas untuk membreakdown tugas itu kecil-kecil dengan metode chunking, dipisah di tugas itu gede tapi dikecil-kecilin gitu Mbak, dikecil-kecilin, di breakdown gitu
0: iya.
1: Misalnya hari ini ngerjain dulu 2 halaman, besok 2 halaman lagi gitu boleh. Tapi kalau sudah benar-benar nggak mampu, kita udah pakai matrix Eisenhower nih, memang nggak bisa kalau dikerjain sendiri, maka komunikasikan kebutuhan kita. Kayaknya harus delegasi deh. Oh, kayaknya kita harus dibantu tim deh. Atau deadline-nya diperpanjang boleh enggak? Gitu.
0: Oke.
1: Selalu ada cara ketika kita berusaha mencari solusinya.
0: Oke.
1: Maka fokusnya cari solusi, bukan cari penyebabnya. Ya penyebab itu untuk refleksi ya. Tapi ke depan kalau tugas itu terus ada, fokuslah pada bagaimana saya menyelesaikan. Bukan kenapa tugas datang terus.
0: Oke, dilatih lagi komunikasi asertifnya
1: yes,
0: tadi ya.
1: Yes, komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi dengan pimpinan, gitu ya. Itu perlu diperbaiki. Kalau kita punya bawahan sih lebih mudah ya, karena ada orang yang bisa kita delegasi kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita di pekerjaan itu sifatnya adalah bawahan atau staff, punya rekan kerja, nggak punya bawahan, otomatis semua pekerjaan harus kita selesaikan kan.
0: Betul.
1: Maka mintalah kebijakan. Apakah kita bisa delegasi, atau saya boleh nggak kerja ini kelompokkan, gitu. Atau saya boleh minta perpanjangan waktu nggak? Nah, seperti itu.
0: Oke, siap-siap.
1: Dan jangan lupa istirahat cukup, ya, makan yang teratur, karena bagaimanapun yang terpenting adalah kondisi fisik. Ketika fisiknya juga gak sehat, maka kapasitas kita untuk menerima, untuk berpikir, untuk mengerjakan tugas juga jadi terbatas.
0: Betul, oke. Gitu. Jadi kalau udah sampai limitnya atau memang udah kewalahan, ya udah baiknya memang harus di manage waktunya.
1: Betul, kalau baterainya habis ya istirahat kan.
0: Betul. Oke. Nah terus Bu, kalau misalkan ternyata kita menghadapi nih teman ya yang punya kebiasaan tadi, motifnya adalah ini ya, memang sengaja pura-pura nggak mau, itu sebaiknya kita harus ngapain Bu? Apakah kita harus sebaiknya ngebantu kah, atau kita nasihati, atau seperti apa seharusnya?
1: Ya, pertama kalau kita ngebantu itu justru jadi reward buat dia terus.
0: Iya.
1: Jadi polanya akan begitu terus dan kita terus yang akan ketimpaan ya.
0: Iya.
1: Jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan juga asertif. Kita juga bisa bilang, oke, aku bantu tapi kerjain bareng ya. Oke, aku bantu caranya, aku tunjukin caranya, tapi kamu duduk di sampingku ya, kita kerjain sama-sama.
0: Diajarin.
1: Biar kamu bisa. Yes, itu. Jadi benar-benar berikan dia, tetap validasi bahwa oke, kita nggak bisa langsung nggak mau gitu ya. Kalau nggak mau kan takutnya itu menyakiti hatinya, atau malah itu menyinggung kan, padahal dia mungkin teman kita. Jadi kita bisa kasih toleransi dengan batasan tadi. Misalnya, oke, deh sini aku ajarin, tapi kamu duduk sebelahku sini, kamu lihat caranya ya. Gitu, nah setelah itu biarkan dia lakukan sendiri.
0: Oke.
1: Gitu, ayo diajak bareng. Gitu, biasanya itu cukup efektif sih. Ketimbang dia bilang aku lagi, kenapa nggak kamu kerjain sendiri, itu nggak akan bawa kemana-mana sih.
0: Oke. Di sini pentingnya juga sebenarnya untuk tahu mana memang tupoksi masing-masing gitu. Misalkan teman-teman yang masih sekolah pun gitu, yang ada tugas kelompok atau PR itu kan harus tahu mana tugasnya masing-masing. Itu harus tahu ya Bu.
1: Betul. Jadi pembagian job desk di awal kalau khususnya tugas kelompok itu harus clear sih Mbak. Dan memang kita misalnya nih, kita tugas kelompok dan kita itu kebetulan menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok perlu punya kapasitas untuk menilai kemampuan masing-masing anggota kan. Nah ini pentingnya peran leader di sini gitu loh. Jangan juga kita memberikan suatu tugas di luar kapasitas. Walaupun sebenarnya kalau ada ruang untuk dia upgrade ilmu ya silahkan. Tapi dalam konteks pekerjaan sehari-hari, kebanyakan orang akan nyaman mengerjakan apa yang sudah mereka bisa kan. Nah kalau untuk urusan nanti saya upgrade skill ya oke, itu urusan lain ya. Tapi biasanya mereka akan dengan senang hati menerima tugas yang itu berada dalam jangkauan kemampuan mereka kan. Nah gitu, jadi kita juga harus aware dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok. Dia bisanya apa, dia bisanya apa, sehingga pembagian tugas itu adil gitu loh, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan lupa ya, dalam perusahaan, pekerjaan, apapun, jangan lupa bahwa upgrade ilmu itu penting. Kak Lisa, jadi kita juga jangan pakai nama ini, udahlah gak pernah diajak training, gak pernah disuruh training, tahu-tahu kasih tugas banyak kan. Training atau pengembangan pribadi itu juga merupakan tanggung jawab pribadi ya. Jadi ayo upgrade diri, upgrade skill ya, upgrade juga keterampilan. di tengah derasnya informasi ini sangat banyak kok webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill kita kan dalam bekerja. Jadi jangan berlindung tadi di balik saya nggak bisa. Bedain saya nggak bisa atau saya tidak mampu.
0: Belum bisa juga ya.
1: Saya nggak bisa atau saya tidak mau.
0: Oke. Harus sadar di situ. Nah, ini kalau semisal itu kan tadi untuk orang lain gitu ya, Bu. Orang lain yang kita lihat sepertinya polanya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau ternyata dari diri kita sendiri nih yang punya pola perilaku seperti itu? Apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, pertama memang biasanya kalau kita sendiri itu yang kayak gitu. Agak susah Mbak sadarnya.
0: Oh iya.
1: Yang sadar itu kan orang yang sering kita pasrahin pekerjaan kan.
0: Oke.
1: Iya. Jadi self awareness itu kadang-kadang memang tidak otomatis muncul dari diri sendiri, tetapi dari orang lain dulu yang kasih feedback. Misalnya Ayunda, kamu kok sering banget sih minta tolong, dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit nggak bisa. Akhirnya kan jadi aware. Oh iya kah saya begitu. Nah kalau kemudian menerima feedback begitu, langkah pertama adalah lakukan refleksi diri dulu. Jangan langsung defensif yang enggak kok aku mau kayak gitu kok. Jadi refleksi dulu. Oh iya kah. Sudah berapa tugas yang aku sering minta kamu bantuin ya? Kamu tuh sering minta bantu ini. Kan biasanya kamu bisa. Baru muncul kan pikiran, oh iya ya saya sebelumnya bisa. Kenapa saya nggak bisa sekarang? Manajemen waktunya yang bermasalah? Atau saya sedang ada masalah lain yang saya juga belum selesaikan? Atau saya sebenarnya juga udah berada dalam kondisi burnout? Nah, akhirnya refleksi kan?
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kuncinya adalah, coba kalau kita mulai sering berkonflik sama teman atau ada teman yang mungkin jutek sama kita, coba refleksi.
0: Oke.
1: Apakah jangan-jangan pola kerja kita bersama dia itu seringkali kita membebani?
0: Oh, oke.
1: Gitu. Betul. Ya kalau misalnya dia punya self awareness yang bagus sih biasanya sadar diri ya. Yeah. Tapi kalau kuncinya tadi memang dia inferior, merasanya tidak mampu, ada ketidakpercaya dirian, dia merasa tidak yakin dengan kemampuan dia, biasanya sulit sih sadarnya.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kalaupun sadar ya pergi ke psikolog kan?
0: Iya. Gitu. Karena udah fixed mindset tadi ya Bu ya.
1: Iya, fixed mindset. Dan juga pola-pola orang tua, pola-pola interaksi dia dengan lingkungan sekitar. Mungkin di kantor juga bos ngebiarin tadi kan.
0: Iya.
1: Udahlah Ayunda gak bisa, udah kasih Lisa aja. Nah kan akhirnya begitu terus. Ayundanya nyaman dengan ketidakmampuan dia. Tapi kan merugikan Mbak Lisa. Nah, harusnya sih orang itu sadar, Ayundanya sadar. Tapi Ayunda gak sadar karena dia sendiri juga gak merasa itu masalah. Maka yang menyadarkan adalah orang lain di sekitar.
0: Oke.
1: Jadi kita juga jangan segan-segan menegur teman ya Kak Lisa dengan niat baik tentunya gitu. Jadi mari bangun budaya kerja yang sehat, budaya kerja produktif gitu ya, supaya kita dalam bekerja itu semuanya nyaman.
0: Oke, siap-siap. Wah, gak kerasa ya Bu. Gak kerasa, cop-cop udah mau di penghujung sesi aja nih.
1: Siap.
0: Silakan mungkin ada lagi gak yang mau disampaikan perihal topik bahasan kita hari ini mungkin ke teman produk di luar sana yang lagi mendengarkan Bu.
1: Oke, ya mungkin sedikit closing statementnya adalah di dunia yang sudah penuh dengan hiruk pikuk ini, gitu ya. Kadang-kadang kelelahan menjadi suatu hal yang pasti kita rasakan. Tapi selalu ingat bahwa di setiap hambatan itu, teman-teman pahami bahwa kadang kita merasa tidak mampu. Tapi ketika perasaan tidak mampu itu datang, pahami apakah itu tidak mampu secara inferior kita merasa tidak mampu atau sebenarnya jangan-jangan kita hanya terlalu lelah.
0: Oke.
1: Yuk sadarin gitu ya. Kalau memang kita merasa punya masalah dan kita nggak bisa ngatasin sendiri, pergilah ke psikolog ya. Yakinkan bahwa dirimu berhak mendapat bantuan dan kesejahteraan mentalmu yang utama.
0: Oke.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Terima kasih Bu Ayunda. Waduh.
1: Sama-sama Kak Lisa.
0: Satu obrolan yang sangat berdaging teman Pradua malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan baru juga buat kamu yang mungkin lagi ada di fase ini gitu ya. Dan menambah pengetahuan kamu juga pastinya ya. Kalau gitu bye-bye Ibu.
1: Bye-bye,
0: sampai jumpa lagi.
1: Sampai jumpa.
0: Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Iya. Kalau gitu teman Pradua, aku juga mau pamit dulu deh dari ruang dengar kamu ya. Kamu jangan kemana-mana. Habis ini nanti ada musik live chat dari Pradua Jakarta juga. Kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pradua sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit. Bye. Bye Ibu.
1: Thank you Kak Lisa yang matanya juga gak bisa.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20:01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, jajaran TNI di bawah Kodam 9 Udayana bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai pendataan, evakuasi korban, pelayanan kesehatan, dapur lapangan hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dalam kunjungan tersebut, teman Pro 2 Kementerian Pertahanan bersama TNI juga mengirimkan 20 ton bantuan kemanusiaan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat Airbus A400M menuju Labuan Bajo. Informasi berikutnya, teman Pro 2, ganda campuran Indonesia dengan pasangan Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaja, teman Pro 2, menang mudah atas pasangan Malaysia Wong Tian Chi dan Lim Chiu Sin pada babak pertama kejuaraan dunia WWF 2026 di New Delhi, India pada hari Selasa. Pasangan Rehan dan Gloria, teman Pro 2, mengamankan kemenangan dengan dua game langsung 21-16 dan 21-13 dalam pertandingan yang berlangsung kurang dari 1 jam. Informasi terakhir, teman Pro 2, SBY Art Communication atau SAC menghadirkan pameran lukisan bertajuk Art for Peace and a Better Future Collaboration untuk merayakan HUT Republik Indonesia ke-81 serta menjadi upaya dalam merespons dinamika global hingga memperkuat semangat kebersamaan dan optimisme masa depan yang lebih baik. Pameran kedua usai dibentuknya SAC oleh Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, teman Pro 2, menghadirkan 150 karya lukisan dari 27 seniman Indonesia termasuk karya SBY yang ditampilkan sebanyak 52 lukisan. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Music, live chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Maaf.
0: Aman? Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: musik. Seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director. Hmm. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, okay. Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya
2: 2005.
0: 2004 nih.
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Mm-hmm. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: ngeband.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
2: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah.

0: kontrak sama produser. Kita si ngumpulin si materi.
1: Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
1: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya. Jadi September.
1: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
1: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya.
1: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
1: Semoga ya. Bener.
0: Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
1: Album ya.
0: Album pertama ya. Album
1: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
1: Ya
0: itu 4 tahun ya?
1: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
1: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
1: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
1: Nah, dia nih
2: 2019.
1: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di proyeknya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
1: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
1: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
1: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
2: Ether
1: itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
1: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
1: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
1: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
1: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
1: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
1: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
1: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
1: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
1: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
1: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop ya.
1: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Ya, oh iya.
1: Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
1: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
0: untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin

nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu, ada, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Mudah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Jadi lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, deep banget emang. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Cepet-cepet kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan.
2: Secara lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam?
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik,
0: bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Itu balik bener-bener. Oke oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke okay.
1: Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi kalau maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, ya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya yeah. kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil, gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Main behind gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik. genre musiknya genre gitu. Musik, karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada.
0: MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music Indonesia.
0: Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan si visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Jadi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti.
3: Gitu.
0: Perspektif. Iya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
0: puisi. Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya. Ada.
0: Oh iya, iya. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Oh. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh, iya. Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selamat. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
3: Ini kan.
0: Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagunya September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam teman Pro 2.
1: Malam teman Pro 2.
0: Kedengaran ya suaranya ya? Suaramu maksudnya?
1: Kedengaran dong. Oh.
0: Barengan sama Cindy di sini.
1: Dan juga Ikhwan.
0: Asik. Ini kita perdana banget loh berarti ya.
1: Iya jujur siarannya. Ini first time aku siaran tau teman Pro 2.
0: Di first time
1: jaga
0: siaran.
1: Malam.
0: Oh, jaga malam. Malam first time juga.
1: Iya.
0: Oh, berarti sebelumnya
1: karena selalu ketemu di Spada.
0: Oh, di Spada. Yes.
1: Karena biasa ketemu pagi nih sama teman Pro 2, sekarang ketemunya malam sama teman Pro 2.
0: Iya, gimana kamu kabarnya hari ini?
1: Baik banget walaupun memang hari ini sangat amat full banget ya kegiatannya ya.
0: Full banget.
1: Berarti kamu gimana?
0: Aku mau nanya kamu dulu deh.
1: Oke deh, satu-satu dulu ya.
0: Yoi, berarti kamu hari ini ada kuliah gitu, udah aktif kuliah?
1: Ada, dan juga ada kegiatan untuk besok. Lebih ke persiapan sih Kak Cindy.
0: Kalau aku hari ini, tadi siang tuh kan aku habis nganterin ibuku kan, kontrol ke rumah sakit. Nah, ada hal random nih. Jadi kan kita lagi nunggu dokter nih kan, nunggu dipanggil dokter. Terus tiba-tiba ibuku nyeletuk, "Sin, fotoin mama."
1: Tiba-tiba itu hal baru atau memang sering tuh?
0: Kadang tuh nggak tahu aja, kita tuh lagi diam-diam ada aja tuh celetukan mamaku tuh yang kayak
1: ngapain sih mah kayak gitu ya.
0: Jadi ya sudah aku nanya ngapain kayak gitu, nggak apa-apa buat diupload ke TikTok.
1: tapi memang TikTokers kah?
0: Jadi mamaku tuh memang gak yang terlalu aktif banget, tapi dia tuh punya TikTok. Nah, jadi dia tuh kayak ibaratnya suka mengabadikan dokumentasi gitu. Ih, loh, gitu seru, foto-foto. Seru. Cuman masalahnya yang difoto itu bukan foto ibuku, foto pintu dokternya.
1: Pintu buat ya, apakah itu
0: gak ngerti
1: pintu
0: aku.
1: Di situ?
0: Sin fotoin sin. Itu tuh foto apa pintu dokternya? Gak ngerti aku.
1: Aku kira nih Kak Cindy, Kak Cindy tuh disuruh fotokan mamanya Kak Cindy bareng suasana di rumah sakit itu kah atau gimana, tapi pintu doang
0: dokter
1: literally pintu doang.
0: Gak ngerti, terus kutanya lah ngapain sih foto ini buat apa, aku bilang iya nanti mau diupload ke TikTok.
1: Tapi siapa tahu buat kalau misalnya mamanya Kak Cindy pergi ke rumah sakitnya sendiri biar nggak kesesat gitu mungkin. Kayak oh ternyata kalau mau periksa ke pintu ini tuh bisa jadi
0: gitu teman Pro 2. Terus dia bilang ini tuh kayak buat pengingat dia kan. Kemarin tuh memang ibuku tuh sempat sakitnya tuh yang kayak butuh orang banget gitu kan. Sekarang tuh udah lumayan. Nah jadi dia tuh kayak pengingat gitu loh, kalau misalkan aku tuh sebelumnya pernah ada di titik terendah gitu, dia bilang. Jadi makanya kalau misalkan pas aku udah sembuh, aku tuh mau mengabadikan foto ini, aku tuh pernah berjuang.
1: Lucu. Jadi kayak nanti di suatu hari nanti bakal ada kayak flashback gitu loh, kalau ternyata aku tuh pernah tahu ngelewati masa-masa ini.
0: Iya gitu. Nah,
1: tapi kalau ngomong mau, kalau ngomong tentang mama ya, justru kalau mama saya anti banget sama dokumentasi, jarang banget itu.
0: Nah, aku adalah mirip sama ibumu. Aku tuh jarang kayak dokumentasi, lebih tepatnya mungkin kayak kelewat atau kelupa kayak gitu.
1: Oh, jadi kayak enggak keinget untuk foto.
0: Iya.
1: Tapi nyesel enggak?
0: Sebenarnya kalau buat foto random, iya sih, iya kayaknya gara-gara hal random tuh turunnya ke aku juga. Jadi jadi kalau ibumu kayak lebih jarang buat ngabadikan foto gitu, jadi
1: jarang tapi lebih ke foto-foto jualannya.
0: Oh foto, nah, kalau ibu kamu ada jualan? Jualan apa?
1: Jualan kayak masakan-masakan gitu, masakan-masakan rumahan. Nah mama saya itu betul-betul foto masakan. Tapi sekarang ini sering banget dokumentasi cucunya.
0: Cucu, oh udah
1: ya,
0: cucu.
1: Kan jadi di keluarga besar aku tuh teman Pro 2 baru dapat cucu pertama gitu.
0: Oh, ponakanmu yang baru first time banget nih.
1: Betul banget. Jadi kayak masih ada rasa-rasa apa ya, kayak kasih sayang tuh. Beleber-beleber gitu.
0: Lumer-lumer teman Pro 2. Tapi memang ya kalau ngelihat cucu pertama itu pasti kayak disayang banget gitu.
1: Karena kan ditunggu-tunggu gitu. Iya. Jadi karena dengan adanya cucu pertama, oh berarti statusnya tuh jadi nenek sih. Jadi kan seru gitu ya. Jadi kalau kayak ngelihat oh ternyata dulu awalnya kayak ngerawat anak, sekarang ngelihat anak itu ngerawat anaknya gitu. Ngerti enggak?
0: Kasih ngerti
1: kan? Nah, itu mungkin buat para nenek-nenek muda gitu.
0: Nenek-nenek muda gimana tuh?
1: Nenek-nenek baru gitu. Mungkin bakal relate enggak sih?
0: Yoi, pasti bakal relate banget. Nah, saking relate-nya tuh ponakanku tuh di rumah ada 8, Ikhwan.
1: 8.
0: Iya, jadi ibu sama bapakku itu kan berarti udah jadi kakek sama nenek kan?
1: Okay.
0: Bahkan display picture-nya itu foto cucunya. Ya, jadi tuh yang display picture ibuku tuh foto cucu yang keberapa ya? Kayaknya ke-5 apa ke-6 gitu. Nah, yang foto ini foto bapakku. Yang display picture-nya WA bapakku itu tuh foto cucu yang terakhir. Okay. Real, bener-bener semuka-muka tuh. Jadi kalau kamu ngelihat buka avanya dia akan display picture cut semuka-muka tuh full.
1: Isinya cucu.
0: Full face kayak gitu teman Pro 2.
1: Iya lucu. Bakal kayak ngelihat pertumbuhan cucunya ini dari kecil sampai dengan nantinya besar gitu.
0: Nah gitu teman Pro 2. Nah tapi anyways kan malam ini tuh kita bakal ngomongin kenapa ya kita tuh kayak semakin dewasa atau mungkin makin bertambah umur, tapi justru malah kamu kenapa aduh?
1: Karena ini kayak sangat-sangat inilah
0: menakutkan,
1: fase-fase apa? Menakutkan gitu loh buat anak-anak muda.
0: Ya maksudnya kayak kita tuh makin nambah umur, justru kita tuh malah jadi makin butuh. Ibu
1: ya,
0: kita,
1: betul banget.
0: Orang tua kita gitu teman Pro 2. Kamu ngerasa hal yang sama juga gak sih? Bisa banget tuh gabungan sama kita di WhatsAppnya. Di mana itu Ikhwan? WhatsApp Pro 2 maksudnya.
1: Betul, di 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita teman Pro 2. Sebentar lagi ya, kita berdua bakal mendendangkan.
1: Pokoknya rame ini.
0: Ada SG-nya pokoknya nanti. Ya di story kita nanti di @RRIPro2 sama Rinda. Dan juga bisa gabungan di RRI Digital.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: ngomong-ngomong tentang ibu atau mama gitu ya Kak Cindy, pasti setiap ibu itu punya karakter masing-masing, punya tipe masing-masing. Nah kalau tipe, tadi ibu ya? Mama kok ibu kalau Kak Cindy manggilnya?
1: Biasa aku di rumah manggilnya mama sih, cuman bebas aja, kita freestyle aja gitu. Kadang bunda, kadang mother.
0: Banyak ya. Tapi kalau keingat, kalau mama kan sudah pada umum gitu ya, pada umumnya. Tapi kalau bunda gitu di pikiran aku nih teman pro 2, sosok tipe ibu yang
1: feminim, kalem,
0: lemah lembut, gak bisa marah, pokoknya bunda banget deh.
1: Sangat mengayomi, tapi mengayominya yang lemah lembut gitu kan.
0: Betul.
1: Iya. Kalau
0: kayak gak bisa teriak gitu.
1: Iya gitu.
0: Gak boleh nono ya gitu.
1: Inilah mimi peri. Bukan mimi peri yang Instagram ya, bukan. Inilah sosok ibu peri yang
0: ibu peri, bukan mimi peri. Kalau Umi?
1: Umi, wah kayaknya belum pernah sih sejauh ini. Which is kayaknya yang wajar-wajar aja deh teman pro 2. Tapi ya, bukan betul. Berarti gak wajar ya, kayak gitu. Cuman di keluarga aku tuh lebih apa ya, mending yang ini aja, kayak memang pada umumnya aja, gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya keluarga yang memang di rumah manggil ibu tuh sebagai Umi, ya gak apa-apa juga. Iya. Bahkan di beberapa temanku ada juga kok yang kayak gitu, manggil Umi Abi gitu kan.
0: Kalau aku nih kalau dengar kata Umi kayak pingin ucapin assalamualaikum ya gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dijawab. Masya Allah gitu.
1: Iya.
0: Oke, tapi kembali gini, tipe-tipe ibu. Kalau Kak Cindy apa tipe ibunya?
1: Ibu aku tuh sebenarnya beda anak tuh beda cara ini, cara cara ngetreatnya. Jadi aku tuh kan memang anak terakhir kan, dan itu aku juga cewek sendirian tuh Ikwan. Nah sebelumnya tuh saudaraku tuh laki-laki semua, abang-abang aku. Nah ibu aku itu tipe orang yang memang independen dan dia memang career woman banget kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu juga sih yang mungkin yang kayak bikin aku inspirasi sama beliau. Karena aku tuh ngebayanginnya sekarang di umur aku tuh yang kayak gini tuh udah cukup jompo teman pro 2.
0: Umur berapa sih yang bikin jompo itu?
1: 82. Enggak, maksudnya 22 gitu lah pokoknya ya, 20 something. Dan aku ngerasa kita tuh kayak pulang kerja aja udah kayak aduh capek gitu, pengennya istirahat.
0: Betul
1: gitu. Bahkan
0: banget.
1: Mungkin kayak Ikhwan atau mungkin yang sekarang kuliah kan juga kadang pengennya habis pulang kuliah ya udah istirahat gitu. Tapi kalau misalkan ibu itu enggak tahu kenapa aku ngeliat bahkan mereka pulang kerja pun masih kayak berkegiatan gitu. Entah misalkan kayak masak atau pokoknya mandiin anak misalnya, gak ada yang kayak jam istirahat gitu. Jadi makanya mungkin kalau kamu pernah dengar Ikhwan, ibu itu dia tuh kerjanya 24 jam, dan itu benar. Sedangkan kalau misalkan bapak mungkin kerjanya ya 7 jam atau 8 jam kayak gitu.
0: Betul.
1: Karena memang pekerjaan ibu tuh ternyata sebanyak itu dan kayak gak ada berhentinya gitu, gak ada istirahatnya.
0: Dan memang kalau dipikir-pikir ibu tuh kayak apa ya, kalau dipahlawanin Wonder Woman gitu ya.
1: Bener-bener
0: Wonder Woman banget.
1: Karena
0: selain multitasking, kayak gak tau, aku pasti capek sih jadi seorang ibu. Tapi justru capek itu tuh gak pernah kulihat di orang tua aku, di mama aku gitu. Karena dari pagi, apalagi anak mama aku 5 nih, 5.
1: Iya.
0: 5 anaknya, dan semuanya tuh yang pasti dapat punya apa, mendapatkan kasih sayang yang porsi yang sama gitu loh. Dan itu sih yang paling amazed banget sama sosok ibu. Tapi kalau tipe ibu aku nih Kak Cindy, dan itu bener, tiap anak beda. Tapi kalau di aku, mama aku tuh ini blak-blakan. Karena memang aku anaknya nggak gampang untuk baper dan gimana-gimana. Dan memang semuanya apapun yang kulakukan selama dari kecil memang serba besar ya
1: kecilnya
0: sekarang ya.
1: Kalau kamu ngeliat ya teman pro 2 Ikhwan tuh kayak menafsirkan jadi telunjuk sama jari jempolnya tuh kayak
0: iya. Gitu. Pokoknya dari kecil dan sampai sekarang pun masih sering banget kayak menanyakan hal-hal walaupun hal-hal sepele atau beli apa gitu, pasti aku omongin sama orang tua aku, sama mama aku gitu.
1: Lucu banget
0: ya kan? Kan kayak seru aja gitu loh, biar setiap harinya ada hal yang diobrolkan. Apalagi nih sekarang aku ngekos nih teman pro 2, aku kuliah semester 3 dan jauh dari orang tua aku. Kita beda kota sih, harusnya beda kabupaten dan kota gitu.
1: Jadi kamu sekarang kan ngekos. Cara kamu komunikasi sama ibu kamu gimana?
0: Tiap hari video call.
1: Video
0: betul,
1: call.
0: Betul-betul bisa dua hari. Bisa sehari dua kali, bisa sehari sekali. Pasti
1: harus ada pokoknya bukan nyisain waktu sih, bikin waktu.
0: Diada-adakan. Pokoknya walaupun sesibuk mungkin harus diada-adakan untuk bisa kayak nanya kabar dan sebagainya. Ngapain aja gitu seharian full ini.
1: Benar, harus diluangin waktunya memang
0: betul.
1: Juga. Nah, aku tuh kadang lucu juga sebenarnya. Aku sama ibuku tuh jarang banget chat. karena juga kan satu rumah kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Kayak gitu, kamarnya pun sebelahan gitu. Tapi aku tuh pernah ada satu waktu, kita tuh hampir tiap hari tuh chatan terus, padahal kita tuh jarang banget kayak ngobrol via chat dan semacamnya. Okay. Call pun, telepon tuh juga jarang gitu teman Pro 2. Itu karena waktu itu aku kayak asrama, tinggal di asrama.
0: Pas sekolah ini?
1: Iya, gak pas dulu aku waktu ada SMA gitu.
0: Okay.
1: Nah lucunya, aku tuh bahkan nanyain ke ibuku, kalkulator Cindy di mana ya? Kan kalkulatornya di asrama, di kamar, ngapain aku tanya ibuku? Cuma kayak aku tuh gabut aja gitu.
0: Kalkulator, padahal di HP pun ada kalkulator kan?
1: Nah, jadi tuh ada kayak kalkulator ilmiah namanya. Biasa anak-anak IP gak, IPA guys.
0: Hitung-hitung ya, yang sin kostan gitu-gitu.
1: Iya, kayak gitu. Nah, hilang kalkulatornya gitu teman Pro 2.
0: Bener-bener hilang apa cuman biar ada topik aja?
1: Bener-bener hilang, aku tuh lagi pakai. Gitu kan. Terus kok mau pakai kok tiba-tiba hilang teman Pro 2. Oh ternyata habis aku ngechat tiba-tiba muncul tuh barengnya. Ajaib kan.
0: Padahal beda-beda ini ya, gak beda. Di berada satu tempat yang
1: padahal
0: sama.
1: Padahal aku lagi gak di rumah.
0: Tapi
1: kayak gitu,
0: kayak habis nelpon tiba-tiba muncul aja tuh ya.
1: Ah, tiba-tiba muncul. Nah, jadi teman Pro 2, kamu pernah enggak sih ngalamin hal yang sama kayak gitu? Kamu lagi kayak geradak-geruduk nih cari barang kok enggak ada, tapi giliran ibu kamu yang nemu, maksudnya giliran yang cari ketemu aja ya, gitu.
0: Itu momen epic sih.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Anyway, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ngomongin soal ibu ya,
1: lanjut.
0: Emang ya kalau ngomongin soal ibu tuh pasti dia itu more than superhero kita deh.
1: Betul.
0: Kamu ngerasa gak sih?
1: Betul banget.
0: Tapi kali ini kita berdua mau ngajakin kamu nih teman Pro 2 buat ada yang pengen sharing-sharing sama kita juga.
1: Betul banget
0: gitu.
1: Teman Pro 2, kita dengerin.
0: Ya kita langsung dengerin aja kali ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, kenalin aku Pimpin. Hari ini aku mau cerita sedikit soal mama aku. Kalau disuruh ngedeskripsiin mama aku, itu tipe orang yang lumayan tegas, tapi sebenarnya penyayang dan perhatian banget. Ya, walaupun jujur, aku kadang rada bebal sih kalau dibilangin. Tapi mama aku ini gak pernah berhenti untuk peduli dan sayang sama aku, juga adik-adik aku. Ada satu pengalaman yang paling membekas dan selalu bikin aku heran sendiri kalau diingat-ingat. Jadi, aku ini langganan banget yang namanya kehilangan barang di rumah. Suatu hari, aku pernah nyari barang yang mau aku pakai hari itu juga. Aku udah bongkar ke seluruh lemari dan setiap sudut ruangan yang ada di kamar aku. Tetapi tetap aja gak ketemu-ketemu. Akhirnya aku pasrah dan minta tolong sama mama aku. Nah, mama aku dengan santainya cuma jalan ke kamar lalu membuka satu sudut yang jelas-jelas tadi aku udah cek dan barangnya ada di situ. Terus beliau cuma bilang, makanya cari pakai mata, jangan pakai hidung. Jujur ya, pas kejadian itu aku antara sebal dan bingung. Kok bisa ya, jahe banget. Tapi pas dipikir-pikir lagi, aku baru sadar mamaku itu tahu segala sesuatu hal tentang rumah dan anak-anaknya. Bahkan hal-hal kecil kita sendiri sering ngawur dan teledor. Semua perhatian kecil yang dibungkus omelan itu sebenarnya bentuk kasih sayang dia atau mama kita yang paling tulus. Sampai-sampai nih ya, setiap kalau mau pergi kemana-mana atau ngelakuin hal baru, rasanya kayak ada yang kurang kalau misalnya gak ada saran dari mama aku. Kayaknya kalau bisa, aku mau bawa mama aku kemana aja deh kalau aku mau pergi. Oke deh teman Pro 2, sekian dulu cerita singkat dari aku. Buat kalian, jangan lupa bilang terima kasih atau sekedar meluk ibu kalian hari ini. Bye-bye.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu relate gak sih Ikwan sama cerita tadi?
3: Relate banget. Itu kayak momen epic gak sih? Kayaknya semua anak bakal ngerasain hal yang sama dan semua ibu bakal melewati hal-hal kayak itu.
2: Kita heran kenapa ibu kita bisa ketemu. Kayaknya ibu kita juga heran kenapa kita gak ketemu-temu barangnya kan.
3: Tapi kenapa barang yang kita cari tuh maunya yang di apa ketemu tuh di tangan ibu, tangan mama gitu.
2: Kayak gitu, aku tuh juga gak paham. Kayak kamu kan tadi tuh ada cerita soal kaos kaki.
3: Iya.
2: Kamu cari kemana-mana kaos kakinya gak ada. Iya, tapi giliran kamu tanya ke ibumu, terus ibumu yang cari, tiba-tiba ada. Kayak gitu.
3: Makanya kan kita jadinya kena omel gitu.
2: Iya, kita sebenarnya gak bermaksud mama.
3: Iya, sebenarnya kita gak bermaksud untuk menyusahkan. Tapi salah kita juga sih, kenapa gak disiapin? Iya. tapi kenapa hal-hal kayak tadi itu ya, sangat-sangat relatable gitu sama kita-kita ini, teman Pro 2.
2: Iya, benar. Tapi aku tuh suka banget sama kata terakhirnya tadi tuh Ikhwan.
3: Apa tuh?
2: Yang dia ngingatin, kamu udah peluk ibu kamu belum hari
3: aduh,
2: ini?
3: Jauh ya.
2: Iya lagi.
3: Peluk-peluk virtual, peluk online.
2: Iya, virtual kan bisa ya bisa. Gitu. Aku belum sih jujur, padahal aku tuh tadi habis ketemu sama ibuku loh, kita makan bareng loh.
3: Ya, tapi makasih remindernya, mungkin nanti setelah ini kita telepon dulu.
2: Gimana tuh teman Pro 2?
3: Oke, pokoknya buat teman Pro 2 yang masih dekat dengan ibunya, peluk deh ibunya malam ini.
2: Iya, jangan gitu. Lupa buat kayak bilang sayang gitu juga kali ya.
3: Betul. Lucu-lucu deh.
2: Lucu.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Nah, teman Pro 2, mungkin Kak Sinti kita bakal flashback-flashback dikit kali ya.
1: Boleh.
0: Flashback masa kecil. Apa nih, kok kayak pertanyaannya gini ya?
1: Agak
0: apa
1: kering,
0: sih
1: Kak?
0: Cerita memorable gitu, barang ibu pas masa kecil. Apa yang paling-paling pingin Kak Sinti itu balik ke masa kecil?
1: Kalau misalkan pengen balik sih, apa ya? Somehow aku tuh kepengen ibuku balik sehat lagi deh.
0: Amin, bismillah.
1: Ya kan?
0: Masih tapi sehat, bisa sehat.
1: Masalahnya sehat. Dulu itu aku tuh lumayan didikan VOC, teman Pro 2.
0: VOC.
1: Iya. Sempat enggak yang kayak gimana-gimana ya, namanya juga punya ibu yang tegas ya. Kan betul. Ibu aku memang kayak selain fokus kerja juga dia juga di ibu rumah tangga kan.
0: Okay.
1: Jadi emang pasti fokusnya bakal kebagi-bagi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kadang tuh aku tuh enggak pengen ngerepotin ibuku juga. Kayak aku tahu kan sebelumnya sih kayak pas masih kecil, kenapa ya ibu aku capek ya kalau pulang kerja. Ternyata pas aku udah ngerasain hal yang sama kayak sekarang.
0: Ternyata ya
1: emang secapek
0: begini
1: itu ya
0: kehidupan
1: kerja.
0: Menjadi dewasa.
1: Begini ya kehidupan dewasa kayak gitu. Nah, jadi tuh kadang aku tuh ada momen dimana kangen diomelin gitu, tau gak sih?
0: Karena mungkin apa ya, mungkin sudah lelah juga untuk mengomeli.
1: Iya.
0: Tapi karena juga semakin dewasa juga makin tahu diri aja kan
1: ya,
0: yang
1: itu
0: mana yang baik buat diri kita.
1: Itu dia, soalnya kalau misalkan dulu, ini nih menurut aku bukan fun fact tapi itu lucu aja. Jadi
0: apa
1: ada
0: tuh?
1: Kayak reels tuh sempat lewat di FYP ku kan, di
0: okay.
1: Instagram atau TikTok gitu loh Pak. Jadi tuh ceritanya kalau dulu kita waktu kecil kan, kalau misalkan mungkin nilai di rapor kita jelek kan suka diomelin atau ditegur atau apa gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau misalkan di umur aku yang sekarang tuh justru kebalik, teman Pro 2. Kalau misalkan ngelihat nilai atau hasil kesehatan ibu aku yang kayaknya kurang atau
0: okay.
1: apa, aku yang ngomelin ibuku. Jadi kayak role-nya tuh sekarang udah kebalik.
0: Sama. Karena memang sekarang aku juga ini sih, teman Pro 2, mayan posesif gitu loh sama mama aku. Apalagi mama aku kan punya riwayat tekanan tinggi yang lumayan yang tinggi harusnya tingkatnya.
1: Iya, tekanan berarti hipertensi dong.
0: Iya, hipertensi dan mama aku juga masih konsumsi obat untuk penurunan hipertensi itu dan juga harus ini sih, harus banyak-banyak untuk apa ya, kayak
1: rutin check up gitu kah?
0: Iya, rutin check up juga tapi juga harus apa ya, dari segi makanan tuh juga harus ditahan-tahan, jangan semua makanan tuh diembat atau dimakan gitu.
1: Iya benar-benar emang harus dikontrol.
0: Yeah.
1: Nah itu dia kan, aku tuh sebenarnya jujur di satu sisi agak enggak tegaan juga begitu ngelihat ibu aku kayak kepengen sesuatu, tapi sebenarnya itu tuh yang bukan pantangan juga sih. Santai.
0: Betul.
1: Hana, santai.
0: Kenapa Hana sama nih?
1: Ada gedebak-gedebuk tiba-tiba
0: ngakak.
1: Nah, tapi lanjut lagi ya. Nah, itu, tapi kadang di satu sisi aku tuh ngelihat kayak aduh kasihan juga, jadi akhirnya aku tetap kasih makan yang ibu aku mau, tapi kayak dibatasin gitu loh.
0: Oke, gak
1: akhirnya
0: setiap hari gitu lah.
1: Gak dibatasin dan maksudnya gak di setiap hari juga, tapi giliran emang pas makan, mungkin yang dulu tuh mungkin satu porsi, sekarang tuh ya mau gak mau harus setengahnya
0: gitu.
1: Atau sebagian aja gitu. Soalnya ya lagi-lagi yang ngerasain kan juga mereka
0: iya.
1: gitu kan, bukan kita kayak gitu.
0: Karena bagaimanapun juga demi kebaikan bersama
1: iya,
0: gitu loh.
1: Demi kebaikan.
0: Apalagi ngomong tentang kesehatan tuh, aduh, sehat itu mahal tau.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Ya kayak gitu.
0: Jadi
1: nah,
0: perlu banget nih, teman Pro 2 juga harus selalu jaga kesehatan. Dan ingat-ingatin terus juga orang tuanya untuk jaga kesehatan.
1: Nah jadi khusus buat kamu juga, terutama teman Pro 2 yang mungkin sama kayak aku juga seorang caretaker. Bukan caretaker, caregiver.
0: Oke.
1: Okay. Caregiver itu kan ya, nama lain atau sebutan buat anak yang ngerawat orang tuanya kayak gitu. Tenang aja teman Pro 2, kamu gak sendirian. Kalau misalkan mungkin kamu ngerasa kok yang lain, mungkin saudara-saudara aku bisa fokus sama kegiatan dia sedangkan aku ngerawat orang tua aku. Aku tuh juga pernah ngerasa kayak gitu, tapi tenang aja teman Pro 2. Nanti juga kamu bakal ada waktunya, mungkin kamu udah bakal ada fase yang kayak menerima kayak gitu loh.
0: Okay.
1: Oh, mungkin waktu kecil kan memang mereka yang ngerawat aku kan. Ini sekarang jadi tugas aku, bukan tugas aku juga sih, giliran aku nih buat ngerawat orang tua aku kayak gitu. Beberapa orang ada yang bilang itu tuh ladang pahala buat kita.
0: Amin,
1: kayak
0: pasti.
1: Gitu. Ya jadi ya teman Pro 2, memang pasti sih ada rasa capek tuh, aku yakin pasti ada banget berasa. Cuman itu lagi, balik lagi, kalau misalkan nanti kamu ngerasa capek atau apa, ingat lagi deh buat tujuan awalnya. Dulu kamu waktu kecil kan dirawat sama orang tua.
0: Betul.
1: Kamu sekarang kita udah gede, gak ada salahnya sih buat kita ibaratnya membayar atau membalas budi orang tua kita gitu.
0: Betul.
1: Teman-teman
0: gak akan ada salah sih kita peduli sama orang tua, apalagi itu kayak apa ibarat tetes air di tengah samudra gitu. Asik. Loh, ya kan? Ya, karena gitu. Kita enggak bakal bisa ngebayar pengorbanan orang tua, kayak kita bener. Aja dari proses kehamilan aja tuh 9 bulan. Kemudian kita sudah bisa tumbuh besar sampai 20 tahun tuh sudah bukan sebuah hal yang singkat, hal yang mudah, bakal pasti banyak banget nih struggle-struggle ibu atau mama kita dalam mendidik, terus juga merawat tuh.
1: Apalagi kalau misalkan ngomongin soal uang ya, dan apalagi mungkin buat kamu teman Prodo yang sampai sekarang udah bisa menikmati bangku kuliah, itu kan uangnya pasti kan banyak banget.
0: Betul. Jadi, banget.
1: Itulah namanya kalau misalkan kamu pernah dengar lagu yang kasih ibu
0: sepanjang masa.
1: Ya itu pokoknya gimana? Kasih ibu kepada beta tak terhingga.
0: Tak terhingga.
1: Oh iya, tak terhingga.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
0: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
0: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
0: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
0: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yahu, teman Pro 2 jaga malam barengan sama Cindy dan Ikhwan.
1: Yo.
0: Ikhwan di mana Ikhwan?
1: Di sini.
0: Di mana kamu? Oh, di situ.
1: Berada di depan tepat dengan depan ke Cindy.
0: Eh, okay. Depan ya, tepat banget dan depan banget.
1: Nempel.
0: Nempel kah kita?
1: Enggak sampai nempel, teman Pro 2 jauh nih, ada dua meja berbeda.
0: Ya udah deh. Tadi kan kita udah banyak banget kan ngomongin soal mungkin bukan yang kayak hal yang baik atau positifnya sih. Tapi kali ini teman Pro 2 pasti dong namanya juga segala hal tuh kan pasti punya banyak sisi kayak gitu. Tapi kamu pernah gak sih kayak berantem atau bertengkar sama ibu kamu tuh, pernah gak Ikhwan?
1: Kalau bertengkar pasti ada, cuman kalau yang bertengkar hebat itu gak ada. Paling yang kayak 5 jam atau mentok-mentok sehari lah, gak teguran gitu. Gak sampai yang kayak seminggu gak teguran, udah gak pernah kayak gitu. Okay. Itu pun juga kayak ngerti gak sih teman Pro 2, karena beda kepala juga kan. Apalagi pada masa-masa pubertas tuh, kadang tuh bener, kita gak pingin diarahin, pingin maunya kita gitu. Tapi kan kita juga perlu, hasil orang dewasa juga ngeliat nih, hal-hal baik buat anaknya gitu kan. Tapi kan kalau masa-masa itu juga sulit juga nih, rasa pingin ngatur diri sendiri tuh lebih besar gitu. Nah jadi terkadang perbedaan kesalahpahaman aja gitu sih.
0: Iya benar-benar. Aku tuh juga sempat dulu kayak di zaman-zaman pubertas kita tuh nggak mau diatur. Aku I own my world gitulah, pokoknya hidupku adalah rulesku, aturanku sendiri kayak gitu. Nah tapi dipikir-pikir benar sih, hidupku ya punya aturanku sendiri. Tapi setelah pas udah di umur sekarang tuh kayak kamu ngelenceng sih kalau beneran kamu mengikuti aturan yang kayak gitu. Tapi kayak gimana ya, contoh aturannya tuh kayak gini nih teman Pro 2, misalkan kayak apa ya, pulang malam tapi yang kayak kemalaman banget. Untuk anak SMP masalahnya, untuk anak yang kayak umur 13-15 tahun
1: pulang jam.
0: Iya, pulang jamnya tuh mungkin kayak yang jam 12 atau jam 1 gitu.
1: Itu ngeri sih, jujur.
0: Iya, tapi kayak aku ngeliat teman-teman aku tuh kok bisa ya dia pulang malam? Kok boleh ya, tapi aku gak boleh ya, kayak gitu. Nah aku tuh sempat kayak yang, ih apa sih, dikit-dikit dikekang, dikit-dikit gak boleh, mau ini itu gak boleh juga. Aku tuh pernah kayak gitu Ikhwan. Jadi aku tuh yang namanya pubertas ya teman Pro 2, pasti ada aja gitu. Mungkin aku ada yang kayak omongannya tuh gak sengaja keluar, mungkin yang nyelekit kayak gitu, dan jadi berantem gitu. Nah kalau misalkan kamu kan mungkin kayak hitungannya tuh gak nyampe hari lah, beberapa jam doang. Nah aku tuh mungkin sampai kayak 2-3 hari gitu.
1: Itu mogok makan? Mogok makan gak?
0: Aku gimana ya, mau mogok makan juga tapi dibujuk laper sama orang tuaku gitu. Sin makan.
1: jadi
0: akhirnya luluh gitu.
1: Tapi itu hal-hal apa ya, pasti sering banget terjadi gitu loh sama antara ibu dan anak. Dan juga hal-hal normal aja, yang penting jangan sampai durhaka orang tua. Sampai yang melakukan kata-kata kasar tuh gak boleh.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Tapi menurut aku ya, walaupun kita gak ngeluarin kata kasar, tapi kita tuh punya kata-kata yang menyakiti. Itu tuh kayaknya hampir kurang lebih sama gak sih?
1: Iya sih.
0: Itu tuh kayaknya jadi salah satu penyesalan. Dan kalau misalkan aku pengen balik ke zaman-zaman aku pubertas, aku pengen memperbaiki hal-hal dan tabiat yang aku dulu kayak gitu deh pernah lakuin. Kamu pernah gitu juga gak sih ngerasain kayak gitu?
1: Jujur gak ada sih kak, kayak kalimat-kalimat kasar atau kalimat-kalimat yang nyelekit gitu. Karena jujur lebih baik diam aja, mendengarkan gitu sampai kapan ini omelan ini berakhir. Karena kalau di saut-sautan gak bakal habis dah.
0: Nah itu kayaknya aku tuh dulu mungkin kan egonya tinggi juga ya.
1: Namanya Ikhwan, anak-anak ya,
0: namanya
1: ego itu masih tinggi.
0: Anak-anak dilawan sedikit rasanya pengen balas kayak gitu pokoknya. Jadi ya kayak gitulah, menemukan yang namanya perang. Perang dunia kayak gitu.
1: Tapi aku jujur jarang banget nih kelahi sama mama aku ya Kak Cindy. Karena memang mama aku tuh tipe yang orang tua yang gak strict parent amat gitu. Dikasih kebebasan tapi tahu batasan. Dan juga itu kayak apa ya, kayak kembali ke akunya aja gitu loh Kak Cindy, teman Pro 2. Karena kayak untuk ngelakuin sesuatu, aku malah jujur karena orang tua aku ngeberikan kebebasan, ketika aku di suatu situasi, aku malah mikir-mikir berulang kali apakah itu baik dilakukan apa enggak. Jadi kayak tiba-tiba ada batasan diri aja gitu. Karena kan sudah dikasih kepercayaan. Karena kalau kita sudah dikasih sebegitu besar kepercayaan, terus kita malah ngelakuin hal yang kayak sudah dikasih ini lampu hijau nih, kita ngelakuin kesalahan, oh sudah, kepercayaan itu hilang begitu aja. Dan akhirnya malah orang tua tuh

0: perlakuannya pun pasti beda gitu, aku lebih dimanja dan semacamnya. Tapi anyways, teman Pro 2, kamu pernah gak sih bertengkar atau berantem mungkin yang kayak hebat banget sama ibu kamu gitu?
1: Iya, yang gubrak-gubrak.
0: Yang gubrak-gubrak pokoknya. Bisa banget gabungan sama kita, kemana itu Ikwan?
1: Ke nomor 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita, barusan kita ada upload Instagram story gitu.
1: Ramein ya teman Pro 2.
0: Iya, ramein di question box-nya, ceritain ada gak kayak momen yang paling memorable banget antara ibu sama ibu dan kamu juga ya, dan juga bisa gabungan di RRI Digital. Jadi aku kita tungguin sampai nanti merapat di jam 11 malam tuh teman Pro 2.
1: Oke. Okay.

0: cantik beragam.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?

0: Nah teman Pro 2, kalau tadi kan kita ngomongin tentang gerebak-gerebuk bemarahan nih sama orang tua, sama kuitan gitu. Kalau orang Banjar bilang. Nah sekarang nih kita mau ke momen-momen yang paling menyedihkan. Wih menyedihkan, maksudnya kayak momen-momen dikala sakit gitu. Apalagi teman Pro 2 kan aku anak kos. Dan aku nih kayak pisah kota atau kabupaten gitu sama orang tua aku, sama mama aku. Nah kadang tuh kan sakit itu susah ya. Berdiri aja pusing, duduk aja pusing, kayak minginnya terbaring aja gitu di kasur.
1: Apalagi kalau misalkan sendirian jauh dari keluarga, terutama
0: betul.
1: Orang tua gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain hal yang sama? Karena kalau misalkan buat topik ini sih aku jujur kurang begitu relate ya. Karena aku memang dari kecil tuh selalu tinggal sama orang tua, Ikwan. Beda kalau misalkan kayak kamu kan yang sekarang juga lagi kuliah di Samarinda.
0: Betul.
1: Orang tua kamu lagi tinggalnya di luar kota juga kayak gitu. Eh tapi by the way ini udah ada yang gabungan.
0: Siapa tuh kak?
1: Ayo tebak siapa. Jadi sekarang kita gabungan sama Kak Wahyu ini. Halo Kak Wahyu.
0: Halo Kak Wahyu, salam kenal Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Halo.
1: Kak Wahyu tuh ternyata ada khasnya gitu. Kalau misalkan pas baru opening tadi tuh kayak ada gitu.
0: Oh, ada ehem-ehemnya. Maaf ya Kak Wahyu, aku udah tahu nih Kak Wahyu.
2: Ini siapa ya?
0: Halo Kak Wahyu, aku kenalan dulu kali ya, Kak. Ini
2: iya.
0: Perkenalkan nama aku Ihwan Kak Wahyu dan aku ini kayak penyiar baru,
1: penyiar
2: baru. Oh iya.
1: Kalau sebelumnya kan sama teman-teman yang ini Kak Wahyu non-star akademi yang kedua. Sekarang udah ada generasi baru. Nah sekarang aku lagi sama Ikwan.
2: Iya, salam kenal aja lah untuk Ikwan ya.
0: Oke, salam kenal juga.
2: Dari Wahyu LBS di sini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Wahyu?
2: Kabarnya ada baiknya, ada buruknya.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Kenapa
0: kok ada dua ini?
1: Buruknya dulu deh.
2: Buruknya abis ini jatuh.
1: Hah?
2: Jatuh? Kakiku,
0: jatuh.
2: Iya kakiku sakit.
0: Jatuh di mana tuh?
2: Dari tangga.
0: Tangga.
2: Kepleset.
0: Kepleset. Abis ngapain kak? Abis ngapain kak Wahyu?
2: Ya turun tangga gitu kepleset. Ya akhirnya ketekuk gitu terus keseliwa lah kayaknya.
1: Ada yang sakit. Nolongin?
2: Gak ada.
0: Sudah dikasih minyak urut gitu Kak Wahyu?
1: Atau apa?
2: Jadi iya kalau diurut-urut udah.
0: Oke.
2: Jadi mudah-mudahan aja cepat sembuh.
0: Amin. Nah teman-teman kita doakan mudah-mudahan Kak Wahyu cepat sembuh.
1: Amin.
2: Kalau baiknya ya diberikan kesehatan itu baik sudah.
0: Betul banget, betul banget. Itu sebuah anugerah.
2: Masih bisa bernafas. Masih bisa gabungan di Pro 2 itu baik itu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. By the way Kak Wahyu, tapi masih bisa jalan kan ya atau kayak perlu dibawa ke orang?
2: Nah, kalau sholat itu agak susah karena harus nekukan kakinya. Nah, itu yang susah.
1: Oke deh. Semoga cepat sembuh Kak Wahyu. Kalau misalkan emang kayak makin parah, ya semoga enggak sih ya.
0: Jangan sampai.
1: Jangan lupa bawa periksa gitu Kak Wahyu. Jadi kan biar kita tahu juga gitu buat nyembuhinnya gitu
2: iya.
1: Kak.
0: Tapi
2: iya,
0: tapi
2: iya.
0: Bengkak Kak Wahyu.
2: Hah?
0: Tapi bengkak.
2: Kayak bengkak sedikit gitu.
0: Memar aja, memar kali ya.
2: Iya, karena mungkin di dalam kita enggak tahu ya, mungkin salah urat atau gimana kan. Habis tertekuk gitu.
1: Ya ampun,
2: gitu.
1: Mana FYI nih for your information, Ikwan, Kak Wahyu tuh tinggal sendirian. Tapi Kak Wahyu ya, kan malam ini tuh kita lagi ngobrolin soal ibu nih.
0: Sosok ibu gitu
1: iya.
0: Kak Wahyu.
1: Kayak kita tuh kayaknya makin tambah umur makin berasa gitu. Kalau kita tuh sebenarnya ngebutuhin ibu. Kak Wahyu ngerasa gitu juga gak sih?
2: Iya pastinya. Aku ngerasa kayak gitu juga sih. Karena kita butuh mereka itu, kalau menurut aku ya, aku butuh mereka itu bukan untuk memperalat seperti minta cucikan inilah, bukan kayak gitu, tapi membutuhkan mereka untuk mencari pahala.
1: Karena
2: beliau ibu aku kan udah meninggal ya. Jadi ketika beliau sakit itu kesempatan besar aku untuk berbakti, untuk mengobati beliau. Waktu itu kan stroke ya, jadi lumpuh lama banget.
1: Oh iya.
2: Jadi terus dirawat waktu itu, dan itu kesempatan besar. Jadi beliau nggak bisa gerak ya, kita kasih makan, kita bikinin makanannya, dan beliau bertingkah yang aneh-aneh. Kalau atau orang tuh udah balik ke masa kecil lagi sudah.
1: Benar sih ya.
2: Suka, ya beliau tuh pas sudah sakit stroke itu suka nangis sendiri. Dan apa ya, udah beda banget lah sama pas waktu sehat gitu. Jadi itu butuh kesabaran juga.
1: Benar-benar.
2: Untuk merawat beliau waktu itu. Jadi itu yang kita butuhkan ya orang tua waktu itu. Butuh untuk mencari banyak pahala di situ.
1: Benar,
2: untuk berbakti waktu masih anak-anak mungkin kita banyak menyusahkan beliau. Banyak memberikan pekerjaan untuk beliau, minta cucikan pakaian lah inilah itulah. Nah ya saat udah gede inilah saatnya kita untuk berbakti, untuk menebus semuanya gitu.
1: Iya, aku setuju banget sih
0: aku
1: tadi
0: sama
1: kata sama Kawahyu tadi itu. Jadi ibaratnya pas kita masih kecil kan, kita kan yang diuruskan sama orang tua kita gitu. Jadi gak ada salahnya juga pas mungkin orang tua kita sakit, giliran kita tuh yang ngejagain, yang ngerawat orang tua kita gitu.
2: Iya.
1: Semoga
2: ya, jadi
1: itu. Tapi by the way Kak Wahyu, kan sekarang bisa aku bilang ibunya ini ya, maksudnya sudah almarhumah gitu. Masih sering datang gak ke ini ke makamnya gitu? Misalkan kayak ngebersihin atau mungkin kayak kirim doa gitu juga Kak Wahyu?
0: Ziarah gitu ya, ziarah.
1: Iya, ziarah.
2: Tiap Jumat aku datang habis sholat Jumat itu mampir, karena dekat aja tempatku sini. Paling berapa meter ya? Dekat banget loh.
1: Bapak juga itu di situ juga atau di beda tempat?
2: Sama, cuma di sekat satu kuburan aja.
1: Oh, berarti masih gitu. Sering lah ya ziarah juga ke makam orang tua gitu Kak?
2: Kemarin diperbaiki kuburannya karena cuma patokan kayak balok gitu doang. Ya akhirnya kemarin ada uang diperbaiki lah. Dan itu ya alhamdulillah udah diperbaiki kayak gitu, jadi senang ngeliatnya.
1: Iya benar. Anyways, Kak Wahyu malam ini ada kayak mau ngasih puisi kah atau?
0: Iya nih Kak Wahyu.
1: Biasa kalau malam tuh Kak Wahyu ada bacain puisi.
0: Oh iya, kita, boleh nih Kak Wahyu, aku mau denger Kak Wahyu puisi Kak dari.
2: Oke. Iya, kebetulan ada ini. Ada sunyi yang tumbuh merambat di dinding usia. Saat nama ibu menjelma doa yang tertahan di udara. Batu nisan dan tanah basah di bawah langit senja menjadi satu-satunya batas antara aku dan seluruh semesta. Engkau adalah dermaga pertama, tempat seluruh badai berlabuh. Telapak tangan yang dulu meredam duka agar tak jatuh, kini dermaga itu karam di teluk waktu yang paling senyap, meninggalkan aku sendiri meraba bayang dalam gelap. Tiada lagi dekap yang menghapus dingin di ujung malam, tiada lagi suara yang menuntun langkahku seberang kelam. Engkau telah menyeberang keabadian yang tak bertepi, sementara sisa napasmu masih berdetak di dalam hati. Ibu, betapa luas dunia ini, terasa begitu hampa dan sunyi saat raga yang melahirkanku telah menyatu dengan bumi. Di sini, di sela-sela isak yang tak kunjung reda, namamu kuukir abadi sebagai rumah terakhir bagi air mata. Itu aja.
0: Wah, terima kasih. Itu deep banget sih
1: Kak Wahyu.
0: Terima kasih banget ya Kak Wahyu.
1: Terima kasih banyak
2: ya, terima kasih.
1: Tadi tuh ngomongin soal ibu berarti Kak Wahyu ya.
0: Iya banget banget.
2: Iya betul.
0: Jadi aku ada satu kayak bait yang dimana doamu itu kayak di udara gitu.
1: Oh.
0: Itu betul-betul
1: benar-benar langsung diijabah namanya tuh ya, kalau misalkan maksudnya langsung didengerin gitu teman pro 2.
0: Iya betul.
2: Iya, itu salah satu doa yang paling mujarab ya dari orang tua. Mm-hmm.
0: Doa ibu
2: yang
0: tuh
2: paling cepat sampai.
0: Doa ibu tuh menembus langit gitu ya, Kak Wahyu.
2: Iya, gitu lah.
1: Iya, by the way makasih banyak Kak Wahyu udah gabungan juga cerita sama kita.
2: Iya, terima kasih juga, salam kenal juga tadi
0: salam
2: untuk si Akang ini.
0: Oke, salam kenal Kak Wahyu. Oke, terima kasih banget ya Kak Wahyu sudah memberikan puisi sebermakna itu gitu loh. Maknanya tuh dalam banget.
1: Deep gitu, Kak.
2: iya, mudah-mudahan terhibur lah. Oke, untuk kalian berdua terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi teman Pro 2, kalau kamu pengen gabungan juga sama kayak Kak Wahyu, bisa ping-ping kita, di mana kita tuh masih nungguin juga sampai nanti merapat di jam berapa?
0: Ikwan? Di jam
1: 11.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Kalau dipikir-pikir ya Ikhwan,
1: apa tuh?
0: Jadi ibu tuh kayaknya gak mudah ya.
1: Banget banget.
0: Apalagi kalau misalkan kayak ibu aku, di satu sisi dia jadi ibu rumah tangga tapi juga kerja gitu teman pro 2. Kayak aku tuh punya beberapa rekan kerja yang dia itu kan punya anak baru kan. Itu kayaknya aku ngeliat riweh banget gitu ngebagiin waktunya. Kadang kan kalau misalkan di kantor dia tuh harus bawa kayak alat pumping yang ya, kayak buat ASI kayak gitu. Terus katanya rasanya berat banget gitu buat ninggalin anaknya kerja. Apalagi kan di sini kalau cuti tuh bukan yang kayak 6 bulan gitu. Jadi kayak kerasa banget kayaknya, oh my god, benar-benar butuh perjuangan gitu kalau jadi ibu.
1: Itulah kayak pengorbanan sosok ibu itu kepada anaknya, walaupun ada kewajiban lain tapi tetap bagaimana caranya dua kewajiban ini itu bisa berjalan seiringan gitu. Walaupun itu tuh banyak banget kesusahan yang dihadapi. Apalagi yang kayak teman Kak Cindy tadi tuh kan, itu susah banget.
0: Iya, apalagi kayak gitu kan. Terus kalau misalkan itu tuh baru satu dari beberapa hal.
1: Betul.
0: Bayangin kalau misalkan kayak anak kita yang kayak baru bayi, itu tuh kan mungkin kayak bukan gampang sakit sih, tapi mungkin kan dia namanya
1: rentan
0: juga adaptasi ya, sama dunia baru teman pro 2. Ya pasti bakal ada momen-momen dimana misalkan kayak sakit, demam dan semacamnya. Pasti ibu aku tuh sempat sampai bilang kayak gini, tahu Ikhwan, kadang kalau misalkan aku mama ngelihat kamu tuh sakit, pengen deh rasanya dituker kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Rasa sakitnya tuh biar mama aja yang rasain, kamu nggak perlu kayak gitu, tahu nggak? Aku kayak waktu kecil tuh kayak kayak nggak begitu bisa memaknai, tapi pas udah gede, pas udah sekarang tuh kayak rasa sayangnya segede itu,
1: sebesar
0: Ikhwan.
1: Sebesar itu. Tapi melihat pengorbanan sosok ibu, pasti ada tuh impian-impian yang pingin kita kasih ke ibu. Nah kalau aku, kalau misalnya di suatu hari nanti aku sudah di tahap sukses, amin.
0: Amin.
1: Hal yang pertama
0: pasti,
1: yang paling aku ingin aku bahagiakan ya pasti ibu aku, mama aku, mama aku, dan pasti bapakku juga, dan saudara-saudara aku juga. Tapi memang ibulah terutama gitu. Aku pingin banget bisa umroh bareng dengan uang aku sendiri.
0: Amin.
1: Terus aku bisa apa ya, ngelihat apa, kayak pingin banget gitu loh ngelihat orang tua aku tuh nggak kerja lagi, tapi apa kayak menikmati masa tuanya gitu loh. Jadi biar anak-anaknya ini aja sendiri yang kerja tanpa harus memikirkan hal-hal itu. Semoga aku bisa di tahap itu, amin ya Allah.
0: Amin
1: kan teman pro 2 yang dengarkan, amin kan, amin kan.
0: Amin. Tapi by the way ya, apa? Sebenarnya orang tua kita tuh gak kepengen kita yang kayak harus ngebeli rumah gini-gini dan semacamnya. Iya benar kan. Tapi kayak gitu, kita yang kayak ngerasa, ih aku udah dirawat sejak kecil, ini loh bentuk aku buat kayak ngasih tahu kalau misalkan kan aku sayang sama orang tuaku. Tapi kadang kayak gitu tuh teman pro 2, bukan mereka yang minta tapi emang kita yang kepengen.
1: Memang inisiatif diri aja.
0: Memang inisiatif kayak gitu.
1: Karena juga orang, jujur mama aku gak pernah minta apapun itu. Juga gak pernah sih kayak ngedesak kayak misal harus pintar dalam hal akademik mungkin ya, gak pernah.
0: Kamu harus ranking 1.
1: Gak pernah ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Justru aku sendirilah yang mengambisi diriku sendiri untuk bisa, kayak mana sih cara untuk bisa orang tua itu proud ke aku aja.
0: Iya.
1: Gitu teman pro 2.
0: Jadi kan kalau misalkan kamu kuliah, kamu udah mendapatkan hak kamu untuk belajar. Jadi tanggung jawab kamu salah satunya itu.
1: Betul.
0: Gimana caranya kamu mendapatkan nilai yang baik? Itu sebenarnya gak cuma buat diri kamu sendiri, tapi itu tuh ibaratnya tanggung jawab kamu juga. Karena orang tua kamu udah ngebiayain ini ceritanya untuk kuliah.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Jadi makanya teman pro 2, ini juga mungkin saran dari aku juga buat kamu mungkin yang masih kuliah juga, benar-benar belajar yang baik gitu, benar-benar dipelajari semua hal yang memang dari dosen kasih masukan dan semacamnya.
1: Betul, karena kayak kalau orang tua tuh sudah memberikan haknya gitu, hak kita gitu sebagai anaknya, kayak hak kependidikan, dan bagaimana dari hak itu tuh kita bisa ngejalanin kewajiban.
0: Benar.
1: Jadi apa yang diberikan orang tua tuh dapat berbuahkan hasil yang memuaskan gitu sama orang tua. Jadi kayak orang tua nggak sudah capek-capek keluar keringat gitu, cari duit misal, cari duit untuk anaknya bersekolah.
0: Iya,
1: tapi
0: walaupun mereka nggak minta sih,
1: walaupun nggak nuntut dan lain sebagainya, tapi ya kita lah sebagai anak harus sadar diri dan juga tahu diri.
0: Benar, jadi itu ibaratnya tuh bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua kita kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kamu yang emang mandiri buat cari biaya sendiri gitu kan, buat kuliah, ya terserah aja sih sebenarnya kayak gitu.
1: Dan itu biasa yang cari biaya sendiri itu justru apa ya, keren juga gitu, nggak mau membebankan orang tua. Dengan cara apa, mungkin cari beasiswa gitu-gitu.
0: Benar-benar. Pasti juga yang punya biaya mandiri atau sendiri, kamu kan pasti tahu nih cara nyari uang tuh nggak semudah itu. Sesulit, bukan sesulit juga sih, bukan sulit tapi bukan mudah juga gitu teman Pro 2. Jadi mungkin kamu jadi ngerti nih perasaan orang tua kamu gimana waktu membiayai kamu selama kayak
1: jadi payahnya.
0: Benar, jadi payah dan semacamnya gitu. Tapi anyway, sebelum kita udahan nih, aku mau bacain dulu, udah ada yang gabungan juga tadi tuh di IG kita, di @radioprodua Samarinda. Kan tadi tuh kita ada ngajakin di question boxnya, ceritain dong momen kayak yang memorable banget antara kamu sama ibu kamu gitu. Nah jadi itu katanya dari Adi Silvara.
1: Adi Silvara. Halo, hai.
0: Siapa nama panggilannya?
1: Jadi namanya Disti.
0: Jadi dia kan jawabnya gini tuh, Ikwan, dibawain bekal dari TK sampai SMA kakak-kakak. Pas ngerantau kerasa banget butuhnya hal yang dikira sederhana. Jujur, aku juga
1: jujur kayak simpel gitu, kayak ngerasa oh cuma bekal simpel ah. Tapi ternyata dari hal bukan simpel sih justru itu. Tapi mungkin hal yang kita anggap simpel ketika kita di suatu situasi tertentu dan ngelihat bahwa hal-hal itu tuh sebuah apa ya, sebuah
0: itu tuh privilege tau.
1: Iya betul-betul.
0: Iya kayak dikasih bekal, disiapin makanan sebelum kamu berangkat teman Pro 2. Mungkin yang lain kayak jajannya ke kantin dan semacamnya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu bentuk kasih sayangnya gitu loh antara ibu kita ke kita.
1: Karena harus bangun pagi-pagi lebih cepat untuk bisa membekali anaknya biar bisa gak kelaparan di sekolah gitu-gitu tuh.
0: Iya.
1: Itu apa ya,
0: bayangin ibu kita masak gak cuma buat sarapan doang sebelum kita berangkat sekolah atau kuliah, tapi juga nyiapin makanan kita buat nanti siang kayak gitu.
1: Dan itu sebuah apa ya, pengorbanan banget nih orang tua, kayak memikirkan anaknya banget gitu.
0: Iya ya ampun.
1: Lucu ya Disti, lucu banget.
0: Tapi sayang banget teman Prodo, waktu kita udah sebentar lagi mau kelar. Jadi akhirnya yang artinya Cindy mau pamit undur diri,
1: dan aku Ikhwan juga pamit undur diri.
0: By the way, makasih juga buat PA kita alias pengarah acara kita hari ini sama Hana teman Pro 2. Buat kamu dimanapun berada, semoga malam ini tidurnya nyenyak, istirahat yang cukup juga gitu. Dan setelah ini teman Pro 2 masih ada Jazz Music yang bakal menemani kamu sampai tutup siaran nanti di jam 12. Yaudah kalau gitu kita bertiga kita bertiga pamit undur diri teman Pro 2. Have a good rest dan bye bye.
1: Bye bye.

0: jadi. Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya. Karya Oh Suyang mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Mati lagunya.
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: penting berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
2: Besok jadilah, jangan lambatlah pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
1: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja, gak usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Makan apa ya?
2: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
2: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.
1: Iya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Capek banget ya hari ini, Nom.
2: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
1: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
2: Aku tuh cuma ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
1: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
2: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
1: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
2: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
1: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
2: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
1: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
2: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa, 18 Agustus 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu, 19 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi 19 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya hingga merapat di jam 12 malam nanti. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi.

0: Jentik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang?
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi-misi.
0: Lah, salah abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Tahu lagi kam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Tahu lagi kamu.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Veranino. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2026. Aksi ini diikuti sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan ini digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa menjadikan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat. Sebelum menuju Bundaran HI, masa mahasiswa berkumpul di kawasan kampus dan kemudian bergerak menuju Jakarta Pusat dan tiba sekitar siang di lokasi tersebut. Informasi selanjutnya dari informasi internasional teman Pro 2. Sejumlah anak melangkah masuk ke kebun binatang dekat kamp pengungsi Nuseirat terus mendapati sejumlah binatang koleksi kebun binatang nyaris tak menoleh dari balik jeruji. Banyak satwa di sana mengalami malnutrisi akibat kelangkaan pakan obat dan vaksin, namun mereka tetap bertahan hidup berkat upaya pemilik kebun binatang bernama Mohamed Guma. Guma semula mengelola kebun binatang di Rafah, namun saat pengungsi dan pasukan Israel menyerbu, tahun 2024 memindahkan satwa yang selamat dari kota ke kota. Informasi terakhir dari Jenis Chen yang harus terhenti di babak ketiga Cincinnati setelah kalah 1-6-6-7-5-7 dari unggulan kelima asal Rusia Mira Andreeva Rabu 19 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Jenis Chen sudah terkena break di awal laga dan tertinggal 0-2 dari Andreeva. Setelah itu Jenis Chen mampu memanfaatkan servis miliknya untuk merebut game ketiga dan memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Meski beberapa kali tertinggal, Jenis bisa memanfaatkan servis yang ia pegang dengan baik. Namun setelah melalui pertarungan ketat, Andreeva bisa menutup tiebreak dengan kemenangan 7-6-7-5 usai backhand Jenis Chen keluar. Demikian untuk Pro 2 Update, teman Pro 2.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada Vera Nino temenin kamu di pagi hari ini dengan penuh semangat. Hari Rabu. Aku tuh beberapa hari ini ada ngebaca berita-berita tentang Samarinda, tentang Kalimantan, tentang beberapa titik api yang ada di Indonesia. Karena jujur kemarin itu waktu aku hari Minggu dari Balikpapan ke Samarinda lewat tol, itu ada kebakaran di tol teman Pro 2 di hutannya. Dan itu udah beberapa yang dimatiin. Jadi waktu lewat itu kanan kiri tuh asapnya ngepul banget. Harus berhati-hati, jangan lupa sediain air penampungan. Jadi sebelum kamu nanti akhirnya kehabisan air, bahkan di rumahku ya sekarang, kalau misalkan sambil mandi itu baknya sambil dinyalain, nanti kalau udah penuh baru dimatiin. Pakai lagi, nyalain lagi, habis itu matiin. Karena tadi teman Pro 2, kita kan sampai sekarang masih belum tahu nih kapan hujan. Lagi-lagi ya kita harus bersyukur apapun itu yang terjadi. Mau ada hujan, mau ada kemarau. Karena misalnya kamu berdoa nih, lagi sering hujan, ya Allah hujan terus, kapan sih panasnya gitu. Ntar dikasih panas kayak gini kamu juga akan mengeluhkan teman Pro 2. Jadi kita banyak-banyak sambil berdoa, sambil kamu juga berusaha. Penampungan-penampungan di rumah itu kalau bisa diisi. Karena kemarin tuh aku ada lihat beberapa artikel yang mengatakan kalau misalkan nanti ini gak ada turun hujan, otomatis akan berpengaruh nanti untuk air di ininya ya, air-air yang mengalir dari PDAM itu sendiri. So banyak informasi yang akan temani kamu sampai di jam 7 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Utang luar negeri Indonesia, well, naik 4,4% secara tahunan jadi 453,4 miliar US dollar di kuartal 2 tahun 2026. Jadi kenaikan ini terutama didorong sama peningkatan ULN publik, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi. ULN pemerintah tercatat 216,3 miliar US dollar atau tumbuh 2,9%. Sementara untuk yang swasta mencapai 194,6 miliar US dollar atau terkontraksi 0,6% secara tahunan. Bank Indonesia juga nyebutin kalau struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan rasio terhadap PDB sebesar 30,6% dan didominasi utang jangka panjang sebesar 82,1% dari total ULN.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Semangat teman Pro 2, udah jam 6:30. Ayo semangat untuk mengawali hari kamu. Masih Rabu, Sabtunya masih lama, sabar ya. Jadi di tengah duka akibat gempa dan tsunami yang melanda NTT, sejumlah pemimpin negara turut menyampaikan bela sungkawa untuk Indonesia, mulai dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian, PM Australia Anthony Albanese, Presiden China Xi Jinping, hingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Jadi mereka menyampaikan simpati dan dukungan untuk Indonesia serta para korban. Sementara dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kalau hati dan doanya bersama dengan masyarakat NTT yang sedang berduka.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Senang saja, harus senang apapun yang terjadi. So, kita ke kabar selanjutnya dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang tahun ini berlangsung di tengah sejumlah bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun memang lagi ada di dalam situasi sulit, warga di sejumlah daerah terdampak tetap memilih memperingati hari kemerdekaan dengan ngikutin upacara dan ngibarin sang merah putih. Bukan cuma di daratan, semangat kemerdekaan juga hadir dengan cara yang gak biasa di situ Gintung, bendera merah putih dibentangkan di atas danau sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi bahkan di lahan karhutla, pemadam dan petugas gabungan tetap melakukan pengibaran bendera merah putih. Kemudian bendera merah putih 9x6 meter dikibarkan di lereng Gunung Merapi, Sleman dalam perayaan HUT ke-81 di situ Gintung tadi. Kemudian banjir rob yang gak ngehalangin juga warga desa Timbul Suloko Kabupaten Demak Jawa Tengah untuk melakukan pengibaran bendera. Kepolisian daerah Papua bersama dengan komunitas Selam Jayapura melaksanakan pengibaran juga. Tapi jujur ya teman Pro 2, sedih banget melihat Indonesia saat ini dengan bencana alam yang terjadi. Selain ada bencana alam juga kondisi ibaratnya Indonesia dari segi stabilitasnya itu sangat tidak aman ya. Yang kita lihat saat ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Jujur sedih banget, terus kemarin ada ngelihat beberapa video orang yang tidak mau memasang bendera, bukan karena dia tidak cinta dengan Indonesia, tapi ngerasa kayak belum merdeka yang mereka rasain. Semoga di tahun selanjutnya nanti Indonesia akan ini ya teman Pro 2, akan sangat berkibar. Karena jujur sedih banget ngelihat hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Semangat pokoknya buat kamu.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Sampit kembali berhadapan dengan kebakaran lahan. Jadi dalam sehari petugas itu menangani 17 titik karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan penanganan berlangsung sejak pagi sampai malam hari. Jadi memang banyak banget laporan yang masuk membuat petugas kewalahan. Sejumlah titik juga masih ngeluarin asap karena memang kondisi lahannya kan gambut, tebel. Jadi proses pemadamannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Aku tuh ada lihat kemarin di live TikToknya orang gitu, teman Pro 2. Jadi memang dari pihak POV-nya dia ya, dia tuh ngeliat ke sebelah sana tuh emang api semua. Ya semoga cepat hujan ya, bismillah. Awan tolong banyak dong. Aku tuh kadang kalau ngeliat awan banyak banget tuh artinya kayak, wah ntar lagi mau hujan nih gara-gara awannya banyak. Tapi jujur dari tadi malam itu ngeliat langit itu bersih banget, teman Pro 2. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini kayaknya masih akan lama hujannya. Dari kemarin tuh bahkan aku browsing tahu kapan hujan ya, kapan hujan ya.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi teman Pro 2.
0: Semangat banget sih galau.
1: Pastinya kenapa? Semangat dong kak.
0: Bener.
1: Masih pagi banget ini kita.
0: Terlihat sekali wajah Anda yang sangat sumringah ceria.
1: Aduh,
0: membahenol.
1: Terlalu semangat tadi kesininya.
0: Terlalu ya. Kenapa semangat banget?
1: Kayak karena ini udah lama banget sih kagak
0: nggak siaran. Bohong, Pro 2 dia nggak ada semangat semangat. Dia tadi datang tuh gini, aku baru diputusin.
1: Enggak. Siapa yang putusin saya?
0: Oh iya benar, siapa yang putusin Galuh? Selamat pagi pokoknya buat kamu teman Pro 2 di udara yang udah terlihat. Kamu lihat dong di sebelah kanan kamu Galuh. Cuaca kita ternyata masih tetap cerah panas.
1: Iya,
0: karena aku kesininya tuh sempat baca tahu ada artikel yang bilang kalau misalkan semingguan ini tuh Samarinda masih tetap tidak hujan,
1: iya,
0: kemungkinan distribusi air bersih dari PDAM itu akan terhambat.
1: Kenapa kak? Karena nggak ada stok air lagi.
0: Yes, kamu lihat nggak di ini? Aku tadi pagi lihat di Kutai Kartanegara di sungai mana tuh udah kering, lu?
1: Kering. Oh iya benar sih.
0: Pecah-pecah.
1: Yang di pinggir sungai juga udah mulai surut banget itu kak.
0: Surut tapi masih ada airnya
1: iya,
0: kan. Nah di sana itu benar-benar kering yang udah. Kamu tahu nggak sih yang kayak udah retak-retak tanahnya?
1: Sumpah.
0: Ini Kota Bangun gimana?
1: Tapi iya sih kalau di daerah Pela karena Galuh juga pernah tinggal di sana itu. Kalau seandainya dia surut, itu sampai kelihatan rumput-rumputnya kak, sampai kelihatan bukit gitu.
0: Oh.
1: Tapi sebenarnya itu kayak wajar aja sih, cuman
0: ini sampai retak-retak itu.
1: Sampai kan? Retak-retak itu, wah serem sih.
0: Iya serem banget teman Pro 2. Dan kamu tau nggak kemarin itu hari Minggu kan, aku dari Balikpapan ke Samarinda, terus di kilometer 52 tol,
1: iya,
0: di sebelah kanan tuh api.
1: Ah?
0: Kebakaran loh.
1: Saking panasnya.
0: Saking panasnya, karena gak mungkin itu kebakaran lahan, karena di kilometer 52 itu gak ada masyarakat yang tinggal. Dan itu tuh yang kayak, ini jalan tol nih kan, ini jalan tol,
1: iya,
0: nih di, bener-bener di pinggir jalan tol itu.
1: Bener-bener di pinggir jalan
0: dan
1: tol sampingnya.
0: Dan jalan lurus gini, kanan-kiri tuh asap semua ngepul. Itu aku siang sekitar jam 1.
1: Saking panas juga.
0: Panas, terus di kilometer 72 itu ada asap juga. Itu titik-titik apinya loh, karena kalau nggak dibiarin bisa ngebakar. Itu kalau nggak salah tahun 2024 kalau nggak salah, suami aku tuh pernah berangkat kerja kanan sebelah kiri tuh apinya gede banget loh.
1: Itu karena pak saking panas.
0: Iya saking panasnya.
1: Wow.
0: Jujur sedih banget teman Pro 2 ngelihat berita akhir-akhir ini tentang Indonesia.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya banget sih kak.
0: Jadi kayak ini momen kemerdekaan Indonesia tapi banyak banget hal-hal yang
1: sedih banget sih kak.
0: Sedih kemarin juga ini apa sih yang
1: ya,
0: BEM UI juga ada
1: demo
0: dan itu aku jujur kayak ih kamu keren banget sih mbak aku
1: ya,
0: bilang gitu.
1: Dia sambil nangis gitu kan kak orasinya.
0: Aku tuh kayak ngeliat Indonesia sekarang tuh kayak aduh semoga cepet sehat kembali ya Indonesiaku. Tisu dong lu tisu. Oh ya makasih.
1: Yeah.
0: ASMR. Yeah. Kan enggak lihat bentuknya kita.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kayak
1: ASMR pakai jilbab.
0: Pakai jilbab. Teman Pro 2 BTW nih ngomong-ngomongin soal produk lokal.
1: Yeah.
0: Kalau aku adalah pecinta, aku tuh produk lokal tuh enggak cuman barang loh lu. Yang
1: iya,
0: aku suka
1: apalagi
0: film tuh juga aku suka produk lokal.
1: Oh.
0: Suami aku tuh kayak gini, apa sih nonton film Indonesia gitu. Kalau aku suka banget nonton film Indonesia.
1: Biasa nonton film-film romansnya gitu kakak atau apanya?
0: Yang komedi-komedi sih.
1: Oh, yang komedi.
0: Karena kalau ngomongin soal produk lokal ya orang itu, apalagi dulu tuh film ya, filmnya Indonesia zaman dulu tuh kurang banget diminatin karena kayak horornya.
1: Iya,
0: horornya tuh rata-rata 18 plus lu.
1: Iya kan kak.
0: Dan kamu tahu nggak, ibaratnya kayak triggernya asik trigger.
1: Iya, trigger.
0: Triggernya film Indonesia sudah nggak ada yang aneh-anehnya lagu gitu yang ini di kesunyian
1: malam.
0: Film apa itu?
1: Itu Perempuan Tanah Jahanam.
0: Bukan. Itu Joko Anwar.
1: Joko Anwar.
0: Apa
1: ya?
0: Lain, Danur. Di kesunyi
1: Pengabdi Setan.
0: Masa sih Pengabdi Setan?
1: Iya Pengabdi Setan.
0: Oh iya, nah dari film itu tuh mulai banyak akhirnya film-film Indonesia yang
1: lebih bagus kualitasnya kak.
0: Bener, gak aneh-aneh lah.
1: Bener.
0: Karena selama ini kalau misalkan aduh film Indonesia kayak gitu.
1: Bener.
0: Tapi sekarang ngeliatnya kayak ih keren-keren, produk-produk lokal kita juga hebat-hebat banget loh.
1: Iya sih, sekarang lebih apa namanya kayak mulai bisa mampu bersaing sih kak.
0: Bener banyak, bahkan aku tuh emang sering banget beli produk-produk lokal. Kalau misalkan aku tuh ternyata dia punya merek Indonesia ya.
1: Iya.
0: Wah gitu. Cuma kadang yang suka bikin sedih itu orang-orang, ada beberapa orang yang kayak masih ngerasa produk lokal nggak kuat.
1: Iya, nggak sebagus itu kualitasnya.
0: Tapi teman-teman kamu rata-rata?
1: Teman-teman Galuh sih rata-rata masih pakai produk luar sih, Kak.
0: Oh iya?
1: Iya, sampai film-film kayak gitu tuh kayak masih kurang dengerin atau nonton video film-film lokal gitu.
0: Video-video lokal. Iya. Sering temanmu nonton TikTok? Kan video lokal.
1: Iya, itu sudah Velocity ya.
0: Velocity. Tapi kalau ngomongin soal produk lokal, kamu juga boleh gabungan barengan sama Feranino dan juga
1: Galuh.
0: L-nya 2. Gabungan kemana lu?
1: Gabungan ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Dan Instagram di RRI Pro 2 Samarinda juga bisa dengerin kita di RRI Digital. Balik ngomongin tentang si produk lokal. Karena kita hari ini ngomongin produk lokal versus produk luar. Karena gak memungkiri aku juga punya produk-produk luar juga sebenarnya. Kayak handphone
1: juga. Aduh, iya benar. Karena gak ada yang dari Indonesia.
0: Ada gak?
1: Ada tapi ya.
0: Kamu tau gak? Dulu tuh ada ini, apa? Asia.
1: Oh, tahu.
0: Emang kamu tahu zamanmu?
1: Karena kakak saya tuh kayak pernah pengen beli HP itu, Kak. Cuman enggak jadi. Akhirnya beli Nokia.
0: Oh, iya. Aku dulu dapat hadiah.
1: Hadiah dari orang.
0: Jadi bukan. Ih, nanti aku kayak pick me banget, Mas. Jadi aku ini jual, kan aku ikut kursus gitu. Kursus di zaman sekolah dulu. Terus kursusnya tuh emang ada beberapa cabang di Indonesia, di Kalimantan, di Samarinda gitu loh. Terus aku dapat juara 5 besar gitu.
1: Oh,
0: terus dapat hadiahnya itu. Asia itu. Terus dulu tuh ada Asia Hidayah.
1: Gak tahu
0: itu
1: lagi.
0: Spesial Ramadan.
1: Gak tahu lagi. Itu terus, HP.
0: Iya, dan dia tuh kamu tahu enggak? Dia per karakter gitu. Enggak usah ketawa ya kamu. Alirida Aljupri.
1: Berkarakter.
0: Ya, jadi per karakter. Jadi misalkan kamu jawab gini, ya, kan cuma 2 huruf tuh.
1: Iya.
0: Berarti 2 rupiah. Dia kayak gitu. Kan SMS zaman dulu. Kamu tahu enggak kalau SMS itu berapa?
1: Enggak tahu.
0: Karena enggak pernah pakai SMS, biaya SMS sekarang ya.
1: Iya.
0: SMS 2026. Sekarang biaya SMS 2026 itu 360 per pesan.
1: Perak.
0: Dulu aku 2006 biaya SMS itu Sama. Iya sama, 250, 350.
1: Dengan inflasi apapun dia tetap sama.
0: Iya sama ya ternyata. Wah. Ya, oke.
1: Okay. Mahal juga ya berarti, Kak?
0: Jadi dulu tuh jadi adanya Asia tuh per karakter gitu aku pakai. Kamu tau enggak dulu ada HP namanya apa? Strawberry.
1: Oh, tahu.
0: Apa?
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Kok
0: tahu?
1: Semua tahu.
0: Kok bisa?
1: Karena
0: itu saingannya BlackBerry.
1: Karena kakak saya tuh lahir tahun 90-an, Kak.
0: Tapi jadi kayak jarang tahu orang yang pakai itu karena HP-nya aneh. Gak. Lain BlackBerry loh ya. Kalau BlackBerry iya semua orang pakai. Kalau Strawberry itu jarang, aneh HP-nya soalnya.
1: Enggak tahu. Tapi pernah dengar.
0: Gimana kalau nanti kita buat?
1: Oh,
0: merah ini aja. Durian Lai.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Dan Kak Vera, biasanya kalau Galuh sendiri itu, kan tadi kita udah ngebahas tuh tentang produk lokal atau luar gitu ya.
1: Bener.
0: Biasanya kalau Galuh beli produk itu karena familiar sih Kak. Familiar dan Galuh tuh kan biasa memang suka research gitu kan tentang produk-produk yang bakal Galuh beli. Dan biasanya yang bakal jadi apa ya, top mind Galuh gitu karena itu tuh karena

0: Karena itu tuh familiar gitu sama Galuh.
1: Familiar itu maksudnya karena teman-temanmu banyak beli kan?
0: Benar. Oh. Karena banyak beli terus atau mungkin kayak udah pernah dipakai sama keluarga.
1: Oh gitu.
0: Iya benar. Entah itu barang elektronik atau kayak misal atau rata-rata barang elektronik dari luar juga sih.
1: Iya benar.
0: Tapi misal kayak make up. Nah, itu karena teman-teman Galuh yang rekomendasiin. Kalau Kak Vera gimana biasanya?
1: Aku tuh orangnya agak-agak pick me ya lagi-lagi. Okay. Gara-gara suka dikatain sulit pick me, kayaknya aku sadar diri aku agak pick me deh. Aku tuh kalau kayak barang ya, kayak sepatu atau apa, aku tuh enggak suka kalau ada orang yang beli udah duluan itu, aku enggak mau beli itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan aku enggak suka ikut-ikutan.
0: Oh.
1: Gitu loh orangnya aslinya. Cuman kadang ya mau gimana mau gak ikut-ikutan. Emang iya. Barang cuma kamu aja yang punya. Gitu kan ibaratnya. Jadi betul. Kadang tuh suka yang milihin suami aku. Misalkan kayak dia bilang, beli sepatu merek ini aja loh bagus. Oh. Harganya masih sekian. Oh aman. Oh yaudah deh gitu. Jadi dia yang ngasih tahu aku kalau misalkan mau beli barang-barang.
0: Tapi tetap berarti by rekomendasi suami kakak gitu.
1: Yes, by rekomendasi suami aku. Tapi kalau baju itu aku sering gak yang bermerek sih. Kalau baju itu jarang.
0: Sama, jarang sih kak kalau Galuh. Yang penting kayak kalau kainnya bagus.
1: Bener.
0: Terus kayak nyaman dipakai dan sesuai style Galuh. Bakal tetap Galuh beli sih.
1: Bener-bener. Kayak misalkan deh contoh suami aku. Aku bakal beli barang branded produk luar itu kalau suami aku yang belanjain.
0: Oh.
1: Jadi kalau sama aku sendiri mah aku sayang.
0: Iya kan? Mana biasanya kalau barang dari luar tuh harganya kan.
1: Kayak kamu.
0: Ya minimal 150 ke atas lah.
1: Iya kayak misalkan deh contoh beli. Produknya 400 ribu cuma dapat satu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sedangkan kalau kita beli yang lokal atau kayak beli yang enggak 40 ribu dapat tuh
1: iya.
0: Satu.
1: Hah, apaan?
0: Kaos.
1: Hah? Serius?
0: Bener kak.
1: Ada?
0: Sumpah ada di Shopee tapi.
1: Oh di toko oren. Langsung dia.
0: Nanti kita sebut lagi kalau seandainya di endorse.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh. Tapi walaupun sebenarnya produk-produk yang murah tuh kita gak tahu ya. Itu kadang produk dari Cina.
0: Iya bener sih.
1: Kadang-kadang. Karena jujur ya sekarang kalau ngeliat produk lokal. Yang udah nge-branding dirinya itu harganya ngeri banget tau.
0: Tapi sama aja sih, bener. Harganya sama kayak kita beli dari produk luar.
1: Iya, pernah jadi kejadian di threads bacanya itu ya. Iya. Lagi viral banget waktu lebaran tahun ini kemarin.
0: Karena kualitasnya yang turun.
1: Iya, jadi produk-produk lokal dijualnya mahal banget.
0: Tapi kualitasnya gak sepadan.
1: Dia lagi, untung dia bilang tuh apa? Dia lagi nerima keluarga untuk datang. Jadi bukan dia yang lagi keluar.
0: Iya.
1: Jadi dipakai bajunya tuh beredelan. Loh, tiba-tiba tuh jahitannya tuh brodol.
0: Jahitannya?
1: Jahitan bajunya.
0: Bukan kayak renda-renda gitu.
1: Iya dia tuh kayak yang kamu tau gak sih yang kayak misalkan nih kain satu sama yang lainnya tuh kayak di sini ada jahitannya di sini ada
0: itu
1: kebuka-buka.
0: Sumpah.
1: Yeah.
0: Mana itu kalau baju lebaran tuh harganya bisa 300-an ke atas kak.
1: Ini 1 juta.
0: 1 juta.
1: Kamu tau gak sih sekarang produk lokal yang branded itu tuh harganya 500 ke atas.
0: Oh my god.
1: Pokoknya kalau sudah produk lokal branded wah itu harganya ngeri banget.
0: Ngeri banget dan bredel.
1: Bredel itu kayak yang sampai. Iya Allah ngeri banget aku bilang. Kadang kan ibaratnya kalau beli baju lebaran ya aku gak tahu itu produk apa ya. Misalkan di mall. Di mall tuh kan rata-rata beberapa produknya punya luar ya.
0: Iya.
1: Itu dapat 350 tuh udah. Kadang udah bagus. Bahannya, kainnya.
0: Jadi, apalagi kalau beli di tempat-tempat yang memang apa sudah ada gitu kan kak nama brandnya.
1: Tadi tuh ya tapi gak semua produk Indonesia
0: iya,
1: begitu ya.
0: Iya itu mungkin kayak one case kali ya kak.
1: Iya kayak oknum-oknum yang tadi memanfaatkan pengen cari untung gede. Tapi dengan kualitas yang seadanya. Karena kamu tahu gak sih kalau kamu beli produk lokalnya tuh bener-bener kayak ke pengrajinnya.
0: Oh.
1: Kayak misalkan kayak di Jawa tuh kan banyak pengrajin
0: iya,
1: sepatu
0: banyak.
1: Itu awet-awet loh.
0: Karena betul-betul tahu gak sih kak ada satu brand yang biasa lewat di TikTok Galuh. Itu tuh dia bener-bener dipaku kak.
1: Oh iya tahu.
0: Dipaku dan itu kayak mereka sampai kayak testimoni naik gunung lah pakai itu dan
1: oh,
0: itu
1: iya,
0: iya benar. Testimoninya tuh kayak ekstrim-ekstrim sampai kayak kata kolom komentarnya biasalah warga Indonesia kak kayak lucu-lucu banget. Sudah kita percaya gitu.
1: Iya. Yaudah nggak usah terlalu kamu buktiin. Kayak kemarin aku udah muncul di threads jadi dia bilang. Guys yuk dibeli produk buatan tangan bapak aku. Dia bilang jujur produknya tapi gemes-gemes lu.
0: Apa
1: dan harganya cuma
0: jual?
1: Iya aku ada ngeripas gak ya sepatu dan
0: sepatu.
1: Sekarang itu kan kita lagi balik ke era-era 80s yang maksudnya tuh yang warna-warni tapi tetap apa ya kayak jadul-jadul tapi warna-warni itu loh. Itu warna pop up warna gitu loh. Warnanya ya. Kayak warna-warna pop up gitu enggak sih kamu?
0: Cerah-cerah gitu.
1: Ih, ini nih sepatunya.
0: Mana tuh?
1: Yang model-model begini loh.
0: Oh, ih lucu banget lagi. Kak, lucu banget ya.
1: Lucu. Banget. Mana ya?
0: Lucu banget teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa lihat.
1: Iya, kalau teman Pro 2 bisa lihat ya. Saya juga enggak bisa lihat. Jadi tuh aku tuh kan nge-repostin ya. Mana ya? Jadi dia bilang tuh produk buatan tangan sama bapaknya sendiri.
0: Produk
1: keren
0: buatan
1: kan?
0: Buatan tangan, keren banget.
1: Keren. Jadi kayak emang apa ya tadi kalau misalkan harganya pun biasa kalau beli langsung di sana tuh lebih murah.
0: Lebih murah. Karena padahal itu buatan tangan ya kak?
1: Bener, maksudnya buatan ya, tangan.
0: Itu kan susah ya buat iya, ya?
1: Tapi aku dulu pernah loh lu, zaman-zaman kuliah. Jadi aku tuh sering banget beli sepatu yang kalau kita mesen dia harus dibuat dulu.
0: Sepatu yang kalau dibuat ya, pesen
1: itu
0: dulu.
1: Produk lokal dan aku nggak tahu sekarang udah gede nggak ya, karena dulu pun zaman aku dia udah gede, namanya tuh Chill Sus. Nama aku tahu
0: kurang tahu,
1: nanti abis ini kamu ini deh coba kamu cari, namanya tuh Chill Sus.
0: Jadi dia kayak sistem pre-order gitu, kalau kakak itu pesan baru dia bikinkan.
1: Bener.
0: Itu lokal Samarinda kak atau gimana?
1: Lokal Indonesia.
0: Oh lokal Indonesia. Ha-ha,
1: itu kamu tahu nggak sih produknya tuh kulitnya kulit beneran kulit. Oh sekarang dia itu sepatunya yang kayak gini-gini nih.
0: Lucu banget
1: iya,
0: lagi.
1: Tapi tau gak sih zaman aku dulu aja beli tahun 2012 itu udah yang kayak 350 tahun 2012. Nah aku sekarang gak tahu nih harga produknya dia udah berapa. Sekarang dia udah punya web juga. Iya
0: wow,
1: dong. Iya udah ada webnya. Kita coba lihat ya sekarang harganya dia berapa. Namanya kan inflasi ya.
0: Iya sustain ya dia.
1: Oh dari sekarang harganya berapa? Kan aku dulu beli 350, 400, sekarang harganya 645.000.
0: Oh, naik 2 kali lipat ya?
1: Iya, karena kan emang sebenarnya kalau sepatu itu aku masih terima tau kalau harganya mahal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Masak masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
4: Iya, ya
3: gitu. Kok bau gosong? Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Dan kalau ngebahas soal produk luar dan produk lokal gitu ya kak, kakak pernah dengar nggak istilah country of effect?
1: Aku taunya country aja. Taunya country doang.
0: Aduh, jadi sebenarnya kayak istilah kayak gitu tuh sering banget sih kak. Kalau seandainya kayak kalau seandainya kita mau mandang sebuah atau kayak mau beli sebuah produk gitu kak, terus kayak mandang negara asalnya dari produk itu, itu yang kayak ningkatkan kepercayaan atau trust kita untuk beli barang yang pengen kita beli.
1: Kayak misalkan, ini produknya dari negara A nih, nggak mau kayaknya jelek deh, di BI bagus nih. Jadi aku beli di negara ini aja gitu.
0: Iya benar.
1: Kamu tahu nggak sih tapi salah satu produk yang aku nggak tahu nih asalnya dari Jepang kah ya? Ini produk, bentar aku harus cari dulu.
0: Elektronik kakak?
1: Enggak, baju-baju. Jadi ini merek fashionnya dari Swedia. Dan kamu tahu gak diproduksinya di mana?
0: Di mana
1: pusat kak? Produksi utamanya di Tiongkok, Bangladesh, sama India. Bahkan di India tuh dijual murah banget si produk itu.
0: Produk itu karena produksinya di sana?
1: Iya, jadi tuh aslinya produk barangnya Swedia.
0: Swedia, tapi dia kayak nyebar-nyebar pabriknya gitu?
1: Pabriknya di tiga tempat, di produk tiga tempat. Pabrik utamanya. Bahkan waktu itu tuh ada sisi gelapnya. Jadi di India itu anak-anak yang bekerja, karena kan ini ya, perusahaan, kalau misalkan di Swedia, dia bakalan mempekerjakan orang dari Swedia, otomatis bisa mahal banget kan.
0: Benar.
1: Kenapa dia ke India? Karena harga ibaratnya
0: upah tenaga kerjanya bisa
1: dipangkas. Diteken banget. Dan kamu tahu gak pekerjanya banyak anak-anak?
0: Anak-anak
1: di bawah 12 tahun. Jadi yang mondar-mandir di dalam tempat penjahit itu, itu adalah anak-anak.
0: Apa
1: banyak.
0: Apa sih kak bahasanya? Kalau pabrik kayak gitu?
1: Iya, lupa deh aku. Yang kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu anak-anak.
1: Sedih kan?
0: Sedih banget
1: teman produa. Jadi kayak, waduh aku bilang kayak gitu. Bahkan jadi si orang itu tuh ada sempat beli bajunya di situ. Kayak, lihat dong aku dapat merek ini harganya cuma 100.000 gitu. Yang mana kalau kita beli di sini 3,5-400 per helainya. Kaos doang nih.
0: Iya.
1: Biasa kan harganya di angka 300.
0: Iya.
1: Jadi cuma dapat kayak 80-100 ribuan gitu.
0: Padahal itu yang ngerjain
1: kayak banyak anak. Jadi yang ngejahit emang orang-orang dewasa.
0: Iya.
1: Yang ngangkut-ngangkut buru-buru angkutnya itu anak-anak kecil.
0: Karena mereka pengen cari uang gitu kakak?
1: Iya, karena memang di India kan kebutuhannya juga ini ya. Maksudnya tuh ibaratnya mereka padat penduduk.
0: Iya, terus kayak mungkin lapangan pekerjaan juga kayak gak banyak menyediakan untuk yang formal kali ya kak. Jadi yang non formal itu mungkin yang juga banyak di...
1: Kalau aku lihat itu tuh karena kebutuhan tadi ya. Jadi ibaratnya si anak-anak ini tuh banyak orang tua yang kayak, ya udah kamu kerja aja untuk membantu perekonomian keluarga di saat usia mereka masih kecil-kecil. Harusnya mereka tuh belajar sekolah gitu. Aduh jujur sedih, ya udah kita cek fakta kita dulu aja ya. Kira-kira orang-orang tuh pada produk lokal atau produk luar?
2: Hai teman-teman Produa, jadi aku malam ini lagi ada di salah satu taman di Samarinda, apalagi ya kalau bukan teras Samarinda. Aku sekarang bagi barang dua kakak-kakak nih yang lagi sepedaan malam-malam ya. Coba kenalin dulu nggak siapa namanya?
3: Ya nama saya Ferdi.
2: Oh nama kakak Ferdi dulu.
4: Nama saya Nita.
2: Nah kak Ferdi dan kak Nita. Nah aku mau nanya nih kak tentang produk luar negeri dan produk dalam negeri. Kakak tuh lebih milih produk luar negeri atau produk dalam negeri sih kalau untuk kafe?
3: Menurut saya sih produk luar negeri aja sih.
2: Kenapa tuh kak?
3: Karena dia nggak terlalu banyak embel-embelnya kayak hiasan-hiasan gitu. Terus harganya praktis.
2: Kalau kan itu gimana?
4: Kalau saya sendiri lebih milih produk dalam negeri karena saya mencintai produk lokal. Terus sangat berantusias dengan produk lokal.
2: Oke. Kalau misalnya kakak nih, dari produk luar negeri, bagian produk apa sih yang kakak suka?
3: Kalau aku sih fashionnya ya.
2: Fashion. Kalau Kanita?
4: Saya juga sama fashionnya.
2: Oh fashionnya?
4: Iya.
2: Oh berarti beda-beda ya, walaupun pilihan produknya ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Oke, kak. Terima kasih ya. Lanjut lagi sepedaannya biar sehat malam-malam. Oke, teman Produa, jadi itu pendapat dari Kak Ferry dan Kak Nita tentang produk luar negeri dan produk dalam negeri. Beda-beda, tapi itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, segitu dulu teman Produa. Kembali ke studio. Bye-bye.
0: Mulus kak ya?

0: Aku kayak baru inget tau kalau ternyata tadi tuh malam ya. Terus kayak, wah sepedaan malam-malam.
1: Tapi banyak kah sekarang yang samarin?
0: Memang banyak, cuman kayak aku tuh kadang, aku tuh masih kayak hebat ya orang yang malam-malam masih
1: mau berolahraga.
0: Iya bener, mengayuh. Tadi ternyata siapa tadi yang suka passion tadi ya, produk-produk luar memang dia suka passion ya. Ternyata tadi ini ya imbang ya, produk lokal sama produk luar. Tapi memang orang-orang tuh rata-rata kalau mikir produk luar tuh kayak ini loh dari luar negeri nih pasti kuat.
1: Kayak misalnya kayak dari Jepang atau Cina kan kayak Jepang tuh kayak ekspektasi kita tuh terhadap kualitas barangnya tuh udah.
0: Kalau Cina itu
1: masih
0: murah mikirnya kalau untuk bahannya sih biasa aja. Cuma kalau Jepang pasti kayak wah ini pasti bagus nih.
1: Pasti dipertimbangkan gitu kan kak dari bahannya.
0: Bener, ini pasti wah ini pasti bakalan. Apalagi kalau misalkan produk-produk Amerika Eropa, pasti orang juga mikirnya wah ini. Padahal sebenarnya di Indonesia tuh banyak produk-produk yang kayak gitu. Coba banyak-banyakin aja teman produk kayak di searching. Enggak usah yang ngebrand yang gede dulu deh. Karena kalau brand gede tuh udah punya pasarnya kan.
1: Iya benar.
0: Jadi kita cari tuh yang masih yang kecil-kecil aja. Biasa harganya masih normal yang kayak gitu.
1: Betul,
0: tuh.
1: Betul, karena belum apa yang tadi kayak yang brand Indonesia tapi sudah kayak mahal banget gitu.
0: Jilbab. Contoh kan yang merek itu. Ya Allah, jilbab doang jilbab 701 doang. Juta.
1: Sumpah.
0: Ya Allah, jilbabku 35.000 teman-teman.
1: Dan kita bisa pakai berulang-ulang.
0: Iya, bahkan ada yang mereknya Paris tuh bisa 100.000 dapat 8. Kayak ya Allah, maksudnya kenapa sih? Ya mungkin karena mereka ngejualnya tuh ini sih kayak limited edition. Terus
1: tapi
0: mungkin
1: tetap aja
0: dia ngedesain sendiri, ya kan?
1: Benar. Mungkin itu yang dia jual ya.
0: Iya, jadi kayak barang yang kamu beli nggak banyak yang punya. Sedangkan kayak misalkan punya yang jilbab kita yang motif kayak gini nih, contoh.
1: Udah banyak.
0: Bisa aja aku ketemu di satu tempat tiba-tiba kayak jilbab. Pernah nggak sih kamu gitu loh?
1: Tapi pernah.
0: Iya, aku pernah. Ya aku kayak mau pulang aja rasanya.
1: Kayak malu banget. Pernah sih kak, kayak Galo tuh beli baju. Dan itu tuh sama persis. Aku langsung putar balik.
0: Bener, aku juga aku tuh kayak May gak mau, baru mau pulang aja. Aku pernah kayak gitu di keundangan loh. Roknya sama, motifnya. Terus kayak, kamu tau gak aku pakai lagi tuh bajunya.
1: Astaga.
0: Kayak gak mau Vera pakai lagi ya Mi. Anu, Vera malu, gak mau. Malu.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.